0: Manca Becak Telo Ukan ini makanan ikonik khas kota Palembang yang cuma muncul setiap 1 tahun sekali pada saat momen kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus. Nama Telo Ukan dijuluki karena berbahan dasar telo, tetapi bukan telo seutuhnya, dan telo ukan ini berbahan dasar ada telo santan, jus pandan, banyu kapur sirih, dan juga garam. Rasanya mirip pecah ado srikaya, tetapi telo ukan ini lebih gurih, sedap, dan juga beraroma pandan. Bentuk telo ukan cukup unik. Di pocongnya ditempel ke gabus sebagai penutup lubang dari cangkang telo. Regonya sangat terjangkau oleh masyarakat, cuma sekitar Rp5.000 bae. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Banca Bica dolor-dolor dimanapun berada, dan kita lanjutkan kembali informasi di menit ke-15 melangkah dari jam 7 pagi. Dan masih dengan bertemakan UMKM, ini informasi yang cukup menggembirakan, di mana kur sebesar 100 juta rupiah tidak perlu jaminan tambahan. Kementerian minta warga laporkan. Ya, Manca Bicara, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah atau UMKM menegaskan pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon sampai dengan 100 juta rupiah tidak memerlukan agunan tambahan. Di mana pemerintah meminta masyarakat segera untuk melapor apabila menemukan praktik penyimpangan, pecah permintaan jaminan tambahan, pungutan biaya, maupun juga percalonan dalam proses pengajuan KUR. Selain itu, dilansir dari Detik Finance, Deputi Bidang Kewirausahaan sekaligus juru bicara Kementerian UMKM Riza Damanik juga mengatakan masyarakat tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga atau membayar biaya apapun untuk mengakses fasilitas KUR. Dan selain itu juga dolor-dolor, sesuai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, pinjaman KUR sama dengan 100 juta rupiah tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun tanpa pengecualian. Ini dikatakan Riza dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin tanggal 3 Agustus 2026 yang lalu ya. Riza juga mengungkapkan sampai dengan saat ini Kementerian UMKM ini masih menerima sejumlah laporan terkait dengan permintaan agunan tambahan kepada permohonan KUR, mikro, dan selain itu pihaknya juga menemukan adanya keluhan mengenai pungutan biaya maupun juga permintaan imbalan dalam proses pengurusan pinjaman. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, yaitu tentang pedoman pelaksanaan KUR, ini sudah mengatur bahwasanya program tersebut dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang produktif dan juga layak, tetapi belum punya akses terhadap kredit komersial. Manca Bijan. Informasi ini kami kutip dari laman detik.com.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, manca-manca waktu terasa begitu sangat cepat berlalu ya, karena saat ini sudah 31 menit melangkah dari jam 7 pagi yang sudah sampai ke tempat aktivitasan. Selamat melanjutkan aktivitasannya ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan juga cepat selesai gaweannya manca-manca ya. Baik, dan kita ke informasi lagi. Ini kita punya informasi tentang BGN yang utamakan beras lokal, pasokan bulog ini menjadi cadangan.

Iya, baik dolor-dolor, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono juga nyatoke bahwasanya pihaknya menyambut positif usulan Perum Bulog untuk menyediakan beras premium bagi program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, juga dia menegaskan program tersebut ini tetap mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal. Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan petani, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah, serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam skema tersebut juga Bulog tidak bakal menjadi pemasok utama, melainkan berperan sebagai penyangga atau buffer apabila pasokan beras lokal tidak mencukupi akal terjadi gejolak rego. Dan usulan dari Bulog ini kami pandang positif. Namun yang pengen kami tegaskan, program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami pengen petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan dalam program ini. Ini yang disampaikan Sudaryono dalam keterangan tertulis yang dilansir Detik Finance pada Minggu 2 Agustus 2026. Dia menjelaskan usulan Bulog yang dimaksud ini bukan terkait dengan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan juga harga pangan, melainkan penyediaan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan ketika suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan mancebece.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah, dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional. Seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ipo Santosa, dari RRI untuk Indonesia.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya, ada lagu Wadola dengan judul lagunya Di Mano Biniku. Waduh, pagi-pagi Wadola sudah nyari bininya kemana ya. Padahal ada di sampingnya tuh lah. Oke, dan tentunya dolor-dolor, kita masih dengan serangkaian informasi yang kami ketengahkan sampai kaget di jam 8 paginya ya. Informasi kali ini tentang alasan UMKM perlu gunakan QRIS. Dan ini kalau kita belanja pasti QRIS ini sudah ada di mana-mana ya, bukan cuma di toko besar baik, tapi bahkan di pedagang makanan di pinggir jalan pun ini sudah banyak nian. Dulur-dulur kita pedagang yang sudah menggunakan QRIS ini macam-macam, mempermudah transaksi untuk dagangan kita ya. Di mana peran usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting, sebab UMKM punya kontribusi yang tergolong cukup besar bagi perekonomian nasional. Dan kiprah UMKM tidak cuma sebatas itu baik, UMKM juga turut membuka lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat. Meski itu, potensi UMKM tetap harus dikembangkan melalui adaptasi. Salah sikonyo dengan memanfaatkan quick response code atau kode Indonesian standar atau QRIS, dan kehadiran QRIS ini tidak cuma memudahkan proses transaksi, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha menjaga pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Dan dikutip dari laman interaksi QRIS, ada beberapa alasan QRIS ini mempermudah proses transaksi bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun juga pembeli. Nah, dengan mengandalkan QRIS, penjual tidak perlu menyediakan banyak QR code untuk menerima pembayaran, yaitu dari berbagai aplikasi pembayaran, dan cukup satu QR code dari QRIS, dan penjual pun ini pacar menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran berbeda, yaitu mulai dari bank sampai dengan dompet digital atau e-wallet. Tentu dengan satu QR code, pecah ini bakal membuat proses transaksi di toko menjadi lebih cepat dan juga mudah. Macam-macam. Informasi ini dari Detik Finance.

Oke, baik, Mang Cebecek, kalau tadi Wadola, kali ini ada Cek Gaya ya, dengan judul lagunya Kanji Tuo. Waduh. Oke, baik. Dan kita masih punya sisi informasi lagi yang bakal kami ketengahkan. Dan informasi kita kali ini tentang perputaran duit di ajang MotoGP Mandalika pada bulan Oktober mendatang, diprediksi 5 triliun rupiah. Iya, dulur-dulur, Badan Pengaturan atau BP, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, menargetkan perputaran ekonomi dari gelaran MotoGP Mandalika 2026 ini dapat mencapai 5 triliun rupiah. Ajang MotoGP tersebut ini bakal digelar pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan Kepala BP BUMN sekaligus COO Badan Pengelola Investasi atau BPI, Danatara Doni Oskaria, ini menilai target tersebut ini memungkinkan mengingat penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini akan didukung penuh oleh ekosistem Danantara. Danantara juga melibatkan sinergi lintas BUMN untuk mendukung In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC dan juga In Journey selaku penyelenggara acara KG-nya. Dan selain itu, dolor-dolor, perhelatan ini diharapkan dapat berdampak besar bagi perekonomian nasional dan juga NTB. Berdasarkan gelaran MotoGP Mandalika di tahun 2025, multiplier efek dari ajang ini mencapai 4,96 triliun rupiah dan juga menyerap 3.000 lebih tenaga kerja lokal dengan melibatkan 600 MKM. Dan selain itu, ajang ini juga menghasilkan advertising value equivalence senilai 361,6 juta US dollar yang menjangkau lebih dari 200 negara. Dan adapun berdasarkan demografi penonton, ada sebanyak 84% berasal dari dalam negeri dan juga 16% ini merupakan wisatawan mancanegara. Hal ini juga memperkuat sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, sama dengan ekonomi kreatif nasional. Baik, macam-macam itulah informasinya. Informasi ini juga menjadi informasi penutup kita untuk di serangkaian informasi yang sudah kami update di Cerita Pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita bakal menuju ke jam 8 untuk melanjutkan perjumpaan kita setelah informasi ingat, informasi sedengat. Ini kita akan kembali di Anjang Sana Pendengar. Dan yang pasti tetap bersama Cik Ilham di sini ya. Di 88,4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan bergeser channelnya, Maca Bicara.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Baik, Mance Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita ada informasi, ingat informasi serengat tepat di jam 8. Ya, Mance Bece, pindang ini merupakan salah satu makanan khas Palembang, dan masakan ini berbahan dasar ikan yang kemudian dimasak dengan bumbu khas dengan rasa gurih dan juga pedas. Bumbu yang digunakan dalam pindang Palembang antara lain ada calo, jahe, bawang abang, bawang putih, yang kemudian ditambahkan juga cabai abang, cabai rawit, dan juga jeruk, lengkuas, serta kemiri. Dalam proses pembuatannya, iwak yang sudah dibersihkan direbus bersama dengan bumbu-bumbu sampai masak dan bumbu meresap ke dalam iwak. Proses pemanasan ini tentu membuat rasa ikan menjadi gurih dan juga pedas. Pulau Sumatera jadi punya berbagai keragaman budaya termasuk juga keragaman aksara yang tercatat sejarah. Dan dikutip dari situs Labineka Kemendikbud dan provinsi yang punya aksara adalah Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Sumatera Utara. Bengkulu dan juga Sumatera Selatan mewariskan aksara Rejang atau Suratulu dan masyarakat pada masa lampau yang menggunakan aksara ini tentu ialah masyarakat Rejang, Bengkulu, dan juga Ogan. Provinsi Sumatera Utara ini mewariskan aksara Batak yang mulai muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Dan sementara itu keberadaan aksara Minangkabau yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentu juga ini masih menjadi perdebatan karena kurangnya bukti sejarah. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 9.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Majeng Babaso Palembang.
5: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten
6: berapa?
5: Nian
6: sebenarnya
5: niko
6: kamu
5: ayun
6: mau
5: gedano
6: uang
5: niku
6: itu.
5: Pinten nian niko ayun gedano niku.
6: Artinya seberapa banyak kau mau uang itu?
4: Ma itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
7: Mungkin nanti.
3: Oke, baik, Mance Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi. Bakal dengan lagu-lagu Nusantara yang kami ketengahkan sampai jam 9 di Anjang Sana Pendengar. Tentunya masih bersama Kulo Ilham di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada Wali Band dengan judul lagunya Kumaha Aing. Ini lagu Sunda ya, Mace Bece ya. Kumaha Aing itu mungkin artinya kenapa saya mungkin enggak. Dan orang lain, mudah-mudahan kegiatan doang Sunda yang pacar ngejok ke artinya apa sih Kumaha Aing itu. Dan kali ini di informasi Anjang Sana Pendengar, channel media DWA direwangi kembali oleh adik-adik magang dari kampus UIN. Ada siapakah itu? Halo?
1: Halo, ada aku Adit.
2: Sama ada Wirya juga.
0: Oke, okay. Adit sama
2: Wirya.
0: Wirya?
2: Iya. Ya.
0: Jangan ganti nama ya. Kemarin bukan Wirya kalau salah namanya. Benar ya?
2: Benar.
0: Oke. Okay. Ini kita pengen tahu mengenai UMKM, katanya punya informasi nih. Siapa tuh yang punya informasi? Coba ada informasi apa tuh tentang UMKM-nya. Kita bagikan ke pendengar atau mancebice di rumah dan juga bisa telepon kagaknya ya. Silakan, apa tuh informasinya?
1: Kalau kita bicara tentang UMKM di Palembang ini ya, sebenarnya yang dijual bukan hanya sebuah produk, tetapi juga budaya dan identitas daerahnya. Mulai dari pempek, kemplang, pindang, songket, hingga berbagai kerajinan khas Palembang menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran penting dalam melestarikan warisan budaya sekaligus menggesekkan roda perekonomian masyarakat. Selain itu juga, perkembangan pariwisata di Palembang membawa peluang yang besar bagi UMKM. Wisatawan yang datang ke Jembatan Ampera, Benteng Kuto, Kampung Kapitan atau kawasan Sungai Musi umumnya juga mencari kuliner dan oleh-oleh khas. Karena itu sektor pariwisata dan UMKM saling mendukung. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula peluang produk lokal dikenal dan diminati.
0: Jadi apa tuh? Silakan.
2: Iya, oke. Maaf ya, motong.
0: Tidak apa-apa.
2: Nah, kalau di era digital sekarang nih, peluang UMKM justru semakin luas. Pelaku usaha tidak lagi cuma mengandalkan penjualan secara langsung, tapi juga bisa memanfaatkan media sosial, marketplace, hingga layanan digital untuk memasarkan produknya ke berbagai daerah, Kak. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM ini, karena tidak harus selalu membuka usaha sih. Tetapi juga bisa dimulai dengan membeli produk lokal, merekomendasikannya kepada orang lain, atau bahkan membuat konten kreatif yang memperkenalkan produk-produk khas Palembang agar semakin dikenal masyarakat luas.
0: Seperti itu ya. Ada lagi?
1: Ada lagi gak?
0: Yang mana tuh?
1: Menurut aku UMKM ini salah satu kekuatan ekonomi daerah yang harus terus didukung gak? Ketika masyarakat bangga menggunakan produk lokal, bukan hanya pelaku usahanya yang berkembang, tetapi budaya kuliner dan kerajinan khas Palembang juga akan tetap lestari di tengah perkembangan zaman ini, Kak.
0: Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan kembali, tadi disampaikan oleh Adit ya yang itu?
1: Iya.
0: Tadi Adit mengatakan bahwa bukan cuma makanan baik UMKM di Palembang ini, tetapi ada juga nilai budayanya. Ada apa tadi di awal tadi tuh? Ada ciri khasnya juga.
1: Ciri khas.
0: Kenapa tuh? Karena kita tahu kan kuliner terutama kayak pempek itu punya sejarahnya juga kan. Dan juga identik, wong-wong sudah tahu bahwasanya pempek ini makanan khas Palembang yang paling utama itu ndak. Dan termasuk juga tadi ada beberapa makanan yang disebut oleh Adit, ada pindang, ada apa lagi itu tadi? Kemplang.
2: Kemplang,
0: pempek. Kalau kalian berdua sering datang ke mana tuh? Kalau untuk nyari kuliner Palembang yang paling tepat menurut kalian, ke mana biasanya?
2: Kayaknya pempek sih, Kak.
0: Ke daerah mana tuh?
2: Ke Pasar 16.
0: Pasar 16.
1: Andalan.
0: Pasar 16 tuh pempek tumpah bukan?
2: Iya, kadangan situ.
0: Pempek tumpah yang harganya terjangkau ya, kita bisa menikmati cuma dengan Rp1.000. Ini kita sudah mencicipi banyak pilihan pempek di situ. Hafal enggak pempek ini ada apa, Be?
2: Ada pempek kulit, pempek tahu, pempek telok, pempek adaan,
1: kapal selam,
2: lenjer.
0: Pokoknya aman ditanya makanan, tahu tuh lah ya. Tanya yang lain, tahu dah. baik. Tapi tadi Wirya juga nyebutkan bahwa potensi untuk buka usaha di era digital ini punya peluang besar ya?
2: Iya, Kak.
0: Kenapa tuh tadi alasannya? Karena uang bisa jualan tanpa harus bertatap muka langsung ya?
2: Iya.
0: Maksudnya kayak apa tuh?
2: Bisa dipasarkan melalui online sih, Kak. Misalnya cak dimasuk ke apa di aplikasi Gojek kan misalnya.
0: Itu marketplace kayak gitu kan. Jadi TikTok juga. Jadi memang zamannya memang sudah berubah tuh. Kalau dulu kan ebok gitu atau uang tua zaman dulu kalau nak berjualan itu perlu modal kayak sewa tempat dan juga beli peralatan khusus juga. Tapi kalau zaman sekarang era digital, yang sudah punya handphone dapat mengakses itu tadi sosial media dan marketplace atau apapun itu, kita cuma cukup upload foto dan juga terterakan harga di situ.
1: Ya.
0: Kita sudah mulai pacak membuka usaha di situ kan?
2: Iya benar kak.
0: Walaupun di rumah dengan peralatan yang biasa kita gunakan untuk masak di rumah juga itu sudah pacak jalan kan?
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Kalian termasuk yang galak jajan di online juga tak?
2: Kadang-kadang lah ya.
0: Jajan apa biasanya? Godo-godo bukan? Jajan apa tuh kalau di online?
1: Bakso kak.
0: Wah, wow, lebih bakso ya. Bang itu ya. Sama ndak bakso martabak itu lah. Oke, okay. Baik. Ini coba kita terima telepon. Bukan memang anak nelponian yang ini, coba kita sapa. Silakan. Halo, Anjang Sana, selamat pagi. Iya, ndak lagu yang itu tadi. Oke lah kalau itu, terima kasih ya. Baik, kita ke lagu Duken. Dayang Basi, Macik Bicik, jangan kemana-mana.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: baik, dan tentunya terima kasih untuk Manci Beca yang masih bersama kami di sini di Anjang Sana Pendengar di Perempatan PM Palembang, berewangan dengan Kolo Cik Ilham dan juga Dovria dan juga Adit ya, yang merewangi kita di pagi ini Manci Beca. Oke, dan kalau kalian berdua pernah ada belanja pakai QRIS ini pasti pernah ya?
1: Pernah.
0: Menurut kalian dengan perubahan metode pembayaran saat ini, apakah apa membantu lebih nyaman atau bagaimana tuh? Kalau belanja pakai QRIS, karena kan kita tinggal bawa handphone, tinggal scan, barcode scan itu tadi tuh, zaman itu.
1: Kalau menurut aku sih kak, lebih mempermudah sih bagi penjual sama pembelinya kan. Tapi ada kekurangannya kak, dia nih kalau misalnya penjualnya lah agak berumur kan, mungkin belum ngerti dia pakai QRIS tuh.
0: Belum paham ya.
1: Belum paham.
0: Tapi sejauh ini Merato sudah nguno kayak itu galo ya.
1: Iya. Kayak termasuk di pempek tumpah kemarin kak.
0: Wah, tetap ya andalannya itu.
1: Pakai itu. Lama pakai QRIS juga.
0: Pakai QRIS juga ya. Wah, itu. Dan kayak kantin kita di belakang tuh, kantin RRI juga kan sudah pakai QRIS juga. Kalau di kampus sudah ya pasti ya. Dan bahkan ada yang lebih unik lagi. Kalau zaman dulu kan kita ngasih sedekah tuh cash kan kayak itu kan. Tapi sekarang sudah ada barcode QRIS-nya juga tuh yang ditempelkan di situ. Mana ada sih kalian
1: yang pakai itu? Hah? Dana kaget itu kan.
0: Dana kaget. Acanian ya. Oke, baik. Dan ini kalau Wirya dan juga Adit kalau ngomongin soal QRIS ini, memang ada beberapa alasan pegiat UMKM harus menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya. Yang pertama ini dapat mempermudah proses transaksi bagi kedua belah pihak, baik itu penjual maupun juga pembeli ya. Dengan mengandalkan QRIS, penjual tidak perlu menyediakan banyak QR code untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran lainnya. Jadi cukup siko itulah.
1: Iya, Kak.
0: Karena kan dari bank pajak tuh biasanya. Dari aplikasi Dana juga pajak dan lain sebagainya pajak kan. Jadi kita tidak perlu sedia ke siko-siko itu. Nah, dan selain itu generasi muda kayak kalian jarang bawa duit cash kan?
1: Iya, Kak. Iya.
0: Duitnya pasti banyak, apalagi di sini ngampus uang tua ada di rumah kayak itu kan. Biasa kalian dapat kiriman itu pasti ditransfer kan?
1: Iya, Kak, benar.
0: Nah, jadi Manci Beca, perilaku masyarakat lebih khususnya generasi muda ini semakin bergeser ke arah transaksi non tunai. Banyak konsumen kini lebih sering menggunakan dompet digital maupun juga mobile banking dibandingkan dengan membawa duit tunai. Nah, dengan menyediakan QRIS, pelaku UMKM ini dapat mengikuti perubahan tersebut dan juga menunjuk ke pilihan pembayaran yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Dan selain itu juga minim resiko aksi kejahatan. Jadi kalau kita bawa duit cash, apalagi dengan jumlah yang besar kan rentan tuh.
1: Kejahatan.
0: Duitnya nyampa. Apalagi Cak Adit ini kan galak kelupuan naruh duit. Jadi lebih punya resiko kalau kita bawa duit cash. Tapi kalau dengan QRIS ini tadi tentu supaya penjual juga terhindar dari resiko aksi kejahatan. Baca peredaran duit palsu. Karena QRIS kan tidak melalui fisik duit secara langsung. Jadi duit palsu itu lebih minim nih untuk bisa dapat ketipu ya. Dan penjual juga sudah paham pembayaran secara digital dapat meminimalisir resiko peredaran duit palsu itu tadi. Dan selain itu kehadiran QRIS juga nih membantu mengurangi resiko kehilangan maupun tindak kejahatan pecah pencurian. Dan penjual juga tidak perlu repot untuk menyiapkan duit kembalian dalam jumlah besar setiap harinya. Pernah kan kita nyosok 100 nyosok 150 atau 2,5 itu kan sulit kan. Nggak nyari duit 200 itu lagi becarian dulu gitu. Tapi kalau ada QRIS ini tadi, nominalnya tinggal kita masukkan by di situ. Jadi transaksinya akan lebih sesuai ya. Jadi tidak perlu bingung lagi nyari sosokan itu. Nah, akhirlah kalau itu baik. Tapi kalau buat kalian ada pengalaman gak sih tentang pembayaran melalui QRIS ini ada gak? Apa misalnya cah itu ternyata bayar kos mungkin tidak ya?
1: Paling jajan tuh lah.
0: Oh, jajan tuh lah lebih kebanyakan di situ ya. Naik ojek online misalkan, mereka juga sudah bisa melalui digital pembayaran juga nih Manci Beca. Oke, baiklah kalau itu Wira dan juga Adit ya, kita ke lagu lagi ya. Dan yang pasti Manci Beca, kalau tadi kita sudah ke Lampung, ini Cik Ilham pilih ke lagu dari daerah Papua dengan judul lagunya Kasih Kalah.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Manca Becak dolor-dolor dimana-mana berada. Waduh, ini kita pecahnya bakal berpisah ya untuk dianjang sana pendengar. Dan Cak Mano tuh, mudah-mudahan kakek apa namanya tuh, seluruh pegiat usaha ya, terutama yang ada di pedesaan juga bisa melek teknologi ya. Sehingga mereka juga bisa menggunakan itu tadi tuh, pembayaran melalui digital, karena mengikuti perkembangan zaman. Takutnya mereka ge uang orang beli kan, kalau tidak bawa cash dan juga tidak menyediakan QRIS, ujung-ujungnya pembeli tidak jadi membeli dagangan kita.
1: Oke.
0: Kalian ada pesan apa nih untuk pendengar kita mungkin terkait dengan informasi-informasi yang tadi sudah kita sampaikan?
1: Tetap menjaga kelestarian makanan lokal wise.
0: Itu kan? Salah satunya ya. Oke, dan tetap beli produk lokal.
1: Gunakan beli produk beli. Lokal.
0: Supaya giatnya tetap lancar pastinya ya. Oke, baik pendengar dan juga macam-macam dulur-dulur dimanapun berada, kami bertiga nak pamit untuk dianjang sana. Edisi kali ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini bakal ada operan komunitas melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, Mance Bece, dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedang tepat di jam 9. Mance Bece, sate rimbiga ini merupakan sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Dan daging tersebut ditetak kecil, kemudian dibumbui dengan rempah khas sebelum dibakar. Dan mengenai proses pembakaran, ini menghasilkan aroma yang cukup harum dan juga rasa yang khas pada sate ini. Dan kombinasi rasa manis serta pedas membuat sate rembiga sangat menggugah selera. Sate ini juga seringkali dinikmati sebagai hidangan utama atau cemilan, terutama saat berkumpul bersama dengan keluarga atau kawan. Keunikan bumbu dan juga cara penyajiannya membuat sate rembiga menjadi salah satu ikon kuliner yang ada di Mataram. Kita ke informasi lainnya. Ya, arca manusia dililit ular. Ini menjadi salah satu peninggalan megalitik yang ada di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Dan pecah namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia yang dililit ular. Arca tersebut terjengok pecah dua sosok manusia kecil yang dililit ular. Lokasinya berada di dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Dan saat ini arca ini sudah terkenal sampai ke mancanegara, lebih khususnya bagi pencinta peninggalan megalitik. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 10.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Yuk, dipakai ini.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kalau kita melek mata baru bangun tidur, ini pasti ngecek handphone dulu kan ya. Kita pengen tahu ada notif apa sih dari sosial media kita, baik itu dari Instagram, TikTok, atau bahkan juga termasuk WhatsApp juga ya, macam baca ya. Kita tuh selama meninggalkan tidur tuh pasti ada bayi yang ngubungi atau ada bayi notif yang muncul di sosial media kita macam-macam, karena postingan-postingan yang macam-macam buat atau komentar yang macam-macam tuliskan sehingga ada tanggapan dari warganet lainnya. Dan ngomongin soal sosial media, memang ini sudah menjadi satu apa ya, kalau zaman sekarang ini kita lihat menjadi satu kebutuhan juga mungkin ya, karena dengan sosial media kita bisa mengekspresikan perasaan kita, mencurahkan isi hati kita. Dan tapi ingat macam-macam ya, menuliskan di sosial media tidak perlu dengan terlalu terbuka, takutnya kege ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen yang kita tuliskan itu sebagai bahan informasi dia untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap kita. Dan kali ini di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kita bakal ngomongin soal social media addiction, yaitu benaran butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan. Ini mengenai ketagihan sosial media macam-macam ya. Dan Cai Ilham sudah bersama dengan DPS Gen Z. Dan sebelumnya kami juga menyapa untuk yang lagi monitor kami di 88,4 MHz ataupun juga yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital, melalui streaming di rri.co.id atau bahkan pun juga ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita Pro4 Palembang, karena kita juga lagi siaran di channel YouTube kita ya. Oke, dan langsung baik kita bakal kenalan ada siapakah tamu kita untuk di pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Iya, salam sehat ya. Semangat semuanya, baik. Ini kita kenalan dulu, yang pertama ada Muhammad Rashid Andira. Sehat ya?
2: Sehat, Kak.
0: Iya, ini statusnya masih mahasiswa.
2: Iya, Kak.
0: Di kampus aku, mana nih?
2: Aku mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan hukum, dan nanti ketika udah kelar liburnya nanti bakal masuk ke semester 5 kan.
0: Wah, ini ya udah hampir pertengahan tuh perjalanannya ya. Mudah-mudahan nanti akan tuntas. Amin. Menjadi sarjana hukum. Wah, amin. Luar biasa sekali ya. Dan juga ada Kuenesha Zafira Aska.
3: Ya.
0: Wih, namanya bagus sekali nih ya. Nama panggilannya siapa nih?
3: Neisha.
0: Neisha. Ini sebagai pelajar sekolah di mana nih, Neisha?
3: Sekolah di SMA Negeri 6 Palembang.
0: Oke, kelas berapa tuh?
3: Kelas 11.
0: Oke, ini teman-teman dari SMA Negeri 6 Palembang ya, ada Neisha di sini. Kita bakal ngomongin soal ketagihan sosial media. Kalian berdua termasuk pengguna sosial media nggak?
3: Tentu.
0: Pasti ya.
2: Pasti nggak.
0: Yang paling aktif kalian gunakan sosial media yang mana tuh?
3: Basically, lately pastinya WhatsApp, karena kan itu dan kita berkomunikasi, terus juga IG, TikTok, itu pasti every single day kita pasti gunakan itu.
0: Menggunakan itu ya. Termasuk siapa tadi namanya yang cowok, saya lupa.
2: Rashid, Kak.
0: Rashid, kalau Rashid aktifnya di sosial media mana tuh?
2: Kalau Rashid sendiri yang paling aktif itu TikTok, Kak, kayaknya.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Karena menurut Rashid dibandingkan sosial media yang lain, TikTok itu yang paling pinter ngehook kita supaya terus membuka aplikasinya, Kak.
0: Oke, ketagihan gitu ya. Dan kalau kita lihat memang masing-masing sosial media itu punya apa ya, kayak branch image-nya gitu ya. Kalau di Instagram itu kita lebih mengangkat mengenai branding siapakah kita begitu ya.
2: Personality branding
0: kita di situ tuh. Tapi kalau di TikTok kita lebih kayak memanfaatkan untuk kalau saat ini bikin-bikin konten juga bisa ada cuan juga masuk di situ ya, walaupun sebenarnya Instagram juga bisa, tapi lebih ke TikTok ya kalau untuk saat ini.
2: Iya benar, kalau TikTok itu dia lebih terbuka terhadap tren-tren yang baru kan. Jadi kalau misalnya ada tren terbaru misalnya di dunia fashion atau di dunia teknologi misalnya, TikTok itu pasti yang terdahulu.
0: Oke, ini yang lagi happening apa nih di sosial media? Kalian kan termasuk yang aktif nih di sosmed. Neisha, tau gak apa yang lagi happening saat ini?
3: Lately kalau buat makanan atau gitu kan tuh sangat amat cepat ya buat viral. Kayak sekarang lagi viral-viralnya banget tuh salt bread,
0: like
3: Dubai chewy cookie. Dan banyak banget sih kalau kuliner-kuliner lain.
0: Pasti cewek-cewek lebih ke jajanan gitu ya.
3: Iya.
0: Kalau Rashid lebih kemana tuh melihat happening sosmed itu, mencari apa informasinya?
2: Kalau Rashid mungkin adiksinya ya itu lebih ke fashion gak?
0: Fashion.
2: Lebih ke fashion karena dengan maraknya TikTok ini, contohnya kalau misalnya ada brand yang mau ngejual barangnya, ngeiklanin ya istilahnya, itu jauh lebih gampang, nggak? Dengan live gitu misalnya.
0: Jadi membantu juga ya sebenarnya ya. Tapi kita melihat dari sisi positifnya begitu. Baik, dan ini kalau mengenai sosial media ini sebagai hiburan atau cuma lari dari kenyataan, kalian lebih setuju kemana tuh untuk penggunaannya saat ini?
2: Kalau menurut Rashid, sangat memungkinkan bahwa dua-duanya sangat bisa di saat yang bersamaan, enggak?
0: Imbang ya.
2: Ya, bisa imbang.
0: Dengan keadaan yang tentu pasti punya waktunya masing-masing tuh.
2: Benar-benar.
0: Saat kita lagi boring tuh, lagi capek dari aktivitas, rutinitas, pasti ketika pegang handphone itu scroll dulu gitu ya.
2: Iya, benar. Secara otomatis kita nge-scroll sendiri tanpa kita sadar seringkali.
0: Oke. Jadi kita pengen kepo teman-teman lagi ngapain nih? Lagi liburan kemana tuh? Jadi kan sebenarnya enggak langsung itu menghibur kita juga ya.
2: Iya, benar.
0: Apalagi banyak sekali konten-konten lucu yang tadi kita sedih tiba-tiba bisa ketawa lagi tuh.
2: Iya.
0: Dengan melihat sosial media. Tapi kalau Nesha bagaimana? Nesha lebih ke mana tuh setujunya? Butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan? Waduh, kayaknya masih usia pelajar, belum terlalu banyak nih ya.
3: Ya sebenarnya kalau menurut Nesha sendiri, di antara kedua itu sebenarnya sama aja sih. Itu tergantung dengan situasi kita juga. Terkadang kalau kita lagi boring juga, kalau kita lagi feel numb or kita nggak ada kerjaan, pastinya kita akan lari ke social media dong. Entah kita scroll feeds, entah kita scroll TikTok. Namun juga terkadang itu tuh bisa jadi hal negatif yang dimana kita terlalu berlalu lalang gitu dalam social media. Karena we can stop scroll gitu.
0: Begitu ya. Tapi termasuk yang bikin konten juga gak sih kalian berdua ini? Atau lebih penikmat aja tuh?
3: Lebih ke penikmat sih kalau Nation.
0: Enggak pernah buat konten?
3: Belum.
0: Belum. Kalau Rashid pernah buat
2: kalo
0: konten?
2: Kalau aku dulu sempet bikin konten bahas buku. Itu sih kak, aku juga orang yang sangat interested in public speaking. Jadi aku sering juga ngupload, dulunya ngupload konten bahasa Inggris gitu.
0: Jadi lebih mengolah ini ya, kemampuan begitu.
2: Ya, kemampuan berbicara.
0: Kontennya lebih ke sana tuh, menggali public speakingnya di situ ya. Kalau Nesha kenapa tuh menjadi penikmat konten aja, nggak coba membuat gitu?
3: Sebenarnya aku sebenarnya tipe yang nggak begitu suka gitu buat menampilkan diri di social media.
0: Oh, begitu.
3: Karena aku merasa kalau ya udah sih, social media is just like a place that we could go and we just felt bored and nothing ya. Jadi untuk bikin konten mungkin sempat kepikiran, karena juga aku hobi banget bernyanyi dan juga aku mau menyalurkan juga kan hobi-hobi aku di sosial media. Namun sampai saat ini mungkin belum tersalurkan ya.
0: Begitu. Tapi kalau dari sisi negatif, banyak hal baik ya yang bisa kita dapatkan dari sosial media ini. Dan begitu pun juga kalau kita kurang jeli, akan ada sisi positif. Terbalik tuh. Kalau kita jeli, kita bisa mendapatkan sisi positif yang begitu sangat banyak tuh kalau di sosial media. Dan sebaliknya kalau kita kurang jeli, sisi negatifnya banyak juga tuh di situ. Kalian tipikal yang apa nih kalau membuka sosial media, lebih selektif nggak sih apa yang kalian lihat?
2: Aku dulu nih.
0: Ya, silakan Rashid mungkin.
2: Ya, kalau Rashid sendiri sangat-sangat selektif kak. Dan juga Rashid sebenarnya sangat mencoba untuk mengurangi penggunaan aplikasi kayak TikTok. Karena apa? Jenis social media yang TikTok, mekanisme TikTok itu adalah ketika kita buka app-nya, itu videonya langsung keluar, Kak. Nah, berbeda dengan YouTube. Nah, Rashid itu dulu senangnya YouTube, Kak. Karena kenapa? Sama-sama pakai algoritma, tapi YouTube itu untuk memulai videonya kita pilih dulu. Kita ngecari dulu apa sih video yang ingin kita tonton. Jadi ada purpose-nya di situ, ada tujuannya. Sedangkan kalau TikTok memang sama-sama pakai algoritma, tapi tanpa kita memulai videonya, videonya tetap datang dan scroll gitu. Lebih adiktif gitu kak.
0: Jadi ini ya kayak meninggalkan jejak gitu ya. Apa yang kita cari itu pasti dia akan FYP.
2: Iya,
0: muncul berkepanjangan gitu ya. Jadi makanya itu kita perlu terutama untuk orang tua mengawasi anak-anak itu perlu sekali ya.
2: Iya, perlu sekali kak.
0: Takutnya nanti ya kita yang dewasa aja pasti udah paham tuh FYP-nya, hal-hal yang tidak pantas dilihat gitu dengan usia mereka itu kan. Jadi kalau dengan pendampingan orang tua, ini akan penggunaan sosial medianya akan lebih tepat begitu ya. Baik. Dan kalau dulu kan zaman orang tua atau zaman nenek kita dulu, sosial media belum ada ya. Tapi sekarang semenjak ada sosial media, banyak istilah yang muncul. Ada selebgram, ada juga selebtok, ada YouTuber juga. Dan kalau dari Indonesia mungkin selebgram itu apa sih?
3: Kalau selebgram in our generation, selebgram itu biasanya lebih terkhusus ke Instagram kak. Jadi kayak seleb-seleb yang di Instagram itu kita we call them selebgram gitu. Di mana mereka kayak ya they were selebgram yang menerima endorsement, yang ya istilahnya artis Instagram lah.
0: Oke, okay,
3: gitu.
0: Jadi mereka menginfluencer.
3: Iya, they influence people.
0: Followersnya atau yang ada di sosial media, mm-hmm, terutama Instagram itu supaya bisa apa ya, satu untuk ajang promosi, iya, juga bisa, betul, ya, dan juga branding image untuk dirinya juga bisa di situ. Mm-hmm. Dan ada istilah kata YouTuber itu, kalau Rashid apa nih, tadi kan penikmat YouTube juga nih katanya.
2: Mm-hmm. Jadi kayak istilah seseorang itu misalnya kayak selebgram, mm-hmm, selebtalk, or YouTuber itu, mm-hmm, ada hubungannya sama social media. Jadi kalau, yeah, YouTuber itu dari YouTube, mm-hmm, selebgram dari Instagram, mm-hmm, gitu, selebtalk dari TikTok. Tapi secara umum mereka itu dikenal sebagai influencer, mm-hmm, dan tujuan mereka itu bener seperti Kak sampaikan tadi, menyebarkan influence, mm-hmm, ya, pengaruh. Mm-hmm. Nah, pengaruhnya itu baik buruknya itu diterima dari viewersnya, dari, okay, penontonnya gitu. Mm-hmm. Jadi sebijak-bijaknya kita menggunakan sosial media itu adalah ada di tangan kita begitu.
0: Mm-hmm. Jadi jangan sampai di sisi pengaruh yang buruk ya gitu, mm-hmm, ya. Karena banyak juga selalu tontonan. Banyak juga yang makin terkenal makin apa ya, kontennya tuh makin bikin hal-hal negatifnya, yeah, tuh lebih banyak di situ
2: tentunya
0: ya.
2: Bener.
0: Tapi enggak boleh ditiru untuk hal-hal seperti itu, mm-hmm, ya. Dan Indonesia termasuk usia yang masih rentan sekali tuh untuk pengaruh-pengaruh dalam sosial media. Nesya termasuk kalau memfollow orang yang ada di sosmed itu yang seperti apa tuh?
3: Kalau Nesya actually feeds ataupun TikTok Nesya tuh, mm-hmm, kebanyakan itu Nesya cukup selektif juga dalam menerima konten gitu kan. Mm-hmm. Sama seperti Kak Rashid yang omongin tadi, Nesya juga termasuk orang yang memilih gitu. Jadi kalau di TikToks, actually I don't follow a lot of people. Jadi aku, mm-hmm, follow orang-orang yang menurut aku kayak, oh dia oke aja gitu. Karena aku actually lebih interest ke orang-orang yang lebih kayak berkarya, entah, mm-hmm, itu penyanyi, entah itu I'm into arts gitu. Jadi kalau di TikTok aku suka banget ngeliat-ngeliat orang yang bikin arts and, mm-hmm, and others gitu. Jadi untuk follow seseorang itu pastinya dengan cukup selektif, dan juga kita benar-benar harus memilah-milih sih. Jadi nggak asal oh my god, this person is funny, terus kita follow. Enggak, aku bukan tipe yang seperti itu.
0: Oke, okay, lebih ke entertain ya, yeah, apa yang dilihat begitu ya, mm-hmm, yang bisa menghibur begitu ya. Dan kalau buat di lingkungan kalian, termasuk teman-teman juga aktif sekali ya di sosial media.
2: Iya Kak, yeah, sangat.
0: Nah, melihat teman aktif di sosial media menuliskan apa ya, saya kata tuh mencurahkan isi hati mereka dan juga mengungkapkan apa yang mereka alami, menurut kalian itu bagaimana nih pandangannya? Apakah itu sah-sah saja atau itu tadi yang di awal saya sampaikan, tidak perlu kita umbar dengan apa yang kita rasakan saat ini, takutnya saja ada beberapa oknum yang nantinya malah justru memanfaatkan dengan tulisan kita di situ tadi ya. Bagaimana tuh?
2: Kalau menurut Rashid, Kak, again and again, social media is a tool, mm-hmm, itu adalah sebuah alat yang sebaiknya digunakan, dan manfaatnya itu tergantung oleh setiap individu yang menggunakannya, Kak.
0: Yeah.
2: Dan kalau Rashid sendiri, Rashid juga orang yang kadang suka mikir berulang kali, mm-hmm, ketika ingin nge-post atau nge-share sesuatu, Kak. Yeah. Karena Rashid juga kadang mikir kalau aku bagiin ini suka bakal oversharing gak ya, mm-hmm, gitu. Rashid juga orang yang introverted, Kak. Mm-hmm. Introvert dan suka mikir berulang kali kalau mau nge-share sesuatu. Mm-hmm. Terutama sekarang, Kak. Karena bener yang Kak sampaikan tadi, kalau informasi yang kita sampaikan keluar itu bisa aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, Kak.
0: Mm-hmm. Apalagi identitas yang sifatnya privat ya.
2: Bener.
0: Kayak KTP, apalagi itu buku tabungan, hal-hal seperti itu kan rentan sekali nih tindak kejahatan yang bisa kapan saja datang ke kita gitu ya. Mm. Tapi kalau buat Naisha bagaimana?
3: Menurut Naisha ya bener, karena kita itu menurut Nisha itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media. Mm-hmm. Jadi meluapkan perasaan kita tuh nggak apa-apa. It's actually fine though, kayak, mm-hmm, if kalian merasa kayak happy or sad somehow, kayak orang-orang suka nulis di notes in IG, mm-hmm, sebenarnya itu it's fine. Tapi balik lagi gimana cara kita tuh agar tidak terlalu oversharing, karena, mm-hmm, balik lagi we never know what would happen kan in the future. Jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk ngepost atau, mm-hmm, kita mendefinisikan perasaan kita di sosial media itu, kita, okay, harus benar-benar berpikir dengan matang-matang dulu.
0: Begitu ya. Oke, okay, sisi negatif dan juga positif. Ke positif dulu mungkin. Sisi positif untuk bersosial media tuh apa nih yang kalian tangkap di situ?
2: Kalau untuk Rashid, mm-hmm, sosial media itu adalah tempat di mana Rashid bisa mengembangkan hobi dan skill Rashid, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Rashid suka banget baca buku, mm-hmm, dan lumayan banyak influencer yang suka bahas buku, entah mereka jago di bidangnya mm-hmm. atau mereka memang suka baca buku mm-hmm. dan Rashid suka sekali dapat referensi-referensi buku yang bagus dari mereka. Itu kalau dari Rashid sendiri, Kak.
0: Oke, okay, mencari judul buku gitu ya dari inspirasi mereka itu tadi. Oke, okay, kalau Naisha apa nih? Sisi positif untuk bersosial media.
3: Oke, okay, menurut Naisha sisi positif untuk bersosial media adalah kita bisa communicate with a lot of people. Jadi kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang baru, banyak sekali dengan orang-orang yang ternyata misalnya selama itu tidak begitu terlihat, namun di sosial media itu dia mengembangkan entertainment mereka tuh dengan sangat amat baik gitu. Jadi we know a lot of better things and we could met a lot of great people outside gitu.
0: Begitu ya. Tapi pernah mendengar sebuah kisah gak di sosial media? Udah pisah belasan tahun nih, mendekati 20 tahun dengan saudara kembarnya begitu ya. Karena memang kejadian dan juga keadaannya kita tidak tahu seperti apa, mereka terpisahkan. Yang satunya diadopsi di negara ini dan satunya lagi di negara itu, akhirnya dipertemukan di sosial media. Menurut kalian seperti apa tuh kejadian yang akhirnya bisa mempertemukan seseorang yang sudah lama sekali tidak bertemu nih?
2: Ya benar Kak, itu adalah sisi positif yang seharusnya orang-orang ingat juga. Kadang kita nggak boleh terlalu mengecap sesuatu itu sebagai buruk karena ada beberapa oknum yang menggunakannya sebagai buruk, Kak. Again and again, sosial media is a tool, itu adalah sebuah alat gitu, Kak. Dan itu kejadian yang sangat mengharukan, Kak, kalau dari perspektif aku, karena itulah salah satu manfaatnya, yang dimana guna dari sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, apapun itu, orang jadi bisa terkoneksi dengan orang yang mungkin di masa lalunya mereka pernah ketemu tapi mereka terpisah. Dan secara sengaja atau tidak sengaja mereka ketemu lagi karena sosial media gitu, Kak.
0: Termasuk kita juga ya, apa kabar nih kawan atau teman SD dulu?
2: Iya benar.
0: Rumahnya nggak tahu nih, dia tinggal di mana? Coba deh di search gitu ya, siapa tahu ada muncul. Ketika kita memasukkan nama lengkapnya, sering ya muncul di situ ya. Jadi akhirnya kita jadi comeback lagi mengingat masa lalu, mengingat bagaimana dulu di zaman-zaman sekolah masih sama-sama kecil, akhirnya menjalin silaturahmi lagi begitu ya.
2: Iya, benar Kak.
0: Setelah sekian lama lost contact begitu. Tapi kalau buat sisi negatif mungkin ada juga banyak sekali ya kalau di sosial media. Menurut pandangan atau dari perspektif kalian, sisi negatif untuk bersosial media tuh apa sih, ada nggak?
3: Kalau menurut aku sendiri, one of sisi negatif yang akan ada di sosial media itu adalah fear of missing out. Jadi itu sangat amat sering dialami oleh everyone, karena fear of missing out ini atau biasa kita singkat dengan FOMO tuh. Jadi terkadang kita kan di sosial media pastinya akan ada selalu tren-tren baru yang akan keluar dan juga everyone tuh pasti kayak, oh aku juga mau coba gitu, aku juga mau ikut gitu. Nah jadi hal-hal itulah terkadang itu tidak bisa dikelola dengan baik dengan orang-orang, jadi mereka tuh selalu takut untuk ketinggalan dan selalu ingin nyoba hal-hal baru
0: itu. Dan termasuk juga ada apa istilah kata untuk saat ini, haus validasi gitu ya. Jadi yang tidak seharusnya kita akan lebih over yang tadi kalian sampaikan begitu. Kita seolah-olah akan pokoknya paling wow begitu ya. Dan akhirnya itu akan membentuk karakter kita pengen terlihat bagaimana di sosial media. Tapi untuk yang paham dengan kita sebenarnya seperti apa, justru itu akan menjadi tolak ukur orang terhadap kita ya. Oh ternyata dia ini begini nih di sosial media. Oh ternyata kenyataan begini. Nah itu termasuk sisi negatifnya juga ya. Dan pernah juga ada kejadian beberapa waktu yang lalu juga, ada orang yang mengupload sisi rumahnya, pintunya di sini, lewat sini, lewat sini, akhirnya ada yang masuk ke rumah gitu kan. Ini hal yang menakutkan sekali. Jadi ini menjadi renungan dan juga menjadi warning juga untuk kita bersama bahwa itu tadi, bijaklah menggunakan sosial media. Tapi kalau waktu yang paling sering kalian habiskan untuk bersosial media itu di jam berapa saja tuh?
2: Kalau Rashid sendiri itu bukan masalah waktu sih, Kak, tapi ada nggak waktunya? Kalau misalnya di wilayah kampus misalnya sedang di dalam kelas, sedang belajar, itu inilah salah satu alasan mengapa sosial media itu sangat adiktif. Karena Rashid juga notice beberapa teman Rashid yang misalnya ketika dosen menjelaskan itu juga sambil buka TikTok misalnya, yang seharusnya nggak terjadi, Kak.
0: Itu kan. Akhirnya lupa waktu.
2: Lupa waktu,
0: lupa tempat. Dan ada istilah kata sosial media akan mengubah yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat.
2: Bener,
0: gitu ya.
2: Bener.
0: Kalian merasa nggak untuk hal seperti itu? Naisha mungkin pernah, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, gitu nggak?
3: Ya, somehow karena ya we're just a teenagers, jadi terkadang karena kita terlalu banyak bermain sosial media, kita menemukan teman-teman baru yang kita merasa kak kita satu frekuensi nih sama mereka. Jadi kita lebih terjalin lagi komunikasinya sehingga terkadang in real life kita tuh jadi tidak begitu dekat gitu dengan teman-teman kita karena kita tuh ngerasa kayak udah gak semasukan lagi gitu. Karena banyak orang-orang di social media, especially kayak friends kita yang kita gak pernah ketemu sebelumnya, tapi kita berteman tuh, entah itu dari games or dari Instagram, tapi kita merasa satu frekuensi dan sering ngobrol bareng, chattingan or Discord, video call dan lain-lain. Itu kita kan biasanya kayak ngerasa jadinya kayak, oh ternyata mereka tuh lebih seru gitu. Jadi I don't need the others more gitu.
0: Jadi kita lebih bisa mengaturnya begitu ya, jangan sampai salah posisinya itu tadi. Dan termasuk juga kalau di rumah bagaimana nih, orang tua lebih ini gak keras gak untuk membatasi

0: ngerti apa yang dilakuin anaknya di sosial media. Dan mm-hmm. seperti yang Kak sampaikan tadi, memang sangat berpengaruh kalau misalnya orang tua itu tahu apa nih yang kita jenis konten yang kita konsumsi di sosial media ini gitu, Kak.
1: Pernah ada komen share langsung nggak dari apa yang diupload tuh? Belum ya sejauh ini ya.
0: Kalau Rashid dulu yang suka ngekomenin tuh ayah. Jadi kalau misalnya Rashid ngupload konten, ayah tuh suka ngeritik, oh lebih baiknya kalau misalnya ngupload konten tuh gini gitu.
1: Okay.
0: Ngomongnya jangan terlalu kecepetan atau dieditnya gini biar lebih bagus gitu.
1: Oke, okay, akhirnya menciptakan sebuah diskusi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Edukasinya juga ada di situ. Akhirnya terjalinlah komunikasi begitu ya. Itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi juga ya.
0: Benar.
1: Yang dibatasi mungkin orang tua sibuk di kantor, kita sibuk di kampus. Dengan begitu akan ada obrolan nanti di rumah begitu ya. Tapi kalau Nesha bagaimana tuh dengan orang tua, termasuk saling follow juga ya?
2: Nesha juga termasuk kalau sama orang tua juga saling follow sosial media kayak Instagram, TikTok. Jadi orang tua sendiri tuh bisa kayak melihat secara langsung. Jadi kita bukan yang menutup, tapi juga kita open up gitu. Entah ada tren baru ataupun ada hal-hal baru gitu di sosial media, kita biasa justru kita kayak saling sharing dan juga kita saling open up satu sama lain. Oh ternyata ada loh ini di sini, atau kayak ternyata si A tuh lagi gini-gini.
1: Nah, begitu ya.
2: Jadi we should communicate together. Jadi kita tuh bisa terjalin suatu apa ya, chemistry. Jadi kayak orang tua tuh nggak takut dan juga orang tua tuh bisa memantau kita secara tidak langsung.
1: Oke, lebih detail ya melihat kita ya. Tapi kalau di sosial media kalian punya teman jarak jauh nggak? Yang belum pernah ketemu, yang belum pernah kenal bagaimana secara dekat atau mendalam gitu, tapi terjalin pertemanan begitu, ada nggak? Yang sifatnya kayak sering DM-an gitu, tanya kabar minimal atau bagaimana tuh, ada nggak?
0: Kalau Rashid dulu pernah nggak?
1: Iya.
0: Dulu.
1: Dari orang luar atau?
0: Iya, jadi ada Indonesia. Beberapa dulu Rashid suka main yang namanya Ome TV. Jadi ada beberapa teman dari Inggris misalnya. Rashid dulu pernah punya. Dan itu adalah salah satu manfaat dari sosial media tadi, Kak. Yang dimana kadang kita suka bingung nih kalau misalnya mau practicing speaking in English misalnya. Bingung karena nggak semua orang mampu gitu, Kak. Yang di sekitar kita. Jadi kita tuh mikirnya solusinya gimana caranya biar tetap bisa dilatih gitu. Dan itu salah satu medium dari sosial media.
1: Gitu ya. Jadi serunya di situ. Dan kalau buat sosial media yang cari-cari jodoh kan udah ada ya.
0: Oh iya, dating apps ya gitu ya.
1: Kayaknya usia Indonesia masih jauh. Termasuk Rashid pengguna juga nggak di situ?
0: Enggak, Rashid nggak pernah pakai dating apps.
1: Karena belum waktunya juga ya. Oke, baik. Dan selain itu juga mengenai sosial media ini kan banyak sekali informasi yang bahkan lebih cepat nih dari media kayak TV ataupun juga koran dan lain sebagainya. Mereka akan lebih aksesnya tuh hitungan menit ya. Ada kejadian apa tuh, misal kebakaran atau apa, tiba-tiba di sosial media udah rame gitu kan.
0: Bener.
1: Kalian termasuk mencari informasi di sosial media juga gak? Tentang apa yang terjadi gitu.
0: Kalau actively searching mungkin untuk beberapa hal aja, Kak. Kalau misalnya karena Rashid seorang mahasiswa hukum, mungkin ada beberapa masalah yang harus Rashid bisa lihat secara langsung gitu, secara secepat mungkin supaya bisa up to date gitu kan, Kak. Tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya Rashid kira nggak terlalu penting, mungkin Rashid cuman bakal nggak sengaja lihat kelewat di FYP ataupun sekarang nggak sengaja gitu, Kak, lihat.
1: Oke, jadi ini aja ya, tidak yang terlalu update begitu mencari informasinya begitu. Oke, baik Rashid dan juga Nesha dan juga Manca Bicara di Rumah, jangan kemana-mana ya, kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jadi kami bakal balik lagi untuk di obrolan komunitas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan terima kasih untuk Mace Bice Dolor-dolor yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Rashid dan juga Naysha ya. Ini kita masih ngomongin soal beneran butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan mengenai ketagihan sosial media. Dan terima kasih juga yang masih monitor kami melalui channel YouTube Pompat Palembang. Baik, saat ini sudah 43 menit melangkah dari jam 9 pagi. Oke, Rashid dan juga Naysha, ini kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita ya. Pernah gak sih sosial media ini mengganggu waktu belajar kalian?
1: Pernah.
0: Wah, jujur nih akhirnya ya. Kenapa tuh? Mengganggunya seperti apa nih konteksnya?
1: Mengganggu itu kayak individu yang kecanduan gak?
0: Oh gitu ya.
1: Seperti TikTok tadi. Mm-hmm. Karena dulu Rashid tuh orang yang pas SMP kan pas TikTok baru-baru keluar tuh Rashid sangat mencoba sekali kayak gimana caranya supaya jangan pernah download TikTok. Tapi ujungnya pas SMA juga ke-download juga. Dan memang benar Kak, sangat-sangat candu, sangat berbeda dengan YouTube gitu. Bahkan saking candunya mekanisme video TikTok ini kan YouTube juga ikut-ikutan. Jadi ada YouTube Shorts, Instagram juga ikut, ada Reels sekarang kan. Nah, karena memang form video yang pendek, terus juga nggak ada habisnya dan apa namanya menyesuaikan dengan setiap individu akunnya gitu, jadi algoritmanya itu menentukan gitu jenis video yang bakal muncul di FYP kita itu, jadi makin kecanduan kita.
0: Jadi untuk solusi atau mengatasinya itu bagaimana tuh supaya akhirnya tidak begitu ketergantungan ya ketika waktu belajar gitu? Sejauh ini belum ada nih mungkin?
1: Enggak, udah ada ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau menurut Rashid itu app-nya bisa di-hide terlebih dahulu.
0: Oh itu ya.
1: Bisa disembunyikan terlebih dahulu. Jadi kayak kan secara otomatis kita tuh misalnya lagi kita main HP, oh gak sadar nih kita udah di TikTok aja nih kan tanpa sadar gitu. Nah jadi solusinya adalah kita hide dulu aplikasinya.
0: Okay.
1: Jadi ketika di-hide itu kan kalau misalnya mau buka app-nya kita harus tampilin lagi dulu biar bisa dibuka kan app-nya.
0: Ya,
1: jadi
0: ada effort dulu ya.
1: Ya ada effort dulu gitu. Jadi oh wah aku kan tadi mau belajar nih. Jadi kalau di-hide tuh ada sadarnya gitu kalau kita buka app-nya gitu.
0: Oke. Dan kalau Naysha bagaimana? Termasuk pernah mengganggu juga nggak bersosial media ini waktu belajarnya?
2: Tentunya pernah. Terkadang kita tuh kayak mungkin kita udah nentuin nih jam berapa kita mau, misalnya jam 10.30 kita udah berencana kalau kita mau belajar nih jam segitu. Tapi karena kita kan kayak sebelumnya kita kasih free time dulu lah buat diri kita karena setelah itu niatnya tuh mau belajar kan.
0: Oke.
2: Terus juga terkadang karena terlalu nge-scroll udah kebanyakan tadi karena itulah apalagi TikTok ya dengan durasi dia yang sangat singkat, namun juga itu salah satu hal yang jadi membuat kita tuh jadi kecanduan gitu karena dengan durasinya singkat itu jadi kita jadi mau buat nge-scroll lagi, jadi kayak kita tuh merasa kalau kita tuh butuh lagi jadi addicted gitu buat scrolling. Jadi terkadang kita tuh jadi sering lebih ngulur-ngulur waktu kalau mau belajar.
0: Oke, akhirnya waktunya sedikit ya untuk belajar karena terulur itu tadi karena sosial media itu tadi ya. Dan tapi kalian melihat nggak atau mengikuti juga nggak banyak sekali orang sukses karena sosial media? Artinya ini ada pergeseran ya. Kalau dulu kan kita kerja itu ya kerja pergi pagi pulang sore gitu ya baru dapat hasil nanti gajian. Tapi saat ini semenjak ada sosial media, waduh luar biasa sekali ya, merubah hidup seseorang begitu. Yang tadinya perekonomiannya bagaimana setelah bisa bersosial media udah bisa beli banyak hal yang dihasilkan dari sosial media itu. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian tuh?
2: Ya jadi menurut Naysha ya itu ya begitulah. Karena kalau di social media we are the tools gitu. Jadi kita yang mempromosikan diri kita, kita yang entertain diri kita. Gimana kalau kita tuh bisa mengikuti tren-tren dan membuat orang-orang itu tertarik gitu buat ngikutin kita. Contohnya banyak banget TikTokers and or in any influencer yang sangat amat viral cuma gara-gara dia mencetuskan hal-hal atau kata-kata yang sebenarnya ya gak ada manfaatnya gitu buat viral. Tapi a lot of people find it funny gitu.
0: Jadi ada hiburannya di situ ya.
2: Karena mereka mendapatkan suatu hiburan dan juga ngerasa kalau orang ini tuh menarik gitu.
0: Artinya di sini dari jawaban Naysha termasuk ada melihat baik itu selebgram ataupun apa itu istilah sebutannya yang akhirnya memfollow karena itu ya. Penampilan atau yang dia suguhkan di kontennya begitu.
2: Karena terkadang influencer tuh mereka punya their own way gitu buat nge-entertain diri mereka, yang membuat mereka tuh semakin nge-boost diri mereka tuh biar orang-orang tuh tertarik nontonnya. Salah satu TikTokers yang sering lewat FM Indonesia tuh ada
0: Sule.
2: Bukan.
0: Siapa tuh?
2: Ada namanya, kalau kakak tahu sekarang tuh dia masih viral banget dan dia tuh bisa nge-entertain diri dia tuh bener-bener untuk keep following the trend gitu. Namanya Artada. Dia tuh sangat amat funny dan juga dia tuh bisa kalau buat konten tuh dia ngerangkai kata-kata dia tuh dengan kata-kata tuh yang kayak out of mind tapi itu sangat amat masuk gitu nah.
0: Okay.
2: Dengan apa yang mau dia bawakan.
0: Jadi banyak sisi yang dilihat di situ, akhirnya Nesha ada yang diterapin enggak gitu?
2: Iya, karena kalau untuk TikTokers yang Nesha suka ini adalah dia tuh ngomong tuh dia menata kata-kata itu bener-bener tertata gitu. Walaupun terdengarnya konyol gitu, tapi kata-kata dia tuh ada isinya gitu loh kak. Ada yang mau dia sampaikan dan itu tuh akan tersalurkan gitu.
0: Oke, secara nggak langsung itu ada edukasinya ya di situ ya. Bagaimana dia berbicara begitu dari apa yang dia ucapkan, dan akhirnya Nesha bisa menyerap itu. Wah, ini bisa dicontoh gitu ya dengan sisi positifnya begitu. Tapi kalau Rashid termasuk ada seseorang nggak gitu yang juga akhirnya ini menjadi apa namanya itu, contoh begitu, bukan contoh yang bagaimana ya, maksudnya itu bisa dijadikan role model lah untuk Rashid.
1: Kalau Rashid sendiri, untuk adakah seorang yang Rashid anggap role model di social media, so far no gak? Karena kenapa?
0: Ini belum ya. Ya,
1: karena kenapa? Rashid adalah orang yang sebisa mungkin separate the art from the artist. Jadi Rashid misalnya ada nih orang yang berkarya dan Rashid suka sama karyanya, Rashid sangat berhati-hati dalam bilang Rashid nih fans siapa. Karena apa? Kalau misalnya nanti nih si influencer ini misalnya terkena masalah, nah nanti kita dibilang, oh kamu ini ngefans sama ini ya. Nah yang Rashid hindari itu adalah misalnya orang mau ngejudge kita karena kita menjadi fans seseorang gitu. Sedangkan kita tuh bukan fans seseorangnya, tapi kita menghargai karyanya dan menyukai karyanya.
0: Lebih kesana ya,
1: iya, gitu.
0: Konteksnya ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, baik. Dan kalau apalagi tuh yang kita pengen kepoin juga ke kalian itu, apakah perlu untuk terus memeriksa notifikasi media sosial nggak? Kayak lagi siaran ini nih, kita tadi kan break ya, buka sosial media nggak, melihat ada siapa sih yang notice gitu atau nggak? Nggak ya? Nesha juga nggak juga tuh?
2: Nesha cek sih tadi, karena
0: ngecek juga.
2: Menurut Nesha, in this digital era itu kita tuh apa-apa kita mendapatkan informasi dari sosial media. Entah itu cara kita berkomunikasi lewat WhatsApp, LINE, or many more, itu kita tentunya akan terus ngecek kira-kira adakah info yang terbaru. Nah, namun sebisa mungkin itu tuh tidak terus berlarut gitu. Jadi dikit-dikit kita ngecek, dikit-dikit kita ngecek, itu enggak seperti itu. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kalau misalnya kita tahu nih kita ada kesibukan setelah ini, ataupun ada hal-hal yang harus kita lakukan yang kita diskusikan di ruang chat, itu biasanya tentunya kita harus memeriksa notifikasi
0: itu
2: karena
0: ya,
2: akan ada info-info terbaru.
0: Jadi lebih ke momennya ya. Kalau memang momennya lagi apa begitu. Kayak ini kan lagi siaran tuh. Siapa tahu ada teman atau ada bunda juga ya, Bunda Yanti, halo. Siapa tahu lagi menyaksikan juga gitu ya. Ada notisnya di situ. Dan kalau buat apalagi tuh, kita pengen tahu juga kalian mengupload itu ada waktu khusus nggak gitu? Misal satu minggu satu kali, atau mengikuti perasaan gitu, lagi sedih upload gitu, atau lagi bahagia upload, atau enggak?
1: Kalau Rashid enggak kak. Mungkin kalau kita lihat di social media itu ada kayak ada kayaknya tips bina kalau misalnya videonya tuh mau rame di uploadnya jam segini gitu kan. Kalau Rashid mungkin karena setiap kali Rashid upload, Rashid nggak ada keinginan untuk gain popularity atau attention nggak, karena Rashid pengen aja gitu. Nggak ada sih, Rashid memang sesuai emotion aja kak. Dan itulah kenapa Rashid sangat berhati-hati kalau misalnya mau nge-upload sesuatu, dipikirin berulang kali
0: itu ya. Nesha juga termasuk yang ada rentan waktu nggak untuk penguploadan?
2: Nesha enggak sih kak. Nesha itu ya tergantung kapan maunya aja gitu. Karena
0: mood ya.
2: Ya, we don't need the validation. Kayak kita cuma mau express ourselves aja.
0: Gitu ya. Jadi enggak terlalu yang bagaimana. Dan artinya kalian tidak terlalu yang butuh like, komentar, atau pengikut gitu ya. Kalau memang ada ya it's okay gitu. Tapi kalau memang enggak ya udah. Karena memang sosial media kalian jadikan sebagai wadah untuk itu tadi tuh, mencari informasi, edukasi, dan juga yang pernah Rashid buat konten untuk mengasah skill gitu-gitu aja ya, yang tidak terlalu ada hal yang banyak dicari mengenai kepentingan pribadi, lebih ke sana aja tuh. Tapi kalau buat apalagi tuh, oke, kita pengen tahu kualitas tidur kalian sejauh ini terganggu nggak dengan sosial media? Karena katanya kalau mau tidur itu jauhin handphone.
1: Bener.
0: Satu jam menjelang tidur jauhin handphone dulu.
2: Iya. Actually itu adalah banyak orang yang bilang kayak gitu ya harusnya. Yeah. Namun biasanya kita tuh karena sudah terbiasa menggunakan sosial media, jadi kita tuh terkadang kayak kalau nggak scroll sebelum tidur tuh rasanya tuh weird.
0: Kayak
2: gitu
0: kurang ada ya, yang lengkap ya.
2: Kayak there's something's off gitu. Nah jadi kebanyakan orang ini based on experience dan juga teman-teman Indonesia juga pastinya sebelum tidur tuh gimana caranya sebelum tidur tuh pasti mereka scroll social media dulu.
0: Itu
2: TikToks or feeds.
0: Tapi saran baiknya itu tadi ya. Apalagi yang besok paginya tuh ada jadwal MK di kampus, ada sekolah juga masuknya pagi gitu ya. Lebih baiknya ketika mau tidur ya udah jangan bersosial media dulu. Takutnya kecanduan akhirnya bergadang gitu. Gak bisa tidur ya. Oke, baik. Macam Bicak, sebenarnya kita masih banyak sekali pengen ngobrol dengan Rashid dan juga Naysha. Tapi ini udah 53 menit ya. Tambah terasa waktu sudah berlalu. Dan sebagai penutup, masing-masing apa yang pengen disampaikan buat Macam Bicak di rumah atau dimanapun berada?
2: Okay, buat semua teman-teman di luar sana, especially as Gen Z, menurut aku kita di sini tidak ada yang melarang kita untuk bersosial media karena balik lagi kita pastinya ada sisi positif dan negatifnya. Namun itu balik lagi gimana cara kita mengendalikan diri kita dan menggunakan sosial media itu sebijak mungkin. Jadi berbijaklah dalam menggunakan sosial media.
0: Itu. Oke, Rashid tambahannya apa tuh?
1: Baiklah, kalau dari Rashid sendiri singkat aja untuk teman-teman semuanya yang menggunakan sosial media itu harus selalu mempertanyakan apakah kita menggunakan sosial media atau sosial media yang menggunakan kita.
0: Nah itu ya. Terima jadi kasih. Perlu posisinya dulu di mana ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih waktunya untuk Rashid dan juga Naysha. Luar biasa sekali ya dengan sharing kita ini. Mudah-mudahan yang monitor atau yang mendengarkan siaran kita ini banyak mendapatkan sisi positifnya ya. Dan tentunya Macam Bicak, karena keterbatasan waktu kita, kami bertiga pamit untuk di ruang dengar Macam Bicak obrolan komunitas edisi pagi ini di Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian program di Sriwijaya pagi kali ini ya. Kulo Cilam yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.
2: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Bebaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
4: Berapa?
3: Nian?
4: Sebenarnya?
3: Niko?
4: Kamu?
3: Ayun?
4: Mau?
3: Gedano?
4: Uang?
3: Niku?
4: Itu.
3: Pintenian niko ayun negedano niku.
4: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
2: Itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 R.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi menjelang siang hari ini di Sriwijaya siang pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ada di Sriwijaya siang ya dengan program-program Mencak Biasa, Kaget Cik Mita, ada di rompok kita edisi lifestyle. Terus juga ada teras UMKM, hiburan dan informasi mengenai layanan siaran ekonomi digital e-commerce dan juga siaran budaya Nusantara. Serta ditutup Mencak Biasa dengan program kita ada Besanjo. Untuk itu dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana pendengar pagi menjelang siang hari ini? Apa nih kesibukannya di rompok kita edisi lifestyle ya pagi menjelang siang hari ini? 18 menit beranjak dari pukul 10. Siapa yang di sini masih rebahan, masih santai-santai di rumah, masih tapi sudah selesai melaksanakan kegiatan hariannya. Nyuci, masak, nyapu halaman, ya kan? Banyak sekali kegiatan loh, walaupun kita jadi pengangguran, ya kan? Pengacara loh kita ini, pengangguran banyak acara. Nah, dodolan pendengar perempat dari Palembang, siapa di sini yang sering-sering, capek ah ngomongin stres terus ya, tiap minggu dengan Cik Mita ngomongin stres. Kali ini kita ngomongin orang-orang yang mudah beradaptasi di segala situasi macam Cik Mita. Waduh, ya apa? Cik Mita tuh kadang sering terbawa suasana, sedih kalau terbawa suasana kayak hari ini harus di tempat yang baru, terus besoknya lagi bertemu orang-orang baru dan harus adaptasi lagi. Besoknya lagi seperti itulah sehari-hari ya. Jadi sering ketemu uang-uang baru dengan seribu macam sifat, terus juga banyak banyak hal-hal yang tidak ada di diri kita tapi ada di diri orang lain. Jadi kayak kita tuh harus adaptasi gitu kan. Harus tetap terlihat ramah di depan orang-orang yang mungkin baru bertemu pertama kali. Jadi bagi orang-orang seperti Cik Mita yang sering bertemu orang-orang baru, itu menjadi modal utama ya. Yang pertama senyum gitu ya. Nah, jadi kemampuan beradaptasi inilah yang jadi keterampilan untuk kita menyesuaikan diri dulur-dulur dengan cepat, mengubah perilaku dan menerima perubahan atau tantangan baru di lingkungan yang pastinya belum kita ketahui. Kayak Cik Mita nih, selain siaran, Cik Mita harus ketemu narasumber-narasumber Cik Mita. Selain itu juga, Cik Mita harus beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan baru yang lain ya. Bukan di kantor, kayak lemburan di luar gitu. Kayak Cik Mita juga selaku orang-orang yang bekerja di media, ya pastilah ketemu wong baru. Entah itu hanya sekedar tanya, "Kak, di mana ruangan ini? Kak, di mana ini?" Itu harus kita hadapi dengan senyuman ya. Belum lagi Cik Mita di bagian pemberi apa ya? Penjual lah ya, penjual usaha Cik Mita, di usaha Cik Mita. Cik Mita harus ketemu lagi wong dengan beragam macam sifat tadi. Nah, itu jadinya Cik Mita harus perlu dan berani beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Itulah tadi ngebuat Cik Mita bisa dengan mudah nih kasih senyuman yang ramah sama orang-orang yang baru Cik Mita kenal. Karena Cik Mita berusaha untuk mencoba terbuka dan mencoba hal-hal baru. Dulur-dulur juga harus ya, apalagi yang sering mobile kayak Cik Mita pindah ke sini, ke situ, ketemu wong-wong baru lagi. Terus juga intinya bertemu banyak orang. Nah, terus juga kita di sini bisa melihat peluang di balik perubahan. Jadi kita tidak terpaku pada satu cara saja. Kita bisa menggunakan alternatif-alternatif lain sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Nah, terus juga kita bisa punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Terus juga pastinya kita harus bisa mengendalikan emosi kita kalau ketemu orang-orang baru. Itulah tadi kan, seribu macam manusia kita temui kalau kita lagi begawe. Jadi kayaknya kalau wong-wong baru yang agak menguji kesabaran dan keimanan ini, kita tetap harus senyum.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar Pro4 dari Palembang, masih di Rompok Kita edisi lifestyle ya.

Kita ke informasi selanjutnya dulur-dulur, gaya hidup sehat pastinya tidak jauh dari pola makan yang sehat juga ya. Yang mana digunakan untuk jaga performa tubuh kita. Dan kita kayak sekarang tuh makan makanan modern, suplemen dan menu yang dirancang secara khusus ya untuk prinsip gizi yang seimbang ini. Nah, ternyata dulur-dulur, prinsip gizi seimbang ini sudah lama diterapkan dalam berbagai makanan tradisional dari berbagai penjuru dunia. Nah, selama berpuluh-puluh tahun banyak ditemukan bahwasanya makanan yang dahulu dimasak oleh nenek kita dengan resep dan bahan-bahan yang diwariskan secara turun-temurun itu sesungguhnya jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi modern daripada yang kita bayangkan. Jadi kalau di Asia sendiri, Indonesia ya, Tiongkok, Jepang, terus Asia Tenggara ini menekankan prinsip satu piring dengan gizi lengkap. Ada protein, karbohidrat, serat, dan juga ini ada di makanan kita sehari-hari sebenarnya dari zaman dulu. Ingat gak sih kalau orang tua kita, nenek kita masak pasti kalau ada ayam, ada sayur, ada nasi, ada tempenya, lengkap syaratnya tuh. Satu piring penuh protein, satu piring lengkap gizi. Nah, sekarang pun masih kan di isi piringku. Kalau zaman sekarang itu untuk gizi makan itu dikasih kata-kata satu piringku, ya kan? Satu piringku atau piringku atau ya itulah pokoknya. Jadi sepiring tuh ada sepersekian bagian karbohidrat, sepersekian lagi ini. Pokoknya dibagi-bagi lah ya. Jadi dengan makan yang satu piring gizi lengkap ini ternyata memang sudah dari dulu-dulu rado di kehidupan kita, dari nenek-nenek kita dulu, dari wong tua kita yang sudah diajarkan dari kecil ya. Ternyata memang ininya lebih modern dibanding makanan-makanan yang mungkin sekarang. Kalau kita tuh ada dokter gizi ya ngomong ke jutwe, kalau sekarang, kalau dari zaman dulu tuh ternyata sudah ada lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Nah, terus dibagi 50% buah, 50% lagi makanan lauk pauk. Nah, ini pembagian porsi dalam satu piringku ini tadi dulur-dulur, mulai dari sayurnya lebih banyak 2/3 dari bagian buah, buahnya 1/3 dari bagian sayurnya ya. Terus juga jangan lupa ada makanan pokok karbohidrat yang mencakup 2/3 bagian dan lauk pauknya 1/3 bagian. Jadi kalau kita nerap ke makanan ini, insya Allah tubuh kita bisa sehat ya. Apalagi kalau makannya setiap hari ada sayur, ada lauknya, ada buahnya, atau ada nasinya juga. Nasi itu bukan sekedar nasi baik, bisa diganti jagung, kentang, ubi, singkong ya. Kalau lauk banyak, hewani, nabati, pacak galo, sayur-sayuran juga, sayur sop, kangkung, wortel, brokoli, itu pacak galo. Pokoknya apa yang ada dimakan, makan. Ada yang dimakan, makan. Apa yang ada di rumah, makan cek itu nah, ya. Untuk gaya hidup atau pola hidup yang lebih sehat lagi, jangan jadi picky eater atau milih-milih makan, karena itu tidak baik untuk tubuh kita sendiri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gua.
2: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Mance bice. Nak kemana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur Wakil Wali Kota Palembang Bapak Prima Salam menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di jajaran pemerintah kota setempat atau Kota Palembang untuk memasang bendera merah putih di area perkantoran guna menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia pada 2026. Dikatakan bahwa peringatan tahun ini diharapkan menjadi sarana krusial untuk memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persatuan, serta menggalang komitmen pengabdian aparatur secara utuh. Instruksi ini meliputi pengibaran bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus, serta memasang atribut dan dekorasi tematik. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadikan aliran sungai kawasan Keramasan menjadi lokasi festival perahu bida tradisional dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Muhammad Irman, menyampaikan bahwa pelaksanaan festival perahu bida tradisional tahun ini dipersiapkan dengan mempertimbangkan alternatif venue baru di kawasan Keramasan. Dikatakan pemilihan lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian penyelenggaraan festival seiring dengan revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besar atau BKB yang saat ini masih berlangsung. Dikatakan juga pemilihan lokasi tersebut menjadi sebagian dari upaya penyesuaian, dan meskipun terdapat perubahan lokasi, pelaksanaan festival diharapkan tetap mampu menghadirkan suasana kompetisi yang menarik sekaligus menjaga eksistensi bidar sebagai warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Palembang. Baik, dodolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kejam petugas, saya Mita Dwindasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakita Peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini seperti biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita ada di teras UMKM Loka Kito ngobrol bersama owner-owner UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah, kali ini Cemita bakal ngobrol sama owner dari Laraka Dimsum. Mungkin dulur juga sudah mendengar nama ini atau pernah juga jajan di Laraka Dimsum. Hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak bersama ownernya, yaitu Kak Laras, dengan tema inovasi kuliner UMKM membangun brand dimsum bakar yang dicintai konsumen. Untuk itu, Cemita informasikan seperti biasa bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi dodolor bisa nonton di YouTube kita atau juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Yang punya pertanyaan juga boleh di drop pertanyaannya melalui line WhatsApp kita di 0897788484 serta di line telepon kita 0711351656. Langsung saja pendengar, kita berkenalan terlebih dahulu bersama Kak Laras selaku owner dari Laraka Dimsum. Halo, selamat siang Kak Laras.
1: Selamat siang Kak.
0: Aduh, apa kabarnya nih hari ini Kak Laras?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah, bisa datang ke studio Pompat buat ngobrol sama Cik Mita ya, tentunya tentang Laraka Dimsum. Nah, mungkin kan banyak uang juga mungkin pendengar kita yang sudah pernah jajan di Laraka Dimsum nih Kak Laras. Tapi sebelum itu mungkin Kak Laras boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Silakan.
1: Halo semuanya, pendengar Pro RRI 4. Kenalin, nama aku Laras. Backgroundnya mungkin bukan ini ya, awalnya pengusaha ya. Justru malah engineer.
0: Wah. Oke, engineer.
1: Karena saya sendiri lulusannya kuliahnya S1-nya teknik. Tiba-tiba malah belarinya pindah haluan ke F&B sekarang. Tapi basic F&B-nya tuh udah ada dari kecil karena orang tua yang suka usaha makanan. Terus kan ngelihat, nah kenapa jadinya ke F&B, kayak mungkin untuk di Indonesia atau apalagi Palembang tuh kayak susah ya Kak nyari kerja yang kayak yang kita pengen.
0: Sesuai dengan jurusan kita.
1: Jadi kayak terus kebanyakan juga kan di sini tekniknya juga mungkin yang mesin gitu-gitu, sedangkan aku industri. Terus kalau di industri tuh ilmunya kan tuh campur aduk, jadi kayak semuanya belajar tapi nggak yang menjurus. Jadi kita belajar yang marketingnya belajar, industrinya belajar, terus kayak akuntansinya belajar. Jadi sebenarnya alhamdulillah ilmu yang dipakai pas kuliah ini
0: bisa diterapkan,
1: bisa diterapin di Laraka, di usaha yang sekarang.
0: Berarti sebelumnya Kak Laras pernah mencoba kerja sesuai kemauan Kak Laras gak sih? Kayak kan engineering nih, tapi di bagian industri. Pernah gak kerja?
1: Sebelumnya pernah kerja di beberapa tempat lah. Mulai dari HR. Dulu tuh HR di salah satu hotel Palembang juga. Terus udah cuma beberapa bulan. Yang penting nyicip ya kerja.
0: Iya benar. Anak-anak zaman sekarang tuh yang penting
1: tahu.
0: Pernah di situ. Iya. Akhirnya memang memutuskan untuk berhenti Kak, desain.
1: Terus abis dari area duta pindah lagi. Pindah lagi ke balik lagi ke ini, ke Lapi TB, terus proyeknya tuh di Pertamina waktu itu. Jadi kayak ngitung beban kerja pegawai. Terus selama menghitung itu ngerjain tuh kayak ya ampun, ternyata bebannya banyak juga ya. Beban kerjanya juga. Terus kayak itu sekitar 1 tahun mungkin. Itu sekitar 1 tahun. Habis itu udah selesai proyek selesai, ada kerjaan lain di Palembang. Kerjaan lain di ini skincare waktu itu. Jadi KOL spesialis, mulai nyari KOL kerjasama. Selesai, kayaknya kurang ini ya. Akhirnya buka dimsum.
0: Setelah perjalanan panjang kayaknya dicicipin galau ya gawe itu ya, dari ngurusin beban kerja pegawai sampai ngurusin KOL juga, dan akhirnya memilih buka usaha Laraka Dimsum. Sebenarnya yang menjadi titik balik Kak Laras untuk ngebuka Laraka Dimsum nih apa sih Kak Laras? Atau mungkin karena hobi jajan? Biasanya uang nih kan karena hobi jajan jadi kayaknya ajaknya aku buat baik, buat akhirnya jualan. Nah, kalau Kak Laras ceritanya kenapa sampai bisa terpikir nak buka Laraka Dimsum ini?
1: Jadi awal itu aku kuliah di Bandung, Kak. Mm-hmm. Kuliah di Bandung, kalau di Bandung itu kan makannya dimsum.
0: Iya, betul.
1: Parah itu.
0: Parah, banyak
1: itu. Banyak banget, hampir semua. Uh-huh. Terus kayak kalau di... Nah, aku tuh gak suka makan nasi. Mm-hmm. Gak suka makan nasi, jadi yang dimakan, yang dicari dimsum.
0: Cemilan ya, tapi ada
1: kenyang. Dimsum. Hampir tiap hari, Kak, dari dimsum yang murah sampai yang mungkin agak pricey ya. Mm-hmm. Kalau di Bandung tuh, aku cobain. Yang dari yang deket sampai yang jauh juga aku datengin. Karena kayak, makan dimsum kali ya. Hujan-hujan. Terus pulanglah ke Palembang, bingung cari dimsum di Palembang.
0: Betul, belum terlalu seperti iya, sekarang ya, menjamur.
1: Sekarang udah menjamur banyak banget kan. Mm-hmm. Nah, kemarin tuh 2002, aku pulang 2021, 2022. Mm-hmm. Itu aku keliling Palembang gak ada kayak jual dimsum. Ada jual dimsum kayak yang di hotel kayak gitu-gitu. Yeah. Gitu. Sedangkan kayak kalau yang UMKM tuh gak ada. Ya udah, di tahun 2024 akhir balik lagi kan ke Bandung, balik lagi ke Bandung kayak ada tuh nemu makan dimsum yang enak banget, menurut aku enak. Terus kayak wah kayaknya bisa deh, coba kali ya. Itu awal berawal dari Asbun, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Asbun sama temen gara-gara sambil makan buka dimsum apa ya di Palembang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah nentuin tema lah gitu. Iya, temanya kali kita street food aja. Tapi di Palembang kalau street food gimana ya, kata gitu kan. Soalnya kan Palembang nggak seramai Bandung nih. Kalau kita buka sampai malam belum tentu, karena dimsum di mata orang sini cemilan, bukan makanan berat. Bener. Sedangkan kalau kami yang di sana makanan berat udah termasuk itu. Jadi kayak oh iya ya, berarti harus nyesuaiin pasar lagi, targetnya diubah, terus jam jualannya juga. Mikir. Itu dari bulan 1 Januari 2025. Itu benar-benar survei keliling Palembang, nyicipin semua orang yang jual dimsum. Kan kompetitor ya.
0: Iya dong, harus punya keunggulan ya, rasa tersendiri.
1: Terus kayak oh, standar gini nih. Jadi udah berapa kali finding sample nih, ibaratnya finding sample kompetitor sampai kita timbangin kayak oh, beratnya segini dia dengan harga segini, kualitas segini dicatat. Terus sebulan banget ini kita R&D menu yang udah berapa kali gagal. Terus karena nggak selalu ngerasa kurang, Kak.
0: Betul.
1: Nggak pernah puas. Jadi kayak sampel pertama kok kurang ini ya. Sampel kedua dianya kurang juga.

0: Palembang
1: Beguyur,
0: tuh.
1: bener, Beguyur. Jadi udah selesai ini apa? Udah selesai buka, tahu nih kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dibagusin lagi. Itu kan sambil dapat insight dari pembeli kan, dapat saran. Karena kita juga nggak nutup saran sama kritik ya. Tiap ada yang beli pun kami selalu tanya kayak, "Kak, ada yang kurang nggak? Kak, misal ada tambahan apa? Misal mau apa?" gitu. Karena nggak mungkin loh kita nutup kayak, "Oh, kata orang ini nggak enak, ini nggak enak." Kita bodo amat karena ngerasa produk kita udah bagus kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi tiap ada yang beli, bahkan ke pegawaiku juga, aku selalu bilang kalau ada yang beli, coba tanyain apa namanya review dari mereka, jujur gitu.
0: Nah, itu kan berarti dari awal mulanya keinginan, bener lah kata Cik Bila tadi ya, karena terlalu sering makan, bilakan. Terus trial and error, cari-cari pasar di Palembang, dan akhirnya temulah di tempat yang sekarang, dan masih berjalan sampai sekarang, Kak Larasnya. Nah, kalau untuk namo, ngapa dikasih namo Laraka? Namo Kak Laras sendiri kan Laras nih, aku tahu depannya pasti L-nya Laras. Nah, Laraka, kenapa sih? Orang-orang mungkin bingung nih, kok dikasih nama Laraka? Apakah ada arti tersendiri dari nama Laraka, Kak Laras?
1: Jadi aku, aduh, jadi flashback ya. Jadi aku bisnis ini awalnya berdua sama temanku.
0: Oke.
1: Okay. Laras sama Raka.
0: Dan akhirnya dan tidak berdua
1: akhirnya,
0: lagi.
1: Akhirnya tidak berkontribusi berdua lagi.
0: Oke. Namanya udah terlanjur terkenal
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kayak ya udahlah ya dipasang ini dulu. Nanti kalaupun mau rebranding, ya udah nanti baru launch rebranding nama. Okay. Untuk sekarang udah orang mikirnya Laraka dulu deh gitu.
0: Dan emang enak banget diingetnya di pikiran juga di telinga dengarnya Laraka tuh beda dari yang lain ya.
1: Awalnya tuh dari nama tuh mikirnya mau cari nama estetik ya. Kan kebanyakan sekarang banyak estetik
0: iya,
1: ya yang
0: betul.
1: Kayak nyebutnya aja susah. Jadi kayak aduh, apa ya di mana ya di ini lupa kan namanya karena terlalu susah.
0: Iya, benar.
1: Jadi nama tuh juga aku Asbun. Udahlah kan mikirin nama kan. Udahlah nama gabung aja kataku.
0: Iya, lebih enak loh diingetnya juga kayak kemana nih Laraka. Jadi kayak enggak terlalu sulit untuk nyebut ributnya. Nama itu. Oke, tapi ada keinginan untuk rebranding enggak nih Kak Laras?
1: Keinginan ada sih Kak.
0: Tapi kayaknya nanti ya.
1: Nanti dulu.
0: Oke.
1: Karena orang taunya masih Laraka kan.
0: Iya, benar. Karena lebih enak Laraka gitu dengarnya.
1: Dan temanku juga enggak masalah sebenarnya namanya dipakai.
0: Iya, yang masalah biasanya yang kemudiannya ya. Oke, Kak Laras, ini kan fokusnya kalau aku lihat di media sosial brandingnya Laraka ini kan berbeda dari yang lain nih. Memberanikan diri buat dimsum bakar. Biasanya kan yang terkenal nih di era-era dimsum muncul di Palembang ini dimsum mentai nih. Kenapa Laraka berani ambil langkah untuk dimsum bakar? Di mana orang-orang mikir dua kali kayak kerja, aduh dimsum kan udah dikukus kenapa dibakar lagi? Iya. Atau mungkin ada trik-trik tersendiri dari Laraka yang ngebuat dimsum Laraka nih ya memang identik dengan dimsum bakar Cik Tena?
1: Awalnya tuh memang mau jual dimsum bakar.
0: Oke.
1: Karena di Palembang nggak ada Kak waktu itu.
0: Iya, dimsum mentai menjamur loh banyak.
1: Bahkan Kak, aku pertama kali buka Laraka ini, itu tuh bisa dihitung yang apa? Sebelum buka tuh bisa dihitung yang jual dimsum ya. Pas aku open, semuanya jual dimsum. Semuanya jual dimsum. Jadi kayak apa yang jadi pembeda? Terus aku balik lagi ke Bandung. Nah di Bandung ada dimsum bakar. Dan aku cicip, boleh nih ya dibawa
0: lebih
1: kepala.
0: Smoky nggak sih kalau?
1: Iya. Terus aku kan bakarnya bukan pakai kompor, tapi langsung pakai areng.
0: Kalau orang kan kayak di torch,
1: ya, di torch di apa di panggangan, di torch lagi gitu kan. Terus biasanya kan sausnya juga saus kecap gitu-gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau kita tuh sausnya bumbunya tuh bikin sendiri dari rempah-rempah. Jadi ada rasa rempah-rempahnya. Mirip ayam bakar mungkin ya bumbunya tuh. Kalau orang-orang nyebutnya bumbu ayam bakar. Dan itu dibakar pakai areng tuh benar-benar yang kayak kering, smoky, yang kayak enak lah.
0: Berarti itu yang menjadi ciri khas dari Laraka ya. Dimana wong-wong memang kayak kata Laras tadi ngebakar ya sudah saus dengan kecap di torch. Kalau di Laraka memang benar-benar dibakar di arang.
1: Wow. Kami udah nyoba pakai 3 tempat bakaran kan. Pertama pakai pan kayak gitu, pakai bakaran kayak bakso bakar, sama pakai areng. Ternyata beda banget rasanya, wanginya juga beda. Udah jadi

0: Oke, oh ya udah kayaknya kita mutusnya pakai itu kemarin.
1: Berarti memang ada waktu yang harus ditunggu juga sih kalau ngebakar pakai arang
0: iya,
1: ya.
0: Ada waktu menunggunya. Jadi kadang kita tuh misal ada pesanan yang mentai goreng gitu-gitu itu di agak ini tapi yang duluanin yang ini dulu yang bakar dulu. Karena kan ada waktu buat ngidupin apinya.
1: Berarti dari trial and error pakai tiga cara bakar tadi terpilihlah yang arang.
0: Iya.
1: Ya?
0: Nah, sampai ini loh Kak, kita sebelum buka tuh kita bagi-bagi sampel.
1: Bagi-bagi sampel.
0: Kita buka pakai meja lipat di KI. Karena kita enggak tahu kan lidah orang kayak gimana. Kita bagi-bagi sampel itu berapa porsi waktu itu 50 porsi kami bagi-bagiin terus di plastiknya itu di packagingnya ada scan QR gitu buat minta
1: kritik dan saran.
0: Nah dari situ bisa dapet masukan-masukan, oh ternyata dimsumnya kayak gini bumbunya.
1: Berarti kayak belum jualan tapi udah ngeluarin modal 50 sampel dulu ya untuk
0: lebih malah itu
1: untuk cari tahu kurang apa nih dari Laraka ini. Terniat ya buka usahanya ya. Tapi memang di era gempuran banyak dimsum mulai dari harga yang murah sampai yang harga yang mahal. Kalau Laraka ini mainnya di harga berapa nih Laras?
0: Kita start dari harga 16.000 untuk yang kukus. Itu isinya 4. Terus kalau mentai 21.000 yang isi 4, kalau yang isi 6 itu ada 34.000.
1: Oke, berarti mainnya di harga yang bisa dikata enggak terlalu mahal ya.
0: Dan ukurannya juga gede-gede.
1: Nah,
0: ya.
1: Untuk harga berapa tadi 16.000 diisi 4? Itu sangat murah karena Cek minta beli 320. Terus kalau itu berarti ada tingkatan-tingkatan, ada isi 4, isi 6 seperti itu ya. Oke. Nah, Laras kita break dulu sebentar ya sembari kita tunggu teman-teman yang lain untuk masuk melalui line telepon atau komen di YouTube kita karena setelah ini kita bakal bacoin dan tanya langsung sama Laras selaku owner dari Laraka Dimsum. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Teras UMKM. Masih dengan owner dari Laraka Dimsum, ada Kak Laras. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya mengenai kenapa dikasih nama Laraka, terus juga apa saja yang menjadi best sellernya. Tadi ada di dimsum bakar ya Kak Laras, karena itu yang pertama di Palembang. Oh, Kak Laras berani ngomong pertama di Palembang karena dia lah keliling dapatnya mentai galo ya pada saat itu. Tapi sekarang lah banyak caknya yang meloi. Tapi itulah tadi, dia tidak dibakar, mencak di Laraka yang pakai api dari arang kak ya, arang nian, nah cak itu. Nah kak, untuk trial and error tadi kan Kak Laras juga sudah bagi-bagi sampel untuk memperkenalkan Laraka dimsum, terus juga untuk nemuin raso yang benar-benar smoky di dimsum bakar juga sampai pakai 3 bakaran untuk mendapatkan yang memang benar-benar diinginkan sama Kak Laras. Nah, kalau untuk menu-menu sendiri Kak Laras di Laraka, kira-kira ada apa baik sih selain dimsum bakar? Nah, menu-menu kan galak bingung, ah kakek sampai sana cuma ada dimsum bakar, aku gak galak, ada yang gak galak makan dimsum. Nah, mungkin di Laraka tuh ada menu apa baik sih Kak Laras?
1: Menunya banyak sih Kak, mulai dari dimsum kukus ya yang ori. Itu dimsum kukus ada dimsum somai ayam, somai udang. Terus ada lumpia kulit tahu, yang ayam sama udang itu kan kalau lumpia bisa digoreng. Jadi ada ekado, ada nori, ada kalau biasanya nyebut udang keju, kita nyebutnya ujang kedu.
0: Oh, beda nama ya.
1: Iya, sengaja.
0: Senama lah, dibedain sama yang lain.
1: Jadi kayak kalau orang lihat menunya kayak lucu nih. Ujang kedu. Ujang kedu, terus ada cheese ball. Ada dimsum goreng keju yang lumer.
0: Iya.
1: Itu ada, terus apa ya? Ada isit kau, ada kumis naga, terus ada bakmi juga.
0: Oh, ada bakmi juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi bakmi itu setelah nambah, maksudnya fokus awalnya kemarin kan masih dimsum dulu. Terus kayaknya mungkin cocok ya dimsum terus ada bakmi, makanya nambah bakmi. Tapi okay, untuk menu dimsumnya sebenarnya ada 14 menu dimsum.
0: 14 menu dimsum.
1: Dan itu bisa di bakar, dimentai, digoreng.
0: Oke.
1: Jadi macam-macam.
0: Macam-macam ya. Kenapa akhirnya memilih, wah kayaknya dimsum cocok sama bakmi nih?
1: Karena dimsum di sini cemilan Kak.
0: Oh iya benar. Bakmi masih makan beratnya ya.
1: Iya, orang masih kayak masih lapar. Terus karena aku suka banget bakmi ya, terutama bakmi Chinese yang kering gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi jadi aku tuh langsung kayak belajar bikin bakminya bakmi Chinese.
0: Oh oke, jadi itu juga sama resep dan menunya Kak Laras sendiri yang trial and error.
1: Itu aja semuanya tuh homemade. Kulit dimsumnya homemade semuanya, terus bakmi homemade. Jadi pangsit kering yang untuk di bakminya juga bikin sendiri semua.
0: Wow, jadi sekarang di Laraka Dimsum sudah ada berapa pegawai nih Kak? Karena kan dimsum aja ada 14 macam.
1: Kalau
0: ditambah lagi ada bakmi, belum minumannya ya. Kalau di store sekarang ada berapa pegawai?
1: Kalau di store masih 2. Alhamdulillah anaknya rajin ya, rajin banget, terus cepet disuruh. Jadi kayak aku percaya aja sama mereka gitu. Bahkan ketika aku tinggal pun mereka bisa handle. Terus kalau yang diproduksi di rumah ada 2 juga.
0: Yang bantu produksi.
1: Bantu produksi 2, di kedai 2 untuk sementara.
0: Okay.
1: Kemarin sempat 3, terus ada yang lisensi 1.
0: Biasa, drama ya. Drama pegawai ya, seperti itu. Berarti memang benar-benar di sana ada tempat untuk dine in dan juga ada minuman-minuman juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak Laras hebat ya. Dari engineering akhirnya bisa dikata bukan yang di pinggir jalan lagi ya, karena di tempat ada sewa tempat kayak. Nah, untuk harga tadi kan Kak termasuk murah nih dari 16 ribuan. Kalau untuk bakminya sendiri dari harga berapa?
1: Bakmi juga sama 16 ribu. Yang untuk porsi kecil ya, porsi setengahnya. Terus kalau yang porsi jumbonya itu 2 kali yang reguler.
0: Oke.
1: Okay. Itu 20 ribu.
0: Oh, untuk teman-teman mungkin yang satu kurang gitu
1: yang
0: kan,
1: dua. Yang jumbo kegedean bisa ngambil yang reguler. Tapi kalau reguler kurang, ngambil yang jumbo.
0: Iya benar-benar. Jadi memang ada ukuran-ukurannya Kak ya. Oke. Okay. Nah, ini kan Laraka Dimsum tadi dimulai ketika Kak Laras pulang ke Palembang pengen makan dimsum. Nah, untuk pengenalannya sendiri sudah turun langsung di KI bagi-bagi sampel. Kalau untuk media sosialnya, mencak mana Kak Laras?
1: Media sosial paling kemarin IG sih Kak, IG pribadi juga. IG pribadi kan karena banyak teman kan, IG pribadi terus endorse.
0: Oh endorse juga.
1: KOL, KOL pun kalau kita minta KOL-nya tuh yang jujur Kak, nge-honest review. Kita nggak mau yang kayak kalau dia bukan nggak mau ya, maksudnya kita butuh masukan langsung nih, saran langsung, kritikan langsung.
0: Oke.
1: Sedangkan kalau takutnya nanti ketika orang nyoba bilangnya kan ah FOMO doang, ini nggak enak gitu kan.
0: Oh, benar.
1: Jadi kan bikin kecewa kita aja kalau misal kemakan FYP TikTok nih misal, FYP sosmed, kayak nyoba nih ya kok beda ya rasanya, kan kecewa.
0: Iya benar.
1: Jadi aku selalu minta ke KOL yang datang, nggak apa-apa Kak, jujur aja, dibuat sejujur mungkin sehanes review kalian, kalau ada yang kurang bilang aja nggak apa-apa, karena kita yakin produk kita bagus sih.
0: Oke, benar. Berarti memang kayak minta bener-bener di hanes review ya sama KOL ini tadi, media sosial juga teman-teman yang datang, jadi kayak merasa nggak tertipu.
1: Iya.
0: Oke, pengalaman pribadi ya.
1: Iya, jadi karena, kan nggak enak ya kalau terjadi lagi ke orang lain gitu.
0: Bener-bener sih. Tapi kan orang-orang memang pertama menilai dari media sosial dulu nih. Kalau untuk postingan-postingan sendiri Kak Lara kan, kayak sekarang kan konten-konten gitu. Di Laraka sendiri nerapin gak sih konten-konten seperti itu di media sosialnya?
1: Kita tuh kayaknya belum ya kalau konten-konten. Karena kayak mikirnya, mikir nyari yang lucu sih Kak. Soalnya kalau konten fokus ke makanannya aja kan kayak boring banget ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kemarin tuh rencana bikin konten-konten lucu yang gak penting.
0: Bener-bener yang kayak
1: receh-receh aja. Mungkin kayak kita aja kadang bikin story misal, story atau bikin postingan IG. Itu captionnya apa, isinya apa.
0: Benar.
1: Kayak orang sampai itu resep kamu masukin di situ katanya. Itu kamu salah masukin apa namanya,
0: caption
1: katanya, salah masukin caption katanya. Masa ada catatan belanja? Oh enggak, sengaja emang itu.
0: Oh oke, okay. Berarti memang menariknya dari sisi postingan juga adalah Kak ya, tapi kayaknya belum ke konten-kontennya juga. Nah Kak Lara sendiri, kalau untuk tantangan terbesar di buka Laraka Dimsum nih, di harga sekarang nih kan serba naik, tolonglah ayam, gendong, minyak, terus kan apalagi kita nih berjualan ini mencaknya bahan pokok tuh masuk galo ya di jualanan kita, itu mempengaruhi gak sih Kak Laras sebenarnya dalam pendapatan dan juga mungkin harga jual Laraka Dimsum?
1: Jujur iya. Apalagi kan sekarang bahan baku naik semua nih Kak.
0: Iya betul. Ayam kemarin.
1: Iya, ayam kan kemarin sempat turun. Seneng
0: terus ya. Naik lagi 40.000.
1: Terus kan ayam tuh waktu itu di harga berapa ya? 42.000an lah fillet ya.
0: Yang fillet.
1: Terus sekarang udah 50-an, 60 malah kan. Hah? Kayak waduh mau jual berapa lagi? Terus mikir bahan-bahan pokok lain kayak telur, kayak teri apa sagu ya, tapioka naik juga, melejit, minyak melejit. Mikir kayaknya nggak apa-apa deh, untung tipis, yang penting rame. Soalnya pertimbangannya dua, kalau mau ngecilin produk nanti orang kecewa, terus takutnya kalau misal naikin harga orang mikir kok mahal banget gitu. Tapi sempet nanya-nanya beberapa pembeli tuh kayak nggak apa-apa Kak naik harga asalkan produknya tetap sama, rasanya tetap sama gitu, nggak ada yang berubah. Karena namanya dimakan kan ya first impression pas makan itu, kalau produknya berubah kan kayak aduh kok berubah
0: beda.
1: Pasti kan sugesnya beda. Apalagi kalau kita produknya dari awalnya gede terus ke kecil, suges orang apa sih formulanya beda lagi gitu kan, resepnya beda lagi, padahal kan enggak,
0: cuman ngurangin
1: timbangan aja. Jadi kayak ya udah dicoba dulu deh, meskipun dah du.
0: Iya loh, harganya semakin enggak masuk di akal sebenarnya harga-harga bahan pokok ini, apalagi Kak Larasya ini Kak Laras pakai pilet ya.
1: Iya,
0: tadi kalau untuk dimsum paha ya. Kalau dada memang kayaknya kurang ya, keras gitu kan. Teman-teman yang jual dimsum pasti tahu.
1: Iya. Karena barang-barang lain juga banyak
0: harga
1: kan.
0: Harga telur tuh, telur masih di kisaran 26-28 hari ini tuh. Jadi kayak itu mengurangi pendapatan pastinya jadinya Kak Laras.
1: Mengurangi.
0: Mengurangi dong pasti ya, karena memang harganya makin aduh gitu kan.
1: Karena kayak bingungnya kayak udah mau naik nanti takut sepi. Mm-hmm. Mau dikecilin, nanti orang juga kayak mikir ya,
0: nggak mau datang lagi,
1: karena dikit, sugestinya pasti ini
0: berbeda.
1: Berbeda,
0: ya?
1: Padahal sama aja sebenarnya.
0: Berarti sebegitu pentingnya menjaga produk ya, Kak, ya.
1: Soal kan kalau kita makanan tuh kan, Kak, yang dicari produknya kan.
0: Mm, benar-benar.
1: Mau gimana pun harganya, sebenarnya kalau produknya enak tetap dicari.
0: Benar. Walaupun tempatnya estetik, kalau bahan makanan yang enggak enak tetap ramenya di awal-awal doang.
1: Awal doang.
0: Foto-foto setelah itu dilupakan. Udah. Gitu. Oke. Okay. Nah, berarti kan, Kak, harga bahan pokok juga menentukan. Kalau dari tingkat kesulitan mendapatkan barang-barang ini ada enggak sih, Kak Laras? Kayak ayam, paha pilet pasti ada terus ya. Kayak yang lain-lain deh, kayak pendamping-pendampingnya tuh kayak harga plastik juga naik gitu kan kemarin.
1: Apa ya?
0: Yang susah-susah di usaha ini ada gak sih? Suka dukanya gitu, selain di bahan pokok mungkin, atau mungkin berjibaku dengan lapangan parkir di dekat PS.
1: Oh enggak, kalau lapangan parkir aman.
0: Aman ya?
1: Aman. Okay. Ini sih paling kalau di Palembang tuh jarang ada jual kayak supplier yang dari awal jual foil kayak gitu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi kebanyakan harus order dari luar.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di sini ya mungkin harganya lebih mahal ya.
0: Iya, betul. Jadinya kayak berubah lagi dong
1: berubah
0: harganya.
1: Lagi harganya. Uh-huh. Jadi kayak aduh mepet banget gitu kalau belinya di sini.
0: Mm-hmm.
1: Terus kalau yang lain nggak ada sih paling.
0: Itu-itulah ya, ada galau di Palembang ini ya. Untungnya Kak Laras juga kayaknya ayam, telur tadi, terigu, tapioka, aduh di Palembang.
1: Iya.
0: Masih bisa lah kita handle walaupun harganya agak mahal ya.
1: Iya, paling kayak kalau nanya ini ke supplier, ini naik ya, aduh naik ya.
0: Ya ampun gitu kan, tiba-tiba banget naiknya. Nah Kak Laras, kita ini kan biasanya kayak Kak Laras kan dimsum yang bisa dikata bukan kaki limo lagi gitu kan. Sudah punya tempat, sudah punya bisa dine in juga, teman-teman datang ada bakmi, ada segala macam. Sering ngadain promo-promo gak sih, Kak, kalau di Laraka?
1: Promonya mungkin masih hidden ya.
0: Mm-hmm.
1: Masih hidden, kita tuh belum promo yang gede-gedean gitu, Kak. Tapi kadang ada kok beberapa promo. Rencana juga mau ada yang kayak loyalty. Rencana ada loyalty,
0: iya.
1: Jadi yang kalau misalnya setiap pembelian berapa ribu nanti ada dapet cap. Jadi setelahnya dikumpulin dapet dimsum.
0: Iya loh, apalagi ini nama Agus nih, Agus.
1: Nah iya, rencana juga ini kan bulan Agustus ya. Yang namanya Agus atau enggak yang ulang tahunnya bulan Agustus, promo potongan berapa persen,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul. Berarti untuk promo-promo kecil-kecil seperti itu sudah ada,
1: sudah
0: kan ya sebenarnya. Oke, okay. Nah Kak Lara sendiri usaha ini sudah dikata hampir setahun belum sih?
1: Satu tahun
0: lebih
1: setengah, Kak.
0: Satu tahun
1: Februari
0: setengah.
1: 2025.
0: Ada rencana mau tambah menu dan buka cabang nggak sih, Kak Laras?
1: Ada.
0: Oke.
1: Pengen nambah menu pertama ya. Pengen nambah menu yang kayak mungkin kemarin kepikiran kayak rice bowl atau enggak garden blue kayak gitu.
0: Mm-mm.
1: Karena kan ayam semua kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak mungkin orang bakmi bosen, jadinya mau yang lain, mau. Uh-huh. Kemarin udah trial error juga, udah R&D kan.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia mac and cheese, terus ada cordon bleu juga. Uh-huh. Sausnya pakai saus keju, kalau enggak sausnya. Itu udah trial.
0: Oke, okay, berarti itu sebentar lagi akan muncul di Laraka Dimsum ya. Mungkin teman-teman kan bener sih, kan bosen nemenin pacarnya BM Dimsum. Tapi yang cowok kan harus makan nasi.
1: Iya.
0: Bener-bener, jadi itu nanti akan ada.
1: Ada, insya Allah.
0: Oke, okay. Nanti kayaknya Cik Vita juga bakal main deh sekitaran mall besar soalnya gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak sekalian ke mall cari jajanan yang cozy, bisa nongkrong juga di sana, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk cabang, Kak Laras, mau gak sih buka cabang? Pasti mau lah ya. Karena kan anak muda nih menggebu-gebu gitu. Untuk cabang mungkin ada gambaran gak sih, Kak Laras?
1: Kalau cabang rencananya tuh pengennya tuh awal tahun, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi difokusin dulu, dicari apa-apa bener-bener
0: tempatnya, ya.
1: Bener-bener diperhitungin bener-bener lah. Rencana kemarin cabangnya mau di luar kota malah.
0: Aduh, sekarang jalan-jalan dong.
1: Karena ada keluarga kan di sana. Mm-hmm. Terus pengennya, karena di daerah situ menurut aku kurang semua makanannya.
0: Di mana tuh? Bisa dong, di mana tuh?
1: Di Muaraidim.
0: Oh iya betul. Oh iya betul. Aku ini ya betul. Karena memang Muaraidim tuh banyak yang jajan ke Prabu Muli atau enggak
1: Kelahat.
0: Mereka Kelahat. antara itu mereka.
1: Tengah-tengah kan.
0: Iya betul.
1: Terus kalau mau ke Prabu lumayan jauh, ke Lahat ya deket.
0: Tapi Lahat juga gak terlalu banyak. Oke, jadi di Morenin.
1: Pengennya di situ. Jadi makanya kayak mau ngitung dulu, nyari ruko kan, nyari ruko yang bisa narok freezer segala macam. Jadi kan stoknya tetap dikirim dari sini, dibuat dari sini biar
0: di sana tinggal jual ya.
1: Di sana tinggal jual. Jadi nge-training pegawainya juga lebih enak kan.
0: Betul. Berarti di Morenim ya, mudah-mudahan bisa tercapai buat warga Morenim tuh. Jadi nggak jastip-jastip lagi.
1: Iya, kita sering loh di jastip.
0: Iya kan, karena dikit-dikit jastip-jastip ke Morenim tuh. Gantinya adalah Raka Dimsum di Morenim. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin.
0: Untuk menu barunya juga semoga lancar gitu kan. Nah, Kak Laras, mungkin teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang nih yang lagi dengerin kita hari ini, entah itu di mobil, entah itu di rumah lagi santai-santai, atau mungkin dari tempatnya main, kalau mau ke Laraka Dimsum ini di mana sih ke alamatnya, atau bisa pesan online, pesannya kemana?
1: Oh, boleh banget. Jadi alamat kita itu di Jalan Lembing. Kalau nggak tahu ini deh, pintu sebelah Awesome PS PS Mall, ada pintu Awesome kan di samping. Nah, itu seluruh dari situ. Gampangnya lagi depan RSIA Mama.
0: Nah, jadi kalau cari di Google, cari RSIA Mamanya baik enggak sih?
1: Iya.
0: Langsung noleh ke depan gitu.
1: Itulah Laraka.
0: Oke, nah itu kan offline store ya, Kak. Iya. Bisa datang langsung. Kalau untuk online-nya
1: ada mana, Kak? Ada di Shopee, terus di GoFood, di GrabFood ada. Kalau mau pesan lewat WA juga nggak apa-apa, nanti tinggal pesan gosen aja. Biasanya kebanyakan gitu.
0: Iya betul, memangkas biaya lain-lain ya. Oke, berarti harganya tadi mulai dari 16.000. Paling mahal di harga berapa, Kak?
1: Di harga 100.000 itu yang dimsum birthday.
0: Oh oke, okay. Yang sudah ada tulisannya
1: sama lilin segala macam itu.
0: Oke. Berarti teman-teman dari harga 16.000 sampai harga 100.000 itu udah dapat dimsum birthday dan juga bisa nongkrong-nongkrong manja di Laraka Dimsum ya, gitu. Staffnya juga ramah-ramah kayak kata Kak Laras tadi, udah di training sama Kak Laras ya di situ.
1: Kalau dia nggak ramah, bilang ya.
0: Oke, langsung ya, videoin kirim ke owner langsung.
1: Kak, pegawainya kok ini banget, diem banget gitu.
0: Oke, berarti emang di sana ya Kak untuk offline store dan juga onlinenya juga titik penjemputannya di Laraka Dimsum. Nah, terakhir Kak Laras sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM pada siang hari ini, harapan Kak Laras untuk Laraka Dimsum kedepannya seperti apa?
1: Harapannya kalau bisa lebih besar lagi ya Kak. Bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja, terus bisa banyak cabang, yang pusatnya juga rame, yang cabang juga rame kalau bisa.
0: Amin.
1: Terus bukan cuma banyak tapi bisa bertahan.
0: Iya betul.
1: Karena kalau rame doang, kalau gak bertahan sama aja dong. Dan selalu jadi makanan yang dicari-cari orang. Banyak RO ya.
0: Banyak dong, enggak apa-apa banyak. Itu mah namanya kita
1: manifestingnya
0: baik-baik. Terus mudah-mudahan apa yang baik-baik itu balik lagi
1: ke kita
0: gitu. Berarti memang benar-benar untuk buka cabang di Morenim ya Kak ya.
1: Pengen ya.
0: Palembang mau enggak sih gitu kan?
1: Palembang ada tapi kayaknya yang kecil gitu Kak.
0: Iya, kayak cabang kecil.
1: Cabang
0: ya.
1: Kecil. Jadi yang kayak cuman ngambil Grab doang kayak gitu.
0: Ada KM dong, nggak ada dimsum.
1: KM mana Kak?
0: Kami agak KM agak ujung gitu. Oke. Siapa tahu kan direalisasi sama Kak Laras yang kedai kecil kayak cuman untuk tenan gitu doang, ambil terus Gojek juga bisa. Karena jujur di RKM itu sedikit sekali dimsum Kak, cuma ada satu dimsum gitu kan. Jadi kayaknya kita bisa beli Laraka nggak jauh-jauh gitu, siapa tahu ya.
1: Nanti kita cek dulu ya.
0: Kita cek dulu pasarnya di daerah sana gitu kan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Kak Laras bisa tercapai dan juga Sukses ya untuk Laraka Dimsum, serta ditunggu menu-menu barunya. Amin. Seperti rice bowl tadi. Jadi yeah, yang cowok-cowok gak bingung lagi, Cik Tunang nganter ceweknya makan dimsum ya. Oke, nah download pendengar perempat dari Palembang. Usai sudah teras UMKM hari ini sama Kak Larasya dari Laraka Dimsum dengan tema inovasi kuliner ngebangun brand dimsum bakar yang dicintai konsumen. Terbukti bertahan 1,5 tahun dimsum bakar ya kan, dan macam-macam dimsum lainnya. Kak Laras, terima kasih ya, ya sudah hadir di Studio Pro 4. Sudah ngobrol, bagi-bagi cerita perjalanan Kak Laras buka Laraka Dimsum. Untuk teman-teman jangan lupa untuk cobain Laraka Dimsum tadi, titik mapsnya di depan RSIA Mama, dan bisa dipesan juga melalui online di Shopee, tadi ada Grab dan Gojek, Gojek juga ada semua. Atau bisa komen di Instagramnya sama Laraka Dimsum ya,
1: yeah,
0: @larakadimsum. Ada nomor kontak di sana, langsung DM dan juga pesan sekarang juga untuk siang hari ini gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol santai-santai jam makan siang nyemil gitu. Oke, untuk kami yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang karena akan ada di sana. Untuk yang mau order silakan langsung follow Instagram @larakadimsum. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Demikian tadi teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Hey up people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso pelambang.
1: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Gedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pintenian niko ayun gedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Itulah tadi Majong Bebas Pelembang.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
5: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, pendengar, mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut, membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak, mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayah Jody ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Okay. Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan siap. Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikdasmen
1: RI.
2: Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 7208 85.
1: Oke, okay. Kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung kehadiran sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi saat untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi, bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi, meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu di manapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain. Tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu,
2: terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap bahasa cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana? Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo? Kemana lo? Akhirnya kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo, Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang.
3: Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
2: Yeah.
3: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya tuh, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Lekat ya,
3: betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan

0: Ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2-S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu Bang Ferry.
1: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita manfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Yeah.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu Bang gitu, karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu Bang.
1: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Oke.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa.
0: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. Misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. pakai A sama O.
0: Oke.
1: Dialek A sama O-nya.
0: Baik, misalnya

0: Saya menyapa Bang Jo ya, yeah, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya.
1: Yeah.
0: Bang Jo, apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu Pira Siarani, saya ibu langsung, untuk dialek A.
2: Ya, yeah, artinya...
0: Ya, Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo, nyok kabar Dina, Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Oke deh, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya, dan juga pendengar perempat dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar perempat ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomornya perempat Jakarta atau ke nomor perempat Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar perempat, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, ah, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Selamat datangnya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau Ica kan di Sulawesi Selatan itu. Bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ca.
4: Udah, satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, makasih.
2: Sami-sami, Ca. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai, gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Jadi perbedaan hanya di
3: penelpon yang masuk juga nih, Banjo dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
6: Bang Ferry. Iya, kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja, gitu. Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
6: Salam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jama-jama
7: Bang.
5: Sama
7: Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok, gitu.
6: Yeah.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya, maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita memang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
6: Baik.
2: Ada penelpon lagi nih, Bang. Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
6: Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
6: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
6: Bang Ferry.
8: Ya. Hah?
6: Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oh, kira Bang Leonardo. Bang. Gak parah sama-sama. Yang penting dinas di dalam merah.
6: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
8: Sehat. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Ibu.
8: Bapak. Ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. Pecinya yang khas Lampung. Ini dengan lihat Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Guri. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
6: Yeah.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya Bumiruak Jurei, kalau nggak salah ya.
6: Yeah.
8: Bahasa gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi.
6: Iya,
8: pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Okay, dari
6: sini ya. Cikgu.
8: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api. Nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cik Kurya. Nah tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
6: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya, ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
6: Ya.
5: Menyatukan komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
6: Yeah.
5: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati tuh ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya.
6: Hmm.
5: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya.
6: Hmm.
5: Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung.
6: Hmm.
5: Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku.
6: Hmm.
5: Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, ya. Siap.
6: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus,
6: mm-hmm.
5: ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya.
6: Mm-hmm.
5: Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya. Hmm. Bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga memang itu tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu ya dengan itu tadi pewarisan ke generasi, karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Nah kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami yang muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
5: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
5: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu Bang Deris. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris. Monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini. Dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
2: Ya pun.
9: Jakarta.

Abang Paul Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Bareng Dunis ya, dua manis. Kati muji kita tak, kita muji dewe. Iya. Anggaplah kita ni tikus ngalembuntut.
0: Ya lah. Iya, apa lah.
1: Lagi ni ketemu lagi kita di Besanjo, ya. Diatur baik yang nak Besanjo ke rompok kita ini, ya. Yo, mak inilah ya dah keadaannya. Nah, tak kalau kita ngobrol dulu lah ya, paling tidak ya sebelum kita nerima penelpon terkait dengan mitos dan fakta, tak? Kita bakal ngajak Dodolur juga untuk berbicara mengenai mitos dan fakta. Kan banyak nih tah kalau kita di masyarakat kita di Indonesia ini yang kadang dulu misalnya cak macam Mita juga dulu waktu lagi hamil kan nih, itu kita dilarang untuk apa kalau lakinya ini tidak boleh mancing.
0: Iya, mancing ikan. Ijinya agak bebernya
1: sungging. Takut kaget bebernya sungging. Terus juga kita tidak boleh mandi ngelengker ke apa tuh tah?
0: Anduk
1: ke leher, kaget ada terlilit tali pusat, jangan duduk muara lawang, agak jauh jodoh. Nah, itu kan terkait dengan mitos atau fakta, Nah, jadi mungkin buat Dodolur, kalau misalnya berbicara, ngomong ke masalah mitos atau fakta, kalau Dodolur tuh percaya atau tidak, mengikuti atau tidak. Kalau cek gaya dulu tay, mungkin kita pribadinya tidak percaya dengan hal tersebut, Tetapi karena kita menghargai wong yang kita tuo ke, entah wong tuo, entah mertuo, jadi diikuti baik, cak tena. Tapi di dalam hati kita bukan berarti kita tuh percaya hal tersebut, mitos atau fakta tersebut, ya. Jadi entah dulur diaturi aja, ya. Terkait dengan mitos atau fakta ini, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oi, adekku. How are you, adekku?
0: How are you today?
1: Mitu.
0: Mitu basa caknya.
1: Mitu basa.
2: Yes.
1: Understand ya. Yes. Adian kesini kemarin tak terselik saya ya.
2: Iya, kemarin tegaknya ya.
1: Iya, Dian Sudirman kan kemarin jadi narasumber sama Mbak ini Kak Rasid.
2: Iya, kemarin.
1: Saya ada di ini di apa di ruangan.
2: Ngapa,
1: terus ya? Langsung saya ini ngapa pergi ke mampir? Rumah sakit saya langsung.
2: Oh. Sama ini sama mahal.
1: Iya.
2: Jam berapa cek gaya sana?
1: Ke rumah sakit cek gaya jam 12:30 nanti.
2: Aku tuh di ruangan.
1: Oh, cek gaya 11:30 cek gaya cabut. Dari dia. Tapi terdengar Dian.
2: Aku kemarin tuh cek gaya.
1: Oh, sama Esti ya?
2: Iya.
1: Payu. Yan. Terkait mitos atau fakta, ya dak ya?
2: Iya.
1: Nah, kalau misalnya Dian apa yang pernah didengar dari wong-wong tua dulu terkait mitos atau fakta ini tadi?
2: Enggak boleh gunting kuku malam-malam.
1: Enggak boleh. Apa lah itu, ya?
2: Enggak
1: boleh.
2: Kadang-kadang untuk kita nih.
1: Banyak pantangannya kan?
2: Iya, banyak pantangannya
1: itu. Enggak boleh motong kuku dak malam-malam.
2: Iya.
1: Bukan apa, takut dak keselean.
2: Iya, kata. Padahal zaman terang kayak ini, re.
1: Padahal kan lampu terang bukan lagi pakai lampu petromak, ada ya. Tak makin lampu tempel lagi.
2: Iya, mangkonyo dia aku tu ngapo dia aku dah boleh itu kan.
1: Tapi tetap dituruti ya ni ya. Kalau misalnya namanya kan nasihat wong tua ada ya.
2: Kalau aku sih positifnya baik juga ya. Ya dituruti bela. Kalau yang mana-mana yang bagus-bagus.
1: Dia diikuti baik ya, dak ya. Iyalah. Tapi bukan terkait dengan maaf ngomong ada mitos-mitos yang cak mana ya bukan itu kita percaya kan. Tapi kita lebih menghargai wong tua.
2: Tuhan galau, dak itu kan.
1: Betul banget. Iya. Payu.
0: Ut.
2: Sehat tau.
0: Sehat.
1: Dengar dak cengita tadi beda ut. Iya. Hasnian ut dan nyek.
2: Ut.
1: Setengah 12:30 cek gaya keluar
2: dari rumah sakit.
1: Oh, dari rumah sakit cek gaya kan kemarin tuh antrian rami nian cek gaya 6:30 baru selesai.
2: Oh, sore juga.
1: Ngantri banyak nian kemarin.
2: Sehat afiat baik.
1: Yo, amin.
2: Gaya sama Tenita ya. Biar jadi bidadari di hati para pendengarnya.
1: Asik.
0: Cek ya, tidak berarti.
2: Tanpa bidadari, dua bidadari cek ini.
1: Asik.
2: Kalau beda dari hati aku beda.
1: Ada si dae dae.
2: Mudah-mudahan jadi ya.
1: Amin amin. Tenang bae. Jangan tak undang cek minta kalau dia jadi.
2: Aman-aman.
1: Iya. Insya Allah diajakan datang. Iya. Ayo Dian lagu apa Dian? Lagunya?
2: Lagunya ini be apa tu? Palembang Darussalam.
1: Palembang Darussalam Cik Mita.
0: Iya.
1: Oke, okay, langsung spesial bentuk siapa ya?
2: Desi tersayang we lah ya, lagi bonti dia. Ucapannya jangan lupa bangun salat asar deh ya.
1: Ah, iya dek, jangan kelajuan tidur ya.
2: Iya, jangan kelamaan sih bagi kecolean.
1: Iya, benar.
2: Terima kasih kemana nemenin ya deh.
1: Iya, siap.
2: Kalian berdua lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Ucapan semoga sehat afiat, tetap menjadi pahlawan dari pihak pendengarnya.
1: Amin.
2: Raja ya,
1: Cik
2: Mita.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Sudirman ya. Jadi kalau Dian tidak boleh ngunting kuku malam-malam. Ah, itu mitos atau faktanya itu kurang lebih seperti itu. Terima lagi dari siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Adalah.
0: Salam. Tinggal kula, Cik. Tinggal kula, Cik.
1: Iya, tinggal kelah,
0: Bay. Ini.
1: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.
0: Siapa ini?
1: Bunga hitam ini paling. Dah, Simon ini. Pasti kan? Tahu, Bon. Bon. Oi. Cuman.
3: Aku ni uang.
1: Hah? Uang.
0: Caknya kate sinyal, Cek. Kita putus ke apa? Ya.
1: Yes. Halo.
0: Halo, kate sinyal ini. Putus suaranya. Mati
2: saru ini.
1: Hai. Cek mana kabar Cek Simon?
3: Baru sudah makan.
0: Ayo biasa bae suaranya. Sakit kuping.
2: Lauk iwa sambal bau.
1: Wow. Ngapa samu cak kak cek gaya tadi? Cek gaya tadi ya pindang baung, baung sungi.
2: Aku baung laut. Kulitnya itu.
1: Iya.
2: Lemak nyeruduk.
1: Nyeruput cek gaya tadi.
2: Iya baung laut mana ada yang kecil?
1: Iya.
2: Ada besar mana manusia tu? Iya, kalau lewat sungai kecil.
1: Ah,
2: tinggal
1: milih
2: saja.
1: Cek aja,
2: siaran
1: dewek,
2: cek
1: aja. Apa? Cek aja,
2: siaran
1: dewek,
2: apa?
1: Cek aja ini kan masih bayi, jadi siaran. Punya sih, diajari oleh Mita. Cek aja sekarang bagian ngadak.
2: Oh, cek aja jadi diajari Mita. Mita ini orang lama,
1: Bukan masalah diajagi, bagian ngadak cek aja ini. Jadi siapa bae yang dinas ini diacau bae.
2: Pak penyiar baru
1: sih. Oh. Baru nian Cek Mita.
2: Galak harus tahu baru ngacur.
0: Galak nian atau cek aja baru-baru.
1: Iya.
2: Iya lu mah gede cek aja syarat.
1: Hah?
2: Lu mah dewean.
1: Ah, lemak berdua. Dua itu lebih lemak.
2: Dah lain kali masa itu.
1: Ada. Enggak perlu. Agak dulu. Dah usah ngomong ke masalah siaran cek gaya berdua ini. Sekarang tuh mitos atau fakta yang ada. Kalau misalnya cek yang
2: mitos.
1: Heeh.
2: Yang pertama buang nasi enggak boleh.
1: Buang nasi.
2: Iya nasi kalau ada nasi.
0: Kagak nangis.
1: Oh iya benar kagak nangis ya. Iya udah ngomong tuh dulu.
2: Yang kedua, kalau malam Jumat nasi harus tinggal, janganlah habis galau.
1: Nasi harus tinggal, ada yang tinggal.
2: Atau tinggal masih ada nasi.
0: Periuk nasi itu tidak kosong.
1: Tidak boleh kosong.
2: Nah, itu mitos itu.
1: Itu mitos ya. Apa kaitannya katanya itu kalau biar periuk nasi tidak kosong tuh biar ngapo katanya?
2: Lah itu tanya kepada Anda diri sendiri.
1: Oh.
2: Aduh itu.
1: Ya kan ada orang tuh cek ini cek Mita. Enggak boleh periuk nasi kosong tuh malam Jumat kan karena ngapo? Nak bakar apa peralihan nak rezeki misalnya cek itu kan.
0: Nah, ujinya tuh biar uang yang balik nak makan ado.
1: Oh, iya. Oh, tahu yang maksudnya yang itu ya cek Mita?
0: Iya.
1: Oi.
2: Kalau malam Jumat nasi kosong dalam panci kakek. Caranya rezeki.
1: Oh, cek itu ya. Eh.
2: Agak sulit.
1: Agak sulit
2: kalau
1: eh.
2: Ada nasi kan di panci itu kan naik mati.
1: Untuk manjang rezeki ya.
2: Nah, iya. Kalau kosong, ay,
1: susah
2: nih.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua tadi kan uang nasi tidak boleh. Nasi kan tidak boleh main nangis
1: dia. Iya, nangis benar. Tapi dulu bayangan Cek Gaya itu, Cek Mita. Buang nasi tidak boleh ya, Cek Simone. Kaget nasinya nangis. Bayangan tuh memang nasi itu nangis, Cek Mita. Iya. Ternyata pas ketika kita sudah tua nih tahu Cek Gaya RT-nya. Rego beras mahal, Cek Mita. Buang nasi ya, deh.
2: Iya, tak bukan kaget disumpai oleh nasi tadi. Tapi beras itu kaget.
1: Iya. Halo.
2: Aku hilang-hilang
1: ini. Nah, itulah sinyalnya itu. Tergantung amal ibadah itu.
2: Lagu Cek Gaya.
1: Lagu apa?
2: Ini aja judul dari Karsi Mone. Putus ketilang si kumpang padang. Putus kerabu kenyamalang.
4: Nah, apa judulnya?
2: Apa lah itu? Lawele apa? Lawele.
1: Bukan.
4: Petang-petang.
2: Bukan. Jauh nih anak itu. Modik itu.
1: Apa dia judulnya?
2: Putus ketilang,
1: enggak salah. Karel Simon.
2: Iya, putus ketilang
1: di kumpang padang. Dunia umbang dek bebadan.
2: Cek Gaya tahu.
1: Dancing tiga. Apa sekarang tuh judulnya tuh?
2: Di kala
1: ni. Amunlah urung ancaman kita. Alangkah panjang.
4: Ribang kemam? Eh bukan ribang kemam.
2: Dapat pasti dapat.
4: Apa judulnya itu?
1: Eh judulnya itu Cek Gaya. Ayo dak judulnya Cek Gaya. Cek Gaya itu tahu di ininya lah di irama itu nah. Lupa.
2: Lagunya kita tahu dia.
1: Amsemnia Cek Gaya.
2: Nah, iyalah.
1: Agak dicagi baik agak. Halo.
4: Ya.
2: Awal lagi tunggu.
1: Ya.
4: Ya. Oh.
1: Apa yang banjilah lampu? Ambek kusitan di pojok meja.
4: Itu petang.
1: Lain. Apa dia judulnya? Lupa saya. Ambek kusitan di pojok meja.
2: Itu petang.
1: Nah. Yang mana itu?
2: Ketilang di kumpang padang. Putus ket. Lawele aku enggak salah. Lawele. Hati nak wele.
1: Suara lawele. Yang mana lawele?
2: Lagu ini.
1: Yang lain bena, yang muda be nyanyinya.
2: Aduh. Lagu Tarzan ya ada.
1: Atik lagu Tarzan. Yang lain.
2: Aduh, ini itu kan.
1: Oh.
2: Mantra.
1: Ada lah. Katik. Lagu awu.
2: Lagu ini be. Lah taro lo lagu itu udah modik ya. Ini be. Karl Simon juga.
1: Apa?
2: Nyiram. Awu.
1: Yo, Pak Yo.
2: Ada nyiram.
1: Nyiram ada tak Cik Minta?
4: Ada nyiram.
1: Ya do.
2: Dari siapa saya minta?
4: Karel Simon.
2: Iya, salah uang ke, salah itu.
1: Mentang-mentang yang masuk online Simon, minta lagu Karel Simon terus.
2: Ini uang Spanyol ini nih.
1: Ah, iya Spanyol. Spesial untuk siapa?
2: Spesialnya untuk semua aja.
1: Oke, Pak Yo.
2: Dari A sampai
1: Z ya.
2: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Aku ini macam Z ya, masuk. Itu biasa ya.
1: Yo, Pak Yo.
2: Ya,
1: Cimita
2: tinggal kelas. Assalamualaikum.
1: Ya,
4: salam. Ayo dulu, Cek. Kalau ada dari WhatsApp, udah kotik dari WhatsApp. Telepon lagi lah.
1: Kembali lagi. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siapa nih?
5: Wang Kito tuh lah.
4: Siapa?
1: Sape?
5: Siapa lagi Wang Kito tuh lah?
1: Pian.
5: Hah?
1: Pian.
5: Tuh tahu.
4: Naib. Naib Anda.
1: Naibnya,
5: naib. Ada naib, ada yang pian jadi, tak apa-apa.
1: Mau mana abangnya, Yan?
5: Alhamdulillah, Cek Gaya. Sehat, aku di Cek.
1: Hujan di sana, tak?
5: Oh, panas, Cek Gaya.
1: Waktu masih,
4: nanti
1: panas cuaca nih.
5: Cek mana, kan?
1: Sampai kinget malam galo, sehingga badan.
5: Hah?
1: Kinget malam galo, gasaknya badan.
5: Bukan lagi.
1: Rising. Ah, Cik Pian, terkait dengan fakta ataupun mitos yang Cik Pian tahu kalau dari dulu dari umat-umat apa yang dilarang galak dalam ininya?
5: Oh, dilarang makan.
1: Minggal gitu makan.
5: Oh, yang dilarang itu.
4: Ya, kalau Cik Mita dulu, kalau Cik Mita dulu nyapu harus bersih.
1: Bersih, kaget dapat laki bewok.
4: Memang sengaja dah dibersihkan.
5: Kalau masalah ibaratnya makan, ini Cik Gaya ya. Ibaratnya kita sedih makan kan. Nah, habis kan itu sedih makan. Piring tuh harus diisi banyu sedikit jadilah.
1: Oh, ya. Diisi banyu, kan? Biar rezekinya tidak kering katanya ya.
5: Jangan kering.
1: Biar rezekinya tidak kering. Ya.
5: Itu ada cerita itu.
1: Ada. Dia omongan orang tua dulu, nasihatnya kan. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi?
5: Selain itu nah lupa aku nih. Aku ingat yang itu.
1: Itu nih nasihat orang tua dulu ya.
5: Ada. Nah, makan tuh harus walaupun habis nasinya tuh diisi banyak sedikit jadilah piring.
1: Iya benar. Jangan kering apa, biar.
5: Nanya tuh udah tahu aku.
4: Biar tidak payah nyuci piringnya.
1: Yo terus biar tidak ini sebenarnya cak itu ya. Tapi kalau orang tua dulu biar rezekinya tidak do habis jadi tidak putus. Ya cak itu kan.
5: Rezeki kan. Walaupun sedikit sedikit
1: Aduh benar. Ayo, lagu apa Cik Pian?
5: Lagunya lagu apa Cik Gaya kira-kira?
1: Lagu daerah Nusantara, Sumsel boleh.
5: Daerah Nusantara, lagu apa kira-kira? Lagu apa Cik Gaya, Cik Mita?
1: Lagu apa Cik Mita?
5: Iya kira-kira.
4: Timang-timang.
5: Aku nanya dengan kamu tuh.
4: Ada lagu apa ya? Dusun Terusan, Danau Rayo, apa? Cuko Dak Becuko?
5: Cuko Dak Becuko?
4: Kancil Lama, Ayam Jago. Banyak, bingung nak nyebut
5: ini. Cuko Dak Becuko tuh pempek.
4: Pempek?
1: Tengah dua. Yang Becuko, Dak Becuko, Samo Galo, Samo Gaso.
4: Nah, lagu itu bela ya, Dak payah Cik Mita nyarinya lepan mata, wong nyanyi dewek dia.
5: Tambah menggelegar suaranya.
4: Iya. Lama tak siaran tuh.
1: Gatau kenyo.
5: Tentu merasa.
1: Itu kalah ini son ini son organ ya deh.
4: Wah ngerinya si organ itu organ mano nak gitu jengok dah cek.
1: Ampun BJ.
5: Tapi suara Cemita tuh ada juga kan, tapi tidak terlalu ini besar dengan cahaya tuh.
1: Itu tergantung ukuran. Iya. Tapi aman Cemita, imut dia ini ukuran cahaya. Amin.
5: Tapi kalau ini besar, besar juga suara Cemita
4: tuh. Tidak, cah ini lah. Tidak tahu. Tiap minggu malam minggu kemarin nyanyilah Cemita, kagetlah dulu nyanyi, nak les vokal dulu. Kaget sakit kuping kamu dengarnya.
1: Iya, kau okey dek main ngawak caga.
5: Oh, dah tahu pula aku.
4: Itulah aku cari ke lagu karaoke-nya yang kalau apa duet sama betino cari ke ada betinonya. Duet dengan lanang aku cari ke lanangnya. Karena tak bisa nyanyi. Belimo.
5: Dah kalau ada kawan ni.
1: Kata Cik Mita kalau nak ajak erosi ni kan.
4: Sejak kapan pula kami ni huru-hara di studio ni beli mok rame-rame.
5: Iya.
1: Dia cuma dikacau Cik Gaya pas gila jam-jam Cik ini baik. Aman dalu dah tak ngacau dia.
5: Iya, tenang pikirannya.
4: Iya,
5: lagunya tadi cukup dah bercukup ya.
1: Ya, spesial untuk siapa?
5: Spesial untuk ini bae aku spesial untuk kamu berdua bae.
1: Okey siap.
5: Selalu sehat di murahkan terus rezekinya.
1: Amin ya Allah amin.
5: Dipanjangkan terus umurnya Cik
1: amin, Gaya. Amin.
5: Itu bae, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian nih.
4: Pian, payo.
1: Di mana Pian?
4: Di OI.
1: Ogan Ilir ya. Iya. Sudah tiga Cik Mita?
4: Sudah.
1: Ada Katik yang WA?
4: Katik, lom.
1: Kita lanjutkan ya. Kita dengar ke lagunya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Tradisi menyeruput makanan di Jepang. Dedulur, tahukah Anda, di Indonesia, khususnya di mancanegara, pada umumnya sangat memperhatikan tata cara atau aturan yang tidak tertulis, etika ketika makan atau lebih dikenal dengan istilah table manner. Di Indonesia atau di berbagai negara lainnya, makan atau minum sesuatu dengan cara menyeruput akan dianggap tidak sopan atau tidak memiliki etika. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan tradisi makan mie di Jepang. Kita dianggap tidak sopan jika makan mie tidak sambil menyeruput.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Iya, kita masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Masih di Besanjo, eh? Kita mengongkon aja buat yang nak Besanjo. Tadi tiga lagu Cek Mintai.
1: Iya, tiga lagu.
0: Terakhir.
1: Tapi ini waktunya sisa 18 menit lagi.
0: 18 menit lagi. Jadi kita terima untuk beberapa penelpon terakhir ya. Diatur ibadah di 3516656. Nah, tema ataupun bahasan kita di sore hari ini adalah tentang fitos dan fakta. Ya, mungkin yang dulu-dulu dari kecil sering galak didengar dari wong tua-wong tua kita dulu ya.
1: Kalau Cek Mita dulu tuh apa ya kata itu, jangan duduk depan pintu tadi ya.
0: Iyo,
1: jangan nyapu, makan harus jangan dak habis. Terus juga motong kuku dak boleh malam-malam.
0: Terus kalau sih kayaknya sapu jangan malam-malam.
1: Ya, nyapu buang rezeki katanya kan. Buang rezeki. Terus tuh juga ngomong ke mandi jangan malam-malam. Padahal memang galau-galaunya tuh kalau kita pikir ke tuh kan Cek
0: Terkait kesehatan.
1: Kalau kita pikir oh iya mandi malam bisa
0: sakit tulang.
1: Kalo nyapu udah bersih ya kotor. Makan besiso ya mubazir
0: gitu kan? Terus duduk di pinggir lawang ya ngalang yung jalan.
1: Iya benar kan, gitu kan?
0: Jadi tapi dibalut dengan mitos-mitos yang kita sebutkan tadi Cek Mita ya.
1: Benar.
0: Wong tua kita dulu. Kita terima lagi. Mungkin dulu-dulu ada fakta atau mitos yang dulu nak sampai ke yang mungkin dulu dapat pesannya dari wong tua dulu ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Sanjo.
0: Waalaikumsalam, Sanjo. Anang Adam.
2: Halo, Mbak.
0: Iya. Alhamdulillah sehat. Anang Adam mak mano?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tahu Cek Mita? Anang Adam alias Cek Adi. Disuka sepi deh.
2: Suka sepi. SKM kita nanti
0: mania. Katanya kabarnya ini disuka sepi. Lah hujan sekarang.
2: Kemarin hujan sih kayak dikit tapi.
1: Siapa ini?
0: Adi.
1: Oh, Adi.
0: Alias Nang Adam. Disuka sepi deh, bukan suka rami. Hah?
2: Tahu enggak Cek Mita?
0: Tahu enggak Cek Mita? Tahu, Cek Mita. Oh,
2: Nang Adam.
1: Enggak tahu.
0: Adi suka rami alias Nang Adam. Nang Adam itu artinya kakeknya Adam. Itulah tadi tuh kami sama Cek Mita bahas tentang apa mitos atau fakta terkait dengan yo main hari ini kan kita dari dulu dari kecil dulu mungkin galak dengar nasihat ataupun omongan wong-wong tua jangan duduk marah lawang jangan apa tuh potong kuku malam hari, jangan mandi malam-malam. Kalau lagi bunting tuh jangan apa laki kau jangan mancing. Ya kan, jangan apa tuh naruh anduk di leher lagi bila tali pusat budaknya gitu kan.
1: Jangan lupa.
2: Jangan katanya nyait malam hari.
0: Jangan nyait malam hari. Apa alasannya dulu jimak aja itu? Belum ada lampu, takut kecucuk di tangan. Kena sekel nah laju masuk pembuluh darah dia.
1: Terus apa lagi?
2: Yang tadi yang motong kuki udah boleh malam hari.
0: Enggak boleh malam hari. Takut luka, enggak selian.
2: Yang memang duduk di luar pintu enggak boleh ngalang-ngalang lewat.
0: Iya, ngalang-ngalang lewat. Bukan enggak boleh jodoh. Kalau ininya kan mitosnya kan enggak boleh jodoh katanya kan?
2: Iya.
0: Yang
2: itu Cek Gaya kalau duduk di apa di tanggo kan rumah di dusun dulu. Heeh. Tanggo kan?
0: Duduk tanggo mau tanggo tuh bepetanan pula kan?
2: Satu itu keduanya berat jodoh katanya. Berat jodoh jadi bujang.
0: Berat jodoh Berapa kilo jodohnya? Mangko berat nih. Baik, Nang Adam lagu apa Nang Adam?
2: Lagu Cek Gaya lah ini kan. Minta lagu ini kan. Karena panas ini kan ya. Apa panas berkeluar jemur cara hitam badan. Jadi gempa igem baik kita minta lagu. Gempa igem.
0: Gempa igem. Boleh. Spesial untuk siapa Nang Adam?
2: Spesial calon saya. Ini Adam ini baik kan?
0: Ini Adam, oh ini Adam.
2: Tamu dia juga ya.
0: Oh, ini Adam sehat. Ini Adam eh. Alhamdulillah sehat. Iyalah pasti happy baca ngumpul kan antara Anang Adam dengan ini Adam dengan Cucung tercinta. Adam yang lucunya luar biasa. Iya eh. Oh iya, enggak pacak saya. Iya iya. Payo payo payo payo. Amin amin amin amin.
2: Jaga kesehatan apalagi zaman-zaman ini kan.
0: Yo, payo siap mah.
2: Darahnya tak menentu mah ini kan. Banyak-banyak minum air putih jaga ya.
0: Iya iya iya iya. Asal jangan banyak ego gak terkoyo. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Adam Lesti Adi ya. Bakang ini lagi Cik Mita tadi mana siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dedek Bode?
3: Iya, Kak E.
0: Dedek apa? Nadia. Dedek Bode.
3: Bingung Cik Mita siapa?
0: Rasanya
3: tidak pernah
0: dalam
3: hari motif.
0: Halo, Cik
3: Gaya. Siapa Cik itu?
0: Dedek Bode dia ini. Panggilannya.
3: Panggilan sayang kakak Yaya.
0: Jadi kan Kang Nurio manggil Cik Gaya kakak Gaya. Dedek Bode panggilannya.
3: Alang ke Dedek Bode.
0: Alang ke deh. Cak mana kabar Dedek Bode?
3: Alhamdulillah kabarnya kepanasan.
0: Nah panas bedengkang nih. Alhamdulillah masih dinjuk panas. Masih rinjuknya melek mato gitu baca ibarat kato apa tuh menikmati kehidupan ini masih baca bernapas ya. Hah?
3: Masih bisa ngerasa panas
0: ini. Bener metak tak panas ini rasa cak mano itu kan luar biasa
1: rasanya matahari ini kita dibagi kok sewang
0: ini. Iya bener. Tolong ini apa Dedek Bode tolong pidam ke dikit dulu.
1: Iya panas nih ya.
0: Cahaya itu tengok non cair.
3: Kalau
0: di
3: Cik Mita kan cak dijak sedok sewa kan.
0: Iya.
3: Menuju kami dia di cak ini banyak buka cabang.
0: Buka cabang.
1: Franchise ya.
0: Iya matahari
1: franchise,
0: kan.
1: Franchise ya. Iya.
0: Banyak buka cabang bener. Macak bulu eh. Banyak buka cabang ya.
1: Lagunya nah, apa dari, ini?
0: Dedek Bode, mitos atau fakta? Apa yang di ini oleh wong tua dulu mungkin pesan Umi mungkin ya?
3: Kalau yang masih sebut-sebut sampai sekarang ini, kakak Yaya ini apa? Kalau kita makan nih. Sudah kita makan nasinya habis nih. Jadi buat makan itu jangan dibiar kekering.
0: Jangan dibiar kekering ya. Oh sama cak sini tadi ya.
3: Banyak dikit, biar
0: rezekinya.
3: Terus juga kalau nyapu, kalau bisa, itu kan ada pintu depan, ada pintu belakang.
0: Pintu belakang.
3: Jangan ke belakang. Nyapu kalau pecah ke depan, cak itu kan.
0: Dari belakang ke depan.
3: Iya itu. Katanya rezekinya juga biar lancar.
0: Biar lancar, iya. Terus juga katanya kalau ngawek rumah, Cik Mitai, jangan tak pintu belakang dengan pintu depan tuh seinian.
1: Selurusan.
0: Karena rezekinya bakal apa? Ganceng lewat rumah itu. Ujinya. Biasanya yang rumah Cik itu tuh rumah S7. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sekali selonjong. Rumah S7. Biasanya Cik itu biasanya. Padahal di sini lawang-lawang ini lawang depan kan langsung bertemu lawang belakang.
3: Di mana lah S7 itu?
0: Nah, Cik gila.
1: Tapi tidak apa-apa kan kalau rumah dekat di pintu belakangnya. Jadi kalau rezekinya masuk tidak cak keluar lagi.
0: Tidak keluar lagi. Iya, sudah tuh kebakaran kan. Di depan tutup wong. Dem. Angus.
1: Iya sih.
3: Dari segala fakta ataupun mitos itu. Kita tuh positifnya baik.
0: Karena dia tuh biasanya ada nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai sehat di situ ya.
3: Betul.
1: Tapi memang dibalutnya dengan
0: ya dengan kata-kata mitos itu ada rasa
1: nakut-nakutinya tuh.
0: Nakut-nakuti. Nah, iya benar. Uang tua dulu tuh sistemnya nakuti cah itu kan.
3: kalau dia penyampaiannya agak-agak nakut-nakuti, itulah ya, seolah-olah jadi cak mitos.
0: Mitos. Jadi, tapi budak-budak main ya, dia omong cak itu model main itu dipercaya. Iya.
3: Iya, itu budak-budak gengsi itu.
0: Iya, atau gen alpha ya.
3: Nah, kalau yang cak itu nih, milenial ini kan.
0: Kalau cak kayak gen gong.
3: Iya, pokoknya kita ambil positif ya, Pak.
0: Siap, siap, siap.
3: Boleh dipercaya, boleh tidak.
0: Boleh
3: tidak. Tidak perlu tak diyakinkan.
0: Benar.
3: Cuma kadang-kadang wong tua tu, omongan wong tua tu galak banyak benernya.
0: Galak banyak benernya.
3: Kalau pengalaman kan.
0: Pak Yu, lagu apa dedek bodek?
3: Lagunya apa ya, kakak ya? Anak si Pasan, Bel.
0: Anak si Pasan. Cek minta anak si Pasan. Spesial untuk siapa dia dek bodek?
3: Spesialnya.
0: Untuk Cik Abbas. Waduh, sudah di sini dia nak.
3: Oh, lada duduk di situ Cik Abbas.
0: Lada cugem.
3: Spesial untuk galau-galau baik.
0: Iya.
3: Semoga sehat-sehat bela galau-galunya.
0: Siap, siap, siap.
3: Nah, itu baik caknya.
0: Coba.
3: Untuk Ayah sama Cik Mita.
0: Iya.
3: Bertugas baik. Semoga selalu
0: Amin. Ya.
3: Hati-hati.
0: Oke.
3: Sampai di rumah.
0: Siap, siap.
3: Cik Abbas, selamat menantikan waktu tugasnya.
4: Aku kira selamat menantikan beduk dan azan maghrib.
0: Nah, buko Abbas.
3: Pokoknya duduk langsung mantep ya di situ Cik Abbas.
0: Burung patuk sulap pintu Cik Abbas. Duduk mantep tapi kopi tak metu.
3: Kalau kakak Yaya sama Cik Mita lacau, baru
0: kalau kami berdua lacau, dia langsung kicau. Kicau mania.
3: Iya.
0: Terima
3: kasih, Cik Mita.
0: Ya,
3: sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sudah cukup, Cik Mita?
4: Cukup.
0: Ada WA masuk mungkin ya? Itu cukup. Kebaik. Kebersamaan kita di Besanjo, makasih banyak yang sudah Besanjo di rompok kita hari ini.
4: Iya, betul.
0: Semoga bahasan kita tentang mitos atau fakta ini, yo, yang pasti kita ambil positifnya, ada Cik Mita ya.
4: Iya, betul.
0: Dari nasihat-nasihat orang tua kita. Kita pamit mondok, lepasin bakar Cik Abbas.
4: Yo, ide Sriwijaya sore. Iya. Cik Mita juga terima kasih yang sudah bergabung. Langsung bye, Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda sama Cik nih.
0: Ya.
4: Nyosok nyusul melok ke Abbas pula.
0: Yo, ngaco Abbas pula.
4: Berarti Cik Mita dewean yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bilang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya siang, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut. Prompt

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mang cek becek dulu.
1: Iya.
0: Ini sengaja agak dilembut-lembut ke. Biar enggak ketahuan kita geragasan tadi.
1: Iya, dua ngacun metu lagi.
0: Ala kepanas di luar, Ce.
1: Sehingga kata enggak acak saya mengatakannya ya.
0: Singgahnya.
1: Kulit ini singa bubulu enggak lo? Bubulu ngapo kinget malam?
0: Bukannya kering. Ya.
1: Kan. Nah, jadi kalau kita ngomong ke cuaca yang begitu panas ya. Nice. Mendengarkan lagu dangdut yang juga membuat semakin gagas. Tapi kalau ngomong ke lagu dangdut kan, dangdut itu adalah apa ya? Kalau di luar, kalau di India kan ada musiknya dewe. Nah, cak macamnya kalau dangdut itu pecah masakan akan akulturasi dari
0: dangdut itu Hindi.
1: Hindi.
0: Kalau di India itu Hindi ya.
1: Jadi ada dangdut musiknya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong ke kan ada salah sikok lagu yang apa project pop kok salah ya?
0: Oh, dangdut
1: musik. Of my country,
0: my country,
1: kan? Jadi artinya sebuah kebanggaan bahwa musik dangdut itu adalah musik kebanggaan kita.
0: Indonesia.
1: Ya, musik Indonesia, memang walaupun, khas Indonesia.
0: Itu alkulturasi. Ya,
1: jadi alkulturasi dari mungkin budaya India bisa jadi kan? Karena kita kan, iya, karena masalahnya kan Indonesia ini kan, yo, yang ada di Indonesia ini masyarakatnya bukan cuma sekedar masyarakat Melayu Indonesia baik, tapi juga majemuk. Ada dari Arab, ada dari Indianya sendiri. Nah,
0: aku Arab juga aku.
1: Arab maklum Arab. Gitu. Sejago hidung kami berdua, minimalis. Jadi agak maklum. Jadi kalau ngomong ke masalah musik dangdut, dangdut is music of my country. Pendapatnya Dodolur Cak Mano, setuju atau tidak?
0: Nah,
1: ya.
0: Itu.
1: Diatur ribai di 351656.
0: Ayolah, enggak bersabar lagi Caknya.
1: Pecaknya. Kita terima lagi dulu. Ya.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah,
0: ini
1: siapa
0: kabar,
1: nih?
2: Kabar
1: Cek
2: Gaya ngomong apa?
0: Ini
1: alhamdulillah. Wongan sawah.
0: Wong kau wong.
1: Gobiatun. Hah?
2: Kan lui.
1: Gobiah.
0: Wong Morenem.
1: Wong mana? Wong Morenem.
2: Nah, iyo.
0: Wong Morenem.
1: Anggita. Ayo Anggita.
0: Andra.
1: Iya, sayangnya orang kita tuh.
2: Iya
1: dia. Jadi Cak Mano kabarnya Andra in the backbone.
2: Alhamdulillah Cek.
0: Andra ida the backbone.
1: Ya? Andra ida in the backbone. Sehat eh?
2: Alhamdulillah.
1: Mana orang ini tidak ada hujan?
2: Oh, tidak, Cek. Panas terus ini.
0: Panas.
2: Sekali turun hujan.
0: Panas juga, kan?
2: Minggu kemarin turun hujan hari Selasa.
1: Selasa yang lalu.
2: Iya.
1: Seminggu yang lalu, eh?
0: Seminggu yang lalu.
1: Iya. Nah, kalau ngomong ke masalah musik dangdut. Iya. Kalau ngomong ke masalah musik dangdut, ada kan lagu dangdut dari lagu dari
0: project pop
1: tuh dangdut music of my country. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang itu?
0: Setuju enggak?
1: Setuju enggak kalau misalnya musik dangdut itu disebut dalam musik dangdut is of my country. Jadi sebuah musik yang ya memang hasil dari ini kita, asli Indonesia aja tuh.
2: Iya, bagus deh itu.
1: Bagus.
2: Iya.
1: Jadi sepakat.
2: Salah satunya tak ngurangi ciri khas Indonesia
1: kita. Iya, benar.
2: Country
1: kan. Jadi maksudnya itu tuh adalah musik yang memang punya Indonesia lah.
0: Indonesia.
1: Jadi wong ndak pacak nak mengaku itu musik lain gitu kan? Dari bangsa lain. Oke.
0: Iyalah.
1: Dangdut apa lagunya nak didengar?
2: Lagunya Aku Si Cantik Gajah.
0: Hah?
2: Aku Si Cantik.
0: Apa kata kecak gaya cantik?
2: Aku si cantik.
1: Baik gitu. Benar-benar Ndra. Kalau Anggi lari kalah cantik. Beneman Ndra. Aku si cantik. Nah kalau kaget lari Anggi kalah cantik dia ngaso. Lurusnya manusia sih kok ini.
2: Jadi kita naik ke lagu dia.
1: Saking sayangnya tadi deh.
0: Bukan aku si cantik, si cantik aku. Terbalik. Aku tak ketemu aku tadi.
2: Cantik. Judulnya
1: Si cantik aku.
0: Si cantik aku.
1: Ya si cantik aku adanya.
0: Si cantik aku, Nina Nadira.
1: Ah.
2: Jadilah.
1: Jadilah.
0: Memang itu. Memang
1: itu adanya. Apa aku si cantik tak kati?
0: Kati.
1: Aduh si manis jembatan Ancol kala. Si manis jembatan Ancol.
2: Belagak.
1: Hah?
2: Aku si belagak.
1: Siapa?
0: Aku si.
1: Ngaku-ngaku.
0: Ada juga si manis jembatan Sungki.
1: Iya. Nah iya dia nih si manis jembatan Sungki.
2: Ini
0: apa?
2: Dua kali siaran Cek Gaya.
1: Bagian nganggu. Bagian nganggu.
0: Enggak tahu kau RRI pun siapa.
2: Bukan.
1: Tanya ke?
0: Tanya ke lah, punya siapa?
1: Siapa? Yang pasti bukan punya aku.
2: Bukan Cek, yang maksud kan Cek ini.
1: Enggak
2: kena do. Itu Cek abad takutan lu siang mau ini.
0: Maksudnya?
2: Tadi kawan ini yang siaran.
1: Oh tidak, kami ini karena dua gacun lah muncul kami malam ini sore ini.
0: Usus sore
1: baik, karena kalau malam Cek keset job. Jadi kuntilanak.
0: Kalau malam Cek
1: nunggu batang jambe.
0: Dia jago pos depan kalau malam.
1: Jadi tidak Cek diganggu kalau malam Cek kayak khususnya ini be pacaknya.
2: Iya.
1: Payo.
2: Gaya lah kecapean suruh Bang Abbas itulah.
0: Oh, mudah.
1: Pendek di Abbas.
0: Pendek.
1: Uji Cek Abbas.
0: Tinggal sebut ke apa nomor rekening.
1: Uji Cek Abbas. Ngadinya.
0: Sebutkan nomor rekening listrik.
2: Ini Cek.
1: Hah?
2: Cek tidak do ini nian ini jawab itu.
1: Iya, Uji Cek Abbas. Ya Cek gini. Ngadinya nah.
0: Hah, apakah itu?
1: Ayo.
2: Kirim-kirim buat Mang Pen Langkan, Mang Pen Kasih, Mang Ujuk Sako, Ujuk 035.
0: Ayo.
2: Siti, ada Eli Robi ya. Ada juga buatnya satu kita. Ada juga Yunadia tadi ya. Ada Fauzan, Tarul, Rara, ada Mang Adi Suparami, Adi Gitu juga ya. Ada juga buatnya Priyat, lagi tinggalan juga buatnya Ayah Tobari, Mang Akbar, ada Mang ya, Mang Rudi ya di kawasan mana itu ya, Banyu Likir atau apa nggak? Nah terus ada juga Mang Putra Bante. Ada salam Cek, titip salam untuk seluruh penyiar perempat.
1: Dari siapa?
2: Dari Putra Kelana.
0: Bayu, salam kembali.
2: Dia tak bisa bergabung, dia jauh.
1: Iya.
2: Nak lewat streaming agak saro katanya.
1: Agak saro ya?
2: Iya, dia di kawasan Lampung sekarang katanya.
1: Makanya
2: dia jarang bergabung. Jadi titip salam kemarin.
1: Iya,
0: tidak apa-apa lah.
2: Pokoknya buat seluruh pendengar perempat saja ya. Tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Paling doakanlah yang pasti ya.
0: Oke.
2: Itu juga buat penyiar-penyiar kita ya, yang handal-handal ya.
1: Singgahnya.
0: Kalau ke handal.
1: Handal. Handal hepit.
0: Aduh.
1: Iya kami nih handal hepit.
0: Ada kendak, jadi ngomong handal ya.
2: Kalau yang
1: itu
2: suruh
1: mengabas
0: baik, iyalah.
2: Lagi naik ke lagu itu, nggak pernah ganti.
0: Lah mana?
1: Ya mana?
2: Boleh Cek ganti lagu ya?
0: Ganti apa?
2: Dia minta lagu Jagalah Dia Cek.
0: Jagalah Dia itu siapa nyanyi?
2: Ajeng Sibrida penyanyinya.
1: Jagalah Dia.
2: Ajeng Sibrida penyanyinya.
1: Ajeng Sibrida, aduh. Mas?
2: Iya, kalau tidak bisa masuk katanya, makanya kita tuker bae lagu.
0: Tuh udah jadi secantik aku tadi.
1: Enggak jadi. Jagalah dia.
0: Jagalah dia payung.
1: Iya. Lagi malaikat maut.
2: Iya, olehnya taruh Cek masuk.
0: Jagalah dia. Siapa nyanyinya tadi?
2: Kirim untuk semuanya bae Cek.
0: Siapa nyanyi tadi? Jagalah Dia.
2: Ajeng Hibrida.
0: Ajeng
1: Hibrida.
0: Ajeng Ajeng Jumri dah. Oh iya sudah. Ajeng Febri ya.
1: Aduh, aduh.
0: Ajeng Febri ya, enggak
1: jangan enggak ganti. Iya, si Brida, Hibrida.
0: Ajeng Febri ya.
2: Gara-gara nih gojek dan di sebelah soalnya.
1: Yo, Pak Yu sebelah, Rio. Heeh.
2: Akhirnya dia langsung minta ganti ke lagu tuh, kalau dia tak masuk.
0: Ayolah, kita ganti lagunya.
2: Ya, pokoknya semuanya baik ya.
0: Rayu, rayu.
2: Ya, sehat selalu doanya ya, spesialnya untuk Anggita ya.
1: Semoga
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik bareng keluarganya ya, buat Cek Gaya sama Cek Abas. Pucuk-pucukkan ya, semoga panjang umur ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Doa yang terbaik dari kami pendengar pokoknya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Semoga yang dicita-citakan dari hari ke hari tercapai.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita angkat lagi.
1: Terima lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Dedek Bode.
3: Lagu dangdut masuk lagi.
0: Masuk lagi.
3: Iya.
0: Tidak apa-apa kalau masuk ke sini.
1: Ini Dedek Bode.
0: Daripada ke apa itu?
3: Masuk kandang macan.
0: Masuk kandang macan.
1: Iya. Yang masuk Dedek Bode, yang siaran Kakak Boka. Kakak Boka. Yang nenggang di mana tuh, di mana? Cek ini. Akbar.
3: Oh, Kakek Boke.
1: Iya, Kakek Boke. Cek Akbar Kakek Boke dia.
0: Ada galo berarti.
1: Ada, ya? Jadi Cik Abas, Kakak Boka, Kakek Bode. Kakek Boke ini ada di mana tuh? Cik Akbar?
3: Rantau Bayu.
1: Di Rantau Bayu. Kakek Boke.
3: Kalau dengan kakaknya ini dapat julukan enggak?
1: Dapat julukan. Asal diterima be julukan tuh. Ayo Dedek Bode, dangdut The Music of My Country. Cak lagunya siapa?
0: Project Pop.
1: Iya, Project Pop.
3: Iya.
1: Jadi cak mana itu pendapatnya?
3: Pendapatnya ya tujuanian sekarang.
1: Bangga tak dengan musik dangdut yang dianggap oleh Project Pop itu?
3: Bangga lah.
1: Bangga ya.
3: Iya, karena kan dangdut sekarang ini kalau dulu mungkin kakak Yaya ya, ini Kakak Boka ya.
1: Iya, Kakak Boka.
0: Dari Nia nih panggilannya Kakak Boka.
1: Semoga Kakek Boka mendengar.
3: Kalau dangdut ini kan dulu.
1: Dulu nih kan, Nenek.
0: Dulu
3: dianggap kampungan.
0: Iya, benar-benar.
3: Tidak ada hipdut.
0: Benar.
3: Apa namanya?
1: Seiring waktu
3: yang berjalan sampai sekarang ini kan.
1: Dangdut
3: ini istilahnya poe sudah jadi musik yang inilah yang
1: iya, sangat merakyat, diterima seluruh masyarakat ya.
3: Sekarang ini di mana-mana acara apapun sudah kate dangdut caknya
1: agak tidak ada meriah cak itu. Iya, asyik. Iya.
0: Asyik.
1: Anti je minta.
3: Iya, dengan aransemen yang musik-musiknya sekarang tuh yang sudah kekinian.
1: Iya.
0: Benar.
3: Bahkan lagu-lagu daerah pun bisa didangdut ke.
1: Yo, benar.
0: Iya, benar.
3: Nah, jadi
1: salah sih kok Kanji tua kan?
0: Aku itu masih ada penyanyinya kok, salah masih ada ya.
1: Kati antanan penyanyi kok itu memang.
3: Iya, bahkan lagu dangdut yang jadul pun aransemen yang apa dengan musik kekinian pun sekarang bisa viral lagi.
1: Iya, benar-benar.
3: Kalau dangdut ini sekarang kan memang sudah musik yang ini kan yang
0: sudah yang sangat diterima.
1: Dan jangan salah loh Dedek Bode, bukan cuma kita Indonesia bae, wong bule bae seneng dengan musik dangdut. Sampai paca apa lagu siapa tuh yang ungkat bule nyanyi.
3: Ungkat kalau gitu tuh goyang nasi padang.
1: Iya, boleh lah bule.
3: Iya. Mungkin yang sama ada cak musik dangdut kita nih dari India.
1: Makanya kalau wong India yang nyanyi ke lagu dangdut dia ada susah dia ngelok melok cengkok cengkok gitu gitu kan.
3: Cengkoknya itu kan. Yang susah nih kalau wong ini dia nih wong Thailand mungkin enggak bisa.
0: Tetangga cek kan
1: wong Thailand. Hap hap itu kan.
0: Iya. Tetangga cek gaya tuh, ada orang Thailand.
1: Orang Thailand. Thailand.
0: Sawadee krap.
1: Duduk angap.
3: Pokoknya dangdut pokoknya sudah semakin maju lah.
1: Semakin maju dan itu membanggakan kita sebagai masyarakat Indonesia.
0: Sudah modern lah istilah itu ya.
3: Untuk yang bintang-bintang dangdut terbaru sekarang pun sudah luar biasa.
1: Luar biasa, iya. Makanya sampai ada yang the akademi-akademi segala macam ini, ada kompetisi-kompetisi itu ya. Dan bukan cuma ini, sudah lintas negara, cek itu kan.
3: Go internasional.
1: Pak Ayu.
0: International.
1: Ila agak kebelet cek ngomong itu. Ngomong internasional deh. Jadi ngomong-ngomong lagu apa Dedek Bodek?
3: Lagunya dari ini BKK ya. Sebenarnya kupu-kupu lagu Bunda Rita ya, tapi yang versi Revina.
1: Kupu-kupu versi Revina.
3: Revina Alvira.
0: Revina Alvira kupu-kupu.
1: Ya, kupu-kupu.
0: Kupu-kupu itu ya.
1: Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu siapa?
0: Revina.
1: Kakak Boka.
3: Kakak
1: Boka
3: nyanyi di kita
1: itu
3: aku sih
1: ya. Iya. Cek Robi juga kakak Boka kan. Nah, ini kakak Boka ini studio ini.
0: Iyalah kita siap ke lagunya.
1: Aduh.
3: Alhamdulillah. Kalau cek itu mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
1: Iya.
3: Kakak Boka ya.
0: Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutnya pempek kulit topik tadi kan.
0: Kita ke WhatsApp dulu.
1: Ada siapa?
0: Banyak singgo kato.
1: Siapa nian yang WhatsApp?
0: Siapa? Oh, ada Arifin ya, di Tangguh Buntung.
1: Di Tangguh Buntung.
0: Lagunya Hujan Duit.
1: Hujan duit.
0: Latif M. Ada Latif M.
1: Latif M ada, penyanyi lama tuh.
0: Kirim untuk pendengar perempat baik, buat cek terima kasih. Terus juga ada Mang Pen Langkan.
1: Mang Pen Langkan, okay.
0: Lagunya ada yang punya Lesti.
1: Oh, ada yang punya. Mentang lah Mang Pen ada yang punya.
0: Mentang lah, salam.
1: Yang beb di sebelah itu pasti.
0: Salamnya buat Dodong Pusri, Nadia Suka Bangun, Senamo Gasing, Pipi Tabet, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Anggi Andra, Adi Pitung, Adi Sukarambi, Bang Napi, Jaga Raja, Mang Yasin Akbar, Putra Banten, Paujan
1: Rudy, okay.
0: Mang Sukur, K14, Jimmy Rapa, Boy Pian, Talang Balai, Mbok Wati, Sarul, Pemulutan, Ceita, Sungai Lai, Siwan, Yeni KTP, Wakpet, Hendra Kartini, Tajam, Mbak Asma, Pangkalan Balai, Mang Yus Jalur, Galo-galo bay. Buat Cik Abbas, Cik Gaya, selamat tugas bay, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, doa yang sama buat Mang Pen. Terima kasih. Dan kagetnya kita istirahat sebentar, Cik. Kita
1: Karena nggak bakal masuk kumandang beduk azan asar ya. Wilayah Kota Palembang dan
0: di
1: sekitarnya.
0: Di jam 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.
1: Oke. Okay.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Petik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Dengar sesaat lagi kita akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15.32 waktu Indonesia Barat.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
2: Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Balik lagi kita di Berpadu
1: Dama Dua Racun
0: Berpinta
1: Lagu Dangdut.
0: Tak apa bintak lagu ya, jangan,
1: jangan minta duit. Tolong dia ingat.
0: Itu agak macam mana cak itu naik kalau.
1: Iya, memang tanggal muda kah itu wo kami ni.
0: Sebelum kita angkat telepon, kita baca si KWA dulu yang sudah datang tadi.
1: Boleh,
0: dari Wapet.
1: Mak mana kabar Wapet ya?
0: Lagunya sudah ya tadi kita puter ya. Assalamualaikum Mang Abas. Ngapa Mang Sapran ini ada cek gaya Wapet ya? Itulah Wapet ini kau.
1: Ulah jadi cek Mang Sapran cek gaya sekarang.
0: Semoga sehat-sehat be, selalu dalam lindungan Allah. Lagunya buat pendengar perempat, buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Terima kasih. Ya amin ya, doa yang sama untuk Wapet sekeluarga.
1: Iya.
0: Ayolah kalau cek itu kita langsung buka penelpon yang nak berpinta di sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iyo.
0: Sama siapa ni?
2: Sama Mang Ben Gasing.
1: Mang Ben Gasing.
2: Apa kabar Cik Gaya sama Cik Abah?
0: Alhamdulillah baik.
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Aku
1: masih seperti yang dulu.
0: Aku masih
1: masih ngilo-ilo.
0: masih galak tidur miring.
1: Iya. Ngile. Oh, ya lah wong gigi sama kita. Kalau wong gigi sama kita nganan wae dah. Iya,
0: benar. Ayo, Mang Pen ada lagu apa?
2: Lagunya dari Bang Haji Roma
0: Irama. Bang Haji Roma yang mana?
2: Derita di balik tawa.
0: Ya Allah, sedihnya.
1: Oh, derita. Derita di balik tawa, ngekek.
0: Derita di balik tawa. Ayolah kita siapkan dulu lagunya. Nah, tadi apa kita tadi ngomong ke kalau dangdut itu
1: Music of My Country. Cak lagunya apa? Project Pop itu nah kan? Nah, cak mano pandangan dari Mang Pen dewe tentunya terhadap musik ini, musik dangdut ini sebagai music of my country.
2: Oh, kalau gitu nyenangi lagu musik dangdut ini dari zaman bahula
1: dulu. Wah. Yo, singgahnya
2: pokoknya artis-artis lama.
1: Yo, nyenangi gitu. Memang ini. Jadi artinya jadi artinya memang kita tuh merasa bangga ya karena salah satu lagu jenis musik ya.
0: Genre
1: musik yang ada di Indonesia itu adalah dangdut ya. Yang diakui bukan cuma kita be tapi dunia juga.
0: Mengakui
1: benar.
2: Amerika, Jepang,
0: di Jepang malah duluan dia.
1: Karena lagu dangdut itu bisa membuat kita terkencit-kencit.
0: Dulu kok salah di Jepang tuh kopi dangdut yang lebih dulu
1: nih,
0: masuk, lebih dulu masuk ke Jepang.
1: Kalau ku pandang ke bintang nan jauh di sana. Iya. Ayo.
0: Asik.
2: Lagu dangdut ini kan di mana-mana lah masyarakat.
0: Benarnya Mang Pen.
2: Iya. Digemarinian kan. Tidak tahu kalau budak baru budak-budak ini kan tidak tahu. Banyak nembah bi lagu yang metrik apa bahasa anda.
0: Iya, tapi memang apa yang namanya jenis musik itu kan tergantung selera.
2: Iya.
0: Kalau Cek Gaya ni Mang Pen dia dangdut nak sedih, nak gembira.
1: Tekan jitulah
0: dia. Ketemu pohon dia nempel.
1: Iya. Kalau ketemu apa lapangan itu guling-guling.
0: Ketemu parit dia main parit.
1: Ha, kan.
0: Ngeri pokoknya.
1: Nah, siapa Mang Pen ngambil duit tuh Mang Pen?
0: Baiklah
1: lagu apa Mang Pen?
0: Sudah, nak berkirim untuk siapa?
1: Oh iya, berkirim untuk siapa?
2: Iya, berkirim buat pertama ini, kenalkan bawa monitor soalnya tuang 10
0: aja ya. Iya, Pak Po.
2: Iya, gak tahu siapa yang masuk kan. Jadi dikirim buat nama Langka.
1: Iya.
2: Buat Mang Yus di Jalo 17. Buat Saru, Ladi Pitu. ya buat Mang Yasin juga, buat Mang Hendi Tarja, Mang Iwa, buat Fauzan, Pak Sobari, buat Kirin, Rudi, buat Mbak Wati juga, Nadia, buat Cek Titik juga, ya buat Cek Juni,
1: galo-galo lah. Terus?
2: Iya, buat ini siapa itu?
0: Siapa?
2: Bang Zainal.
1: Oh, Bang Zainal.
2: Zainal sama Cik
1: Siska. Iya.
2: Mahatma juga. Buat siapa lagi ini? Lupa lagi.
0: Bayu lah.
1: Galo galo bayu.
2: Galo galo. Oh. Oh buat Rizwan ya. Rizwan sama Adi Sukarame, Adi Rastawala. Robi Ramakasi.
0: Yo.
2: Ada sama anginya. Tarutnya sama laranya.
1: Yo.
2: Pokoknya dibungkus
0: kalau-kalau.
1: Oke, siap. Pak
2: Tertik
1: Bali. Iya.
2: Ucapnya selamat sore, Pak.
0: Oke.
2: Buat
0: Cek
2: berdua, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Kita angkat lagi.
1: Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bapak Du, Kepitalan Kudangdut.
0: Iya. Sama siapa
3: ini
0: nih?
3: Iya. Sama siapa di sana?
1: Tak tahu dengan siapa eh.
0: Ini wong tungkal.
1: Tungkal menungkal.
0: Tungkal ilir.
1: Siapa Tuha?
0: Kok tu?
1: Kok anda yang Tuha?
0: Kok ta? Kok ta? Kok tempe?
1: Mak mana kabar abang?
3: Apa alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Di mana sebaliknya?
0: Sebaliknya di balik mana? Balik pintu, balik meja.
1: Kalau cek gaya di balik kata tunggit.
0: Kalau cek gaya di balik kena baca bangun lagi.
1: Mentau. Tetak gulu, glinding ke, celengan semak jadinya.
3: Jadi Niji pertanyaan ini ulang ya.
0: Bagaimana
3: kabarnya?
1: Wal ke Indonesianya.
3: Iya, kita Indonesia Cek Gaya.
1: Iya.
3: Iya. Bentar lagi kan mau ini Cek Gaya Dirgahayu Indonesia Cek Gaya.
1: Oh iya, Pak Jam benar.
0: Ke 81 ya.
1: Kok tempe?
0: Kok tempe?
3: Iya.
1: Oh ribut budak ini ponakan tuh caknya.
3: Ini ribut ini yang di samping
0: Cek Pojan sebelumnya
3: mau masuk radio juga mungkin.
1: Nah masuk radio juga.
0: Nggak muat masuk radio.
3: Makanya itu saya juga bingung Cek Gaya. Udah terlanjur radio aku buka nggak pacak masuk kan?
1: Nggak pacak.
3: Kalau Cek Gaya.
1: Iyo nggak pacak masuk.
3: Radio rusak pulau.
1: Kalau kamu tuh bangsa kamu tuh bangsa lelembut baru masuk dia bangsa lelembut ya.
0: Mencadak.
3: Yang ditantengin itu bukan lelembut ya Cek Gaya.
1: Yang mana? Kakak Boka.
0: Kalau jadi asap. Mudah-mudah kalau jadi asap, tergantung lah. Kadang-kadang jadi angin.
1: Music of my country, dangdut music of my country. Pendapatnya Cak Manunian, Pak Ujan.
3: Ikut bangga juga Cek Gaya ya.
1: Yo,
3: aku nih generasi Genjer ini Cek Gaya.
1: Genjer ya? Kalau kita togi apa camba gitu nih?
0: Kita generasi ini.
1: Calu. Kami generasi calu, tak sombong kami.
3: Iya.
1: Angin tapi lemak bikin sambel.
3: Iyalah, tidak boleh sombong. Tidak
1: boleh sombong. Maka Allah.
3: Generasi calu, generasi
1: genjeng. Iya, genjeng bertemu calu kan dia tu kalau pas masaknya tu
0: mesti sedapnya itu.
3: Indonesia kita.
1: Masak makan tuh bentuknya genjeng, metu bentuk genjeng juga.
3: Nah, iya, itulah yang
0: dinamakan
3: ini
0: Cek
3: Gaya. Tetap kuat
0: kan. Tetap teguh. Ya Allah. Ya Allah terbayang aku.
1: Masuk genjeng, metu genjeng.
0: Cak berkutil kan jadi. Jadi kalau menurut Cek Pozan deh, Cek Mano, kalau dangdut itu sebagai generasi genjer.
1: Iya, genjer tadi.
3: Kalau aku ini sebagai tadi kan diakui seluruh dunia ini sangat bangga sekali sih kayak sebenarnya ini yo salah satu namanya generasi sekarang ini saya sebenarnya lebih suka pop di masa dulu kan kayak
0: benar-benar
3: nah, tapi begitu sering kita nih denger radio kan selama ini kan denger ini. Jadi aku tertarik juga Cek Jaya. Jadi senang sama dangdut.
1: Jadi senang sama dangdut ya.
3: Enggak kita tinggal ke yang pop tadi malah kayaknya lebih condong enak ke dangdut.
0: Iya, tapi akhirnya jadi banyak ini ya, banyak apa istilahnya itu koleksi-koleksi
1: referensi lagu referensi, jadinya.
0: Bener, referensi lagu.
1: Referensi lagu jadi banyak ya
0: model pop ini. Pop Cek ini dan Cek ini.
1: Ya. Ada genre-genrenya masing-masing ya.
3: Benar-benar. Tapi kalau
1: galau
3: kayak
1: gaya
3: kan.
1: Yo, benar. Tapi yang pasti melok bangga karena dangdut ternyata mendunia Cek itu kan karena disukai itu buktinya lah. Nah, sampai sekarang kan ada yang akademi-akademi yang maaf ngomong sudah internasional namanya kan negara-negara ya walaupun masih Asia tingkat Asia tapi setidaknya itu sudah mancanegara jatuhnya Cek itu kan.
0: Benar.
1: Sampai Eropa juga sudah ini kan.
3: Iya.
1: Cek dangdut.
3: Sekarang pokoknya enak sih ya lagu dangdut itu.
1: Nah, lagu siapa Paujan yang ketawa tekekek itu siapa Paujan? Ngeri Cek yang dengar tawanya.
0: Nak lagu nak lagu apa dulu?
3: Punya Mbak Cek yang gagal nih antok di wong lain ini. Iya,
1: telepon aku ini. Iya. Segem. Segem. Segem. Yang belakang tuh segem. Lagu apa sih Cik Abas?
0: Nggak lagu ya, apa?
3: Lagu apa ini? Nah, lagu kan terlupul dari lagunya ini aku.
0: Lagu
3: coba
0: apa?
3: Dari ini, baik Cik Gaya. Kita goyangkan dari apa itu namanya Peti Pera, baik Cik Gaya.
1: Peti Pera apa?
0: Mana?
3: Kira-kira dong.
1: Kira-kira dong.
0: Ayo, kita siap.
1: Kira-kira dong bohongnya.
0: Oh itu ya, lagu Cik itu ya?
1: Iya. Kira-kira dong gombangnya. Iya.
3: Itu Cik Abas nian itu.
0: Dendut dendut dendut.
3: Cik Abas
0: wes karo
1: lapar. Kalau kalau kami berdua lain musiknya bukan dendut dendut dendut bukan gendut gendut dut.
0: Galak galak buka ini Cik kayak.
1: Kak itu.
0: Galak buka mekena.
1: Telekung.
0: Telekung. Payo nak pikir untuk siapa Cik Fauzan?
3: Kita kirim lah yo. Sudah banyak tadi yang ngirim yo.
0: Oh, banyak, banyak. Sudah adung adung 100
1: sekilo-kilo sudah.
0: Hah?
3: Ada spekul terkumpul.
0: Ada
1: kilo-kilo singgo.
0: Spekul singgo kata.
3: Ya kirim langsung aja. Buat nyo Mang Pen tadi di Kesing Laut yo. Mang Pen langkan dalam juga. Go, ayah gak macet aku tadi. Buat Cek Nadianyo, Cek Adi Pitung, Mangga di Sukarami. Do Cek Putra Banten, Cek Akbar, Cek Irin, buat Cek Niki juga kan. Buat ini Cek Indra Widodo, Cek Iwa, Cek Petawati, Cek Pian Tawang Bala yo. Cek Asmi, Kak Aspi, Cek Aspin juga ya. Buat Cek Pipit juga. Siapa lagi Cek? Galau-galau baik.
0: Pak Yolanda
3: di Jambi. Dan galau-galau baik lah tanpa
0: kecuali. Okay. Baiklah Kak Cek.
3: Ya buat Cek Ange ya selamat tugas baik ya. Ya pokoknya di sana saya selalu banyak umur lancar buka rezekinya ya.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin.
3: Nah, itu baik. Yo. Kita langsung nak ini dulu ya. Ya, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Fauzan.
1: Ada siapa lagi? Halo.
0: Halo.
4: Dendang lagu
0: dendang. Iya, ini
1: Anggi.
0: Sama Anggi.
1: Ayang bebnya dari?
0: Dari?
1: Dari?
4: Dari?
0: Dari? Dari Besemang. Alhamdulillah, Cik Gaya sehat.
1: Insyaallah. Anggi sehat.
4: Iya sehat.
1: Beb sehat, beb.
4: Sehat.
1: Beb.
4: Langkah
1: tayong.
0: Lagu apa sebelumnya?
5: Lagunya Racun Asmara.
1: Wow, Racun Asmara, lang keracun ya?
0: Iya.
5: Lang keracun.
1: Pun ah deh nih. Oke.
5: Yang ini cek yang versi agak nge-DJ dikit. Yang agak versi nge-DJ dikit
0: yang mana Racun Asmara?
5: Tadi versi DJ apa namanya?
0: Waduh, itunya ya Pak Yogi, itu siap ke lagunya. Untuk
1: Oke, Anggi.
5: Ya.
1: Apa tadi lagu Anggi?
0: Racun Asmara.
5: Racun Asmara.
1: Siapa? Anda racunnya. Kami nih dua racun nih. Bukan Anda beb Anda beb.
0: Yang versi Tasya.
5: Yang aduh yang kita apa?
0: Aduh Tasya, aduh apa si Ria Amelia.
1: Ah, Ria Amelia atau Tasya?
0: Ria Amelia be. Ayo kita siap ke.
1: Ya tu gi. Anggi. Music of my country.
5: Dangdut musik of my country. Tentunya bangga lece gaya.
1: Ya.
5: Tidak bisa kecil tumbuh pun do. Kalau.
1: Benar.
5: Yang udah kecil ada yang ini dangdut yang bangun ini dangdut udah kecil.
1: Iyo pacarnya dulu. Do it, do it.
5: Selalu bangga lah sebagai generasi muda kan. Bisa mendunia sampai ke dunia dia kan.
1: Yang penting jangan dunia ini, dunia lain nih.
0: Dunia gaib.
1: Ayo spesial. KKM untuk siapa nggih lagunya?
5: Udah sore nyenggolnya untuk gal-gal
1: baik. Untuk gal-gal baik. Iya
5: mau persingkat waktu.
1: Spesial?
5: Spesial untuk yang tadi
0: lah. Tadi baik.
5: Spesial untuk Bang Andre, semoga sehat. Cari cek minum.
0: Agak ini.
5: Minum agak terkoyo-koyo.
1: Agak godak ini.
5: Itulah baik.
0: Ya.
5: Cek gaya mengabarkan
1: selamat
5: bertugas. Baliknya hati-hati di jalan.
1: Oke.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung hadir ke lagunya tentunya masih di Bepadu.
1: Berpinta lagu dangdut
0: dengan lagu-lagu. Duo Gacun.
1: Bareng Duo Gacun nih. Kita dengar ke lagu pilihannya.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Iya, masih di 88 nih.
1: 88,4
0: MHz masih di Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut nih.
1: Kita sebelum kita bacok ke dulu asap yang masuk SC Gaya ya.
0: Ciponian.
1: Dari Pak Darmawan.
0: Oh iya.
1: Katanya apa kabar, semoga sehat selalu. Selamat siaran sore, tetap monitor Pro 4. Kebetulan tadi sudah kita hadir ke lagunya Pak Darmawan ya, Umi LP dengan Gudeng Tua. Salam untuk semua pendengar di mana saja berada. Salam sehat selalu untuk Jegai dan Bang Abas, terima kasih. Oke, dari Mang Darmawan di Bukit. Ada Boy Lambidaro,
0: Pempek Kulit.
1: Lagunya topik, ya? Kita coba siap ke Ge ya. Itu baik, Cek Gabas.
0: Cek Gabas. Gabus. Gabus. Niwa delek ya.
1: Cek Gaya dan Cek Abas maksudnya. Iyalah, kalau Cek itu, kita angkat sih ke penelpon.
0: Balapan terakhir ya, di 351656 ada siapa? Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini baru kakek bokek.
2: Kak saldo.
0: Kak saldo apa? Saldo ke kening.
2: Iya,
0: saldo kosong. Kakek Boke mana kabar? Hah?
2: Apa kabar Cek Gaya dengan Cek Abas ya?
1: Alhamdulillah.
2: Kakek tingkat Gabas itu,
0: jangan
2: di tingkat Gabas
0: jadi. Gabus kami ini.
1: Gabus.
0: Yo ada lek kami ini berdua. Mohon
2: aku ini sehat Cek Gaya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi kakek Boke sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Boleh.
0: Lagu apa? Lagu apa?
2: Kita las dangdut ini, kita ini dangdut.
1: Ini dangdut. Siapa yang nyanyi?
2: Kalau dangdutnya ini dangdut, pangeran dangdut. Jadi
1: siapa yang nyanyi itu? Ini dangdut. Oh, dari Abim ya?
0: Abim mesti.
2: Ini dangdut karena kita membahas dangdut kan.
0: Yo. Jadi bangga dengan musik dangdut dak? Bangga dengan musik dangdut dak?
2: Lebih lagi bangga lagi Cek Gaya.
0: Oke.
2: Jadi dengung lagi kecil dulu. Lagu dangdut itu lah Cek
0: Gaya. Jadi dengar ya.
2: Iya.
0: Jadi baru berdengek lah sudah dengar lagu dangdut.
1: Oh iya.
0: Ini langsungnya. Aku lah pange kan dangdut.
2: Tapi tak suka nyanyi sudah tuh Cek Gaya.
0: Iya. Pantesan baik kalau nyanyi ngongkon nunggu rumah. Iya. Yo.
2: Waktu waktunya sudah dikit ya.
0: Siap.
2: Cek Gaya dengan Cek Abas, salam namanya salam sehat, panjang umur, panjang
1: rezeki kan. Iya, amin.
2: Lancar urusannya kan.
1: Amin.
2: Kalau boleh hati-hati Cek Gaya, Cek Abas.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita langsung tutup kebersamaan kita di Bepadu untuk sore ini. Selasa 4 Agustus 2026. Samo
0: Cek Abas
1: dan Cek Gaya.
0: Bepadu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku. Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya baik, mau cek bicara dulu kita ke ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, mau cek bicara dulu lur. Tekwan sagu kembali digemari masyarakat Palembang karena rasanya nikmat dan tidak beraroma amis. Berbeda dengan tekwan ikan, varian ini dibuat tanpa ikan dan dikenal sejak awal 2000-an. Cita rasa khas hadir dari kuah tekwan yang dimasak menggunakan udang segar dan bahan premium lainnya. Penjual seperti ini menambahkan sentuhan rasa gurih yang membuat tekwan sagu makin digemari. Tekwan sagu ini dijual di sekitar kawasan Kambang Iwak Palembang setiap Senin sampai dengan Jumat sore, Sabtu, Minggu pagi dalam sehari. Tentunya si penjual ini bisa menjual sampai 30 porsi karena tingginya antusias masyarakat. Bang Cibi Cedulur Tumpeng Sewu, yola tradisi syukur masyarakat Osing di desa Kemiren dengan menyajikan ribuan tumpeng di pinggir jalan. Ritual ini merupakan ritual tahunan menjelang Idul Adha. Jumlah tumpeng disiapkan minimal sikok per kepala keluarga yang jumlahnya mencapai lebih dari 1000. Bentuk tumpeng dan sajian pecel pitik membawa pesan tentang pengabdian. Pelaksanaan dimulai dengan doa bersama dan arak-arakan baron, lalu warga serta pengunjung makan tumpeng bersama. Tradisi ini kini menjadi daya tarik wisata sekaligus penguat kebersamaan dan pelestari budaya Osing. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik dulu rumah gadang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau yang memiliki bentuk atap khas berupa gonjong. Rumah ini menjadi salah sikok simbol budaya yang terkenal dari Sumatera Barat. Rumah gadang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga besar serta tempat pelaksanaan kegiatan adat. Bangunannya mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Rumah gadang memiliki bentuk arsitektur yang unik dengan ukiran tradisional yang indah. Keberadaannya menjadi warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Makan bajamba merupakan tradisi makan bersama dengan cara duduk bersila yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya yang mencerminkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Makan bajamba biasanya dilakukan dalam acara adat perayaan atau kegiatan masyarakat tertentu, yang mana kegiatan ini mempererat hubungan sosial dan menunjukkan nilai saling menghargai antar anggota masyarakat. Pelaksanaan makan bajamba dilakukan dengan aturan dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan pelestari budaya Minangkabau.
2: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Ya Bang Cebi, dulur-dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cebi dulur-dulur, kagaknya kita akan masuk di menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana kita hadirkan juga lagu-lagu religi, kemudian akan ada pengajian Al-Quran. Dan tiba waktunya kagak di sekitar jam 6 lebih 10 menit ya, akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitar. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Ya, masih bisa dulur-dulur dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat. Jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Nada religi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Prumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, banyak mencari bicara dulur-dulur, kita ke ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, mencari bicara dulur-dulur, Sumbang Calia. Merupakan adat yang berasal dari masyarakat Minangkabau tentang cara memandang atau melihat dengan tidak menantang pandangan lawan jenis. Nilai ini menjadi bagian dari aturan sopan santun dalam budaya Minangkabau. Sumbang Calia mengajarkan sikap menjaga pandangan, menghormati orang lain, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini mencerminkan nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. Sumbang Calia termasuk dalam ajaran Sumbang Duo Bale yang mengatur tata krama perempuan Minangkabau. Adat ini menjadi warisan budaya yang menjaga etika dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau. Sumbang Bagawah merupakan adat Minangkabau yang mengatur batasan dan etika dalam bergaul dengan lawan jenis. Nilai ini menjadi pedoman dalam menjaga sopan santun serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sumbang Bagawah mengajarkan cara berinteraksi dengan baik, menjaga sikap, dan menghormati aturan adat. Aturan ini mencerminkan pentingnya kesopanan dalam hubungan sosial masyarakat Minangkabau. Sumbang Bagawah termasuk dalam ajaran Sumbang Duo Bale yang mengatur tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Adat ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga untuk mempertahankan nilai kesopanan masyarakat Minangkabau.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya macam dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya kita akan hadirkan irama Batang Hari 9 di kesempatan malam ini Selasa 4 Agustus 2026, yang mana nanti sekalian menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Suri.
2: Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, Mbak Cedulur, tentunya masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tapi Cik Abas pamit dulu ya dari ruang dengarnya Mbak Cedulur dalam rangkaian Sriwijaya Sore. KG ada Cik Rasid yang akan lanjut ke untuk rangkaian Sriwijaya Malam. Dan tentunya sekali lagi Cik Abas pamit dari ruang dengarnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan sudah menyimak sampai jam ini ya.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dedulur di Sriwijaya malam. Main lagi di ruang dengar dulu segala lo dari Bang Cik Rasid. Akan melewati dedulur di ruang dengarnya di sepanjang malam ini dari jam 8 ini sampai ke jam 12 kage, jam 24 kage. Wow. Dulu sebodoyo. Adapun acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk melewati dulu di ruang dengarnya tentunya. Tadi sudah kita dengar galo-galo drama legenda cerita rakyat dengan legenda Putri Tujuh dengan sangat mengharukan. Kemudian dilanjutkan Sumse Berdendang. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk berbicara lagu Sumsel. Wow. Sambil berkirim salam tentunya, tapi yang spesial baik. Dilanjutkan dengan tembang tanah Jawa. Wih. Saiki malam iki kita itu ngomong Jawa Wah. Wow. Kulo Rasid untuk nemenin dulu-dulu kalau malam ini dari jam 9 sampai ke jam 11 kage. Wow, caknya lajunya malam ini dan lanjut kage ada kisah inspiratif. Itu kalau dulu rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk medo dulu enggak banyak tapi lumayan lama. Baik dulu gitu laju gelap langsung di Sumsel Berdendang.

0: Baik dulu kita masuk acara pertama Sumsel Perdanang. Sudah ada di telepon kita? Kita angkat baik. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum ganteng.
0: Wah, genteng. Naya. Naya. Apa kaya ini, uy?
2: Nah,
0: tanggung jawab dia. Hai, ini ya. Ngapain ya sama ayah?
2: Iya, ayah bunda nih.
0: Hai, entet kali entet. Hai, dah.
2: Apa kabar Gando?
0: Oi, bye. Dino.
2: Sudah ada belum kopi itu?
0: Aku lagi itu kok apa? Air jeruk nipis Gando.
2: Oh, wow, lagi banyak karat-karatnya pasti.
0: Iya Gando, lagi terapi gitu. Terapi Suharo.
2: Amplas kebal lah. Biar cepet.
0: Amplas yang 1000 tuh eh.
2: Iya, mana cepat. Mana cepatnya saya nih dah.
0: Kangen oi, Mak. Oh, cak tak sayang dulu dengan dulu kita oh, nih oi.
2: Iya, dikit baik
0: Oh, dikit baik. Biar agak puyeng-puyeng dikit eh.
2: Iya, agak pening dikit lah, jangan. Oh.
0: Jangan sampai laju deh.
2: Iya.
0: Masuk akal. Iya, payo yang senang, penting senang lah deh.
2: Asal aja senang bunda belum
0: senang. Iya. Apa nama cerita malam ini? Lagi apa gitu?
2: Barusan balik dari masjid ya tuh.
0: Ay, alhamdulillah. Iya udah eh.
2: Guyur, mumpung masih ada.
0: Mumpung masih. Iya, mumpung lagi kuawo mak juang tuh deh.
2: Iya. Sudah nambah ilmu dikit.
0: Iya. Yang pas. Apa bunda?
2: Sholat lah sebelum sholat.
0: Oh iyalah pula, jangan. Iya, jangan
2: sholat
0: dewek. Iya. Yang pastinya kalau kita sholat di masjid itu, yo amalnya apa nih? Nilainya lebih 27 derajat.
2: 27.
0: Sudah itu silaturahmi dengan tetangga-tetangga, yo dengan jemaah.
2: Kita belajar pula.
0: Yo.
2: Kalau masjid kami kan ada belajar aja. Ada ustaz tuh ngajari siapa nak belajar dari patung.
0: Iyo eh.
2: Iya sampai nak belajar. Ini banyaklah yang segala.
0: Kalau di kami itu ada majelisnya Cak Spin.
2: Oh.
0: Ada majelis di Rabu malam, besok malam sama malam Jumat.
2: Kalau kami itu tidak ada pasti majelisnya. Ibu-ibu yang ada. Ibu-ibu pengajian ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak tak kasi. Ibarat ada yang ahlinya ada, cuman siapa nak belajar yang ngomong aja.
0: Iya.
2: Jadi malam ini aku cuman orang dua.
0: Oh.
2: Tapi jadilah.
0: Iya.
2: Nama-nama dikit ya.
0: Iya.
2: Untuk bekal.
0: Payo bunda.
2: Jadi malam ini.
0: Iya. Nak dengar lagu apa bunda tadi tu?
2: Bunda, namun.
0: Nak dengar lagu apa?
2: Mikir dulu, setengah jam lah dia mikir ya.
0: Hai. Kau. Bukan musuh kau Ted, kau bukan kena cepatnya kan kau?
2: Hah? Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang.
2: Kami tu ada rencana nak ke dalam keramat.
0: Hai lokatnya.
2: Belum tak waktunya.
0: Iya dah eh.
2: Kami nak ngubuk-ngubuk rumah Cik Rasid. Pasti nak kenalan sama Ayu kan.
0: Iya.
2: Melak.
0: Iya.
2: Nak melak. Oh, dia nak melak pula je.
0: Ted. Yang itu ya, yang dari Faisal dan Sari ni ya?
2: Ya, dari Cik Rasid apa? Okay. Ada dari Cik Rasid.
0: Aduh, tenang mah.
2: Ada. Nah, untuk kalau baca ya.
0: Okay, siap.
2: Ya, yang lain masuk sebelum rendang lagi jauh lagi panjang gitu.
0: Panjang gitu deh.
2: Setengah jam lagi.
0: Iyo, jangan lupa jawonyo rek.
2: Hah?
0: Jangan lupa sugeng dalunya.
2: Iya, ahli bahasa Jawa. Aku pernah diajari Pak Uzan. Iya.
0: Oke, oke. Oke, yuk banyak.
2: Ya, untuk cerasi saya selalu, Cik.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum cerasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin Asmi ya, diri Pak Jo. Wow, kan musuh dah eh. Kita terima lah. Dari siapa dulu gitu? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa nih?
3: Salam kenal ya. Sama Kirana di Pelaju.
0: Kirana di Pelaju, gitu ya. Cuman jadi kabarnya Kirana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, jangan gugup Kirana. Kepalangan terus.
3: Kayak di interview saja.
0: Kirana kabar saya sehat.
3: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
0: Ida ngider-ngider ngejar paket.
3: Oh, ini libur dulu panas nih.
0: Libur dulu. Oke deh.
3: Coba minta lagu boleh gak?
0: Boleh.
3: Numpang dengar.
0: Lagu apa?
3: Coba mainkan lagu Kicamania.
0: Kicamania?
3: Salah.
0: Apa?
3: Masih Sumsel ya?
0: Iya Sumsel.
3: Ini deh kemana deh?
0: Kemana?
3: Iya. Nak kemana emang ini?
0: Nak kemana pun nak kemana?
3: Kemana?
0: Kemana Karel Simon itu ya?
3: Iya.
0: Oke deh siap.
3: Ada lagunya?
0: Ada dong.
3: Nah kami nak balik dulu kakek.
0: Payo, kakek gabung ya. Lagi ya.
3: Insya Allah.
0: Tembak saya jawab.
3: Sudah, terima kasih. Princess turun dulu ya.
0: Oke Princess. Aku juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Princess pelaju ya. Cak Sisi. Kita terima suka lagi ya. Oh pemanasnya. Halo assalamualaikum. Nah siapa nih ya Niko? Tak loda pada Niko. Halo assalamualaikum. Cuma saya bertendang.
4: Halo.
0: Siapa Niko?
4: Ini penatak baru nih bang.
0: Wow. Dengan siapa?
4: Dengan Jangkrik.
0: Eh?
4: Jangkrik.
0: Jangkrik.
4: Yo ya Allah. Tunggunya tengah malam sudah.
0: Oh ya Allah Jangkrik. Oh balik mana Jangkrik ini?
4: Balik di mana-mana.
0: Balik di mana-mana, eh?
4: Juta kering. Di sudut-sudut.
0: Di sudut-sudut kota, eh?
4: Di sudut-sudut. Gelap-gelap itu.
0: Kangen aku dengan jangkrik ini.
4: Masa?
0: Jarang-jarang jangkrik ini sekarang masuk. Kenapa jangkrik?
4: Ini karena sinyalnya kayak aneh.
0: Oh gitu ya.
4: Ini dapat ke semalaman. Suara saya enggak seret-seret ya.
0: Memang
4: tipis lah anak saya sampai habis mati.
0: Sama bahaya aku.
4: Iya.
0: Lah, kemarin minggu kemarin aku minta dengan kawan nih kebetulan kawan ada itu. Nah, minggu tadi beli di itu Pasar Induk.
4: Pakai.
0: Eh?
4: Banyak
0: warna kuku dah. Iyo, jeruk nipis.
4: Aku salah banyak pagi. Kuperas dua, kan dua keris dua kan.
0: Hmm.
4: Wah, kecampuri banyak kuku.
0: Hmm.
4: Keminum kalau kan, guyur kan.
0: Hmm.
4: Sampai habis.
0: Oh.
4: Kesannya 20.
0: Kalau aku itu cek 5 ikut. Kalau aku 5 ikut langsung pakai tumbler besar ya.
4: Tak aku 20. Kan aku tak. Gak
0: lah,
4: aku campur dengan ini.
0: Kenapa?
4: Asam jawa dengan gula merah.
0: Oh, garam gula jawa ya?
4: Iya, asam jawa.
0: Iya.
4: Campur jeruk nipis. Banyak kuku. Ini agak mendingan suara, cuman karena aku nih banyak nelfon, jadi suara ini agak
0: pecah-pecah. Oh. Dedek lepnya macam mana dedek lep?
4: Dedek lep itu kan apa kiri ke Lampung.
0: Lampung?
4: Iya, tak kasih.
0: Iya.
4: Ada omongnya. Apinya ini emang suruh mati juga ya apinya.
0: Oh.
4: Gak aktif apinya.
0: Iya.
4: Jadi siapa yang ngapain
0: gak aktif. Gak
4: aktif
0: ya?
4: Iya, emang suruh mati juga ya.
0: Termasuk dia gak kesini, gak pernah lagi telepon lagi dia ya?
4: Tidak, rumahnya
0: begini
4: lah.
0: Oh iya.
4: Dalam
0: kelapa ini lah ya.
4: Itu kan baru bapak meninggal sih. Baru, belum nyampe sebulan. Ada di siar ke diri lagi, waktu itu aku siar ke. Baru meninggal, jadi jangan
0: udah. Oh iya.
4: Begawi di
0: situ. Tuh, bila sekawa kalau saya tidak terdengar aku. Tak terkabar?
4: Hah?
0: Tak terkabar aku?
4: Oh, tak kira lah ya kau. Aje kalau kau ke rumah dia, telepon dulu. Tapi guna ke rumah dia nanti.
0: Iya.
4: Lawi ini. Lah, tiga hari ni. Jadi, dia pun telepon nombor dia kan? empat nomor ini. Empat ikut.
0: Bayu.
4: Mati gue aja.
0: Oh, emang jangkrik. Kira-kira nangkir lagu apa malam ini?
4: Oh, lagunya ya.
0: Sumsel ya.
4: Minum apa itu?
0: Kenapa?
4: Kau makan aku.
0: Minum.
4: Jadi bis.
0: Iyo.
4: Ibu ini sekali campur gula merah sama asamnya.
0: Iyo, siap aja.
4: Aku ni.
0: Bukan itu untuk ngilang kebatu ya?
4: Iya.
0: Paru-paru.
4: Batuk kau tu. Tiap menit tiap kan tidak bau.
0: Tidak.
4: Ya,
0: tidak.
4: Batuk biasa kau masih. Aku ini lah, tiap menit tiap detik.
0: Ay.
4: Tidur
0: apa cak? No, aku
4: malah sembuh. Aku bersantai, aku dua kali bersantai.
0: Wih, bukan dua musuh. Kali
4: bersantai, baru ketipu dengan Jok TV. Agak sembuh-sembuh kan? Ketipu Jok TV. Agak
0: meninggal. Ay, bolehlah kamu tanya. Oh, wong zaman dulu ini, bisa pakai pesan kontak nih kamu tanya.
4: Jadi ketipu Jok TV ini.
0: Iya.
4: Makanlah lemah ini agak. Tadi dua piring habis.
0: Ay, mantap.
4: Iya, lauknya pula.
0: Ay.
4: Sambal ikan bau bau.
0: Dengar ceritanya baik, ngajak ikan Ida.
4: Sayur nangko, Sayur bayam tumis.
0: Sayur nangko, sayur bayam tumis.
4: Ya lain-lain.
0: Kalau digabung ke pacak jadi apa dia? Lain-lain
4: tu. Di kalau sayur nangko tu. Tante.
0: Iya. Bukan jangkrik, kira-kira lagu apa tuh apa? Gak aku susah nyarinya.
4: Oh, lagunya ya?
0: Heeh.
4: Lagu apa gitu?
0: Lagu Sumsel.
4: Hah?
0: Sumsel.
4: Sumsel.
0: Sumsel.
4: Sumsel wae.
0: Sumsel wae.
4: Aku
0: enggak
4: apa lagi lagu Sumsel ini.
0: Lah. Banyak kita nih.
4: Lagunya itu lah, ini sama kali.
0: 17 kabupaten dan kota kita ini mana dak kate.
4: 17
0: kabupaten dan kota, iyo Sumsel nih.
4: Sumsel. Iyo. Ini be.
0: Apo?
4: Tolong cari lagi sini.
0: Apo dia?
4: Putus ketilang. Putus ketilang rasa judul ya.
0: Kau ni galak cuca.
4: Nah, apa lagunya? Dari Simon nih.
0: Iyo. Putus ketilang. Si Maudang.
4: Ah, itu.
0: Iya, memang itu kata-kata memang ada ya, iyo, tapi apa judulnya? Ketilang apa?
4: Ya, boy. Itu
0: ntar dulu.
4: Aduh sih deh, Pak.
0: Kaget dulu. Kaget dulu, dengar dulu lagu ini apa judulnya, boy?
4: Biarlah sih aku lama-lama habis baterai.
0: Oh, dengar lagu jadi judul ya.
4: Bukan, maksud aku lama-lama biarlah baterai api aku habis. Ada ya? Putus ketilang di kumpang padang. Ah, gitu.
0: Lagi dulu ya.
4: Nanti pasti dia nyari kenyo.
0: Bukan masalah itu nyo, aku tuh. Apa namanya? Apa judulnya itu ya?
4: Judul-judulnya. Lagu perkawinannya melorong lagi dapet nyo.
0: Gak ada cocok. Putus ketilang
4: putus ketilang si kumbang padang putus nyale-nyale teguknya malam
0: putus ketilang si kumbang padang
4: bele hati tak bele aku nak bele gak bele ada judulnya. Ketawa orang itu.
0: Ay.
4: Ada
0: eh? Bukan jangkrik, lamunin jangkrik aku nyarinya apa dia lah, ini judul banyak pula Kak Simon ini.
4: Awas sebut ke cua, gak tau, cua.
0: Ada kata.
4: Sebut ke cak, limit kok weh.
0: Hah? Eh?
4: Ya, sebut ke cak, yang belum pernah diputer.
0: Gadis Renjang, buku lu.
4: Ah, Gadis Renjang lah sedang lah.
0: Si botol-botol.
4: Si botol-botol.
0: Oh. Nah,
4: sudah tu.
0: Madak. Madak.
4: Sudah.
0: Terus dulu. Besak untapan.
4: Ah, sudah. Nama nak guna punya tu.
0: JBWO.
4: JBWO sudah.
0: Lah betul nak.
4: Tak betul nak. Lah sudah. Gadis Renjang weh,
0: Gadis Serjang, oke siap.
4: Iya, Gadis Serjang weh. Woi, okay. Jalan tukang Simon dari situ.
0: Hah? Uyo lah sudah Gadis Simon. Oh, dah tahu. Untung teringat apa? Lagu ini weh. Lagu apa weh?
4: Lagu boleh lagu ini.
0: Sumsel.
4: Sumsel. Iya. Lagu aku.
0: Ah, kata.
4: Ini weh. Lagu dari ACS kita itu lah.
0: Apa tuh?
4: Ita lama tuh belum?
0: Hah?
4: Ita lama tuh
0: belum? Belum. Apa dia judulnya? Ya, kan?
4: Ah, judulnya dari Huta Barat weh.
0: Hah?
4: Ini weh, lagu Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat?
4: Iya, aduh. Ini apa tuh?
0: Judulnya?
4: Nasib badan.
0: Aduh. Okay.
4: Bukan nasib. Itu dalam asli dong sih.
0: Belum.
4: Belum.
0: Ayu ipar kau tuh.
4: Ayu ipar kau.
0: Kau lah. Oi.
4: Tidak
0: kasih
4: paket.
0: Nah, kalau
4: enggak.
0: Enggak masuk. Lah aku uang puluh. Gedean
4: dong kalau paket. Yang paket yang 1750 itu.
0: Nah, oi, nasib nasib badan apa nasib pula? Nasib itu bujang.
4: Nasib badan.
0: Kalau ni kalau cak, oi.
4: Kalau jam 12 habis paket dia. Ada?
0: Nasib badan.
4: Detik terutamakan. Dari ni dari bini kalau Simon be. Bininya ini.
0: Aduh, tenang banget nasib badan. Aduh, Victor Huta Barat, aduh.
4: Aduh,
0: pendek bacanya.
4: Ya, coba.
0: Apa dia?
4: Yolah lagu.

0: Baik, dulu balik lagi ke Sumsel Berdendang bersama Kulocer Rasi tentunya di Surjaya malam hari ini 4 Agustus 2026. Pak Yu, kita lanjut Pak, langsung kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rasid yang ganteng.
0: Iya, yang genteng. Iya, gitu ya. Ya kalau
1: tak kalah dia mong yang ganteng yang cakep bela.
0: Apa kabar Andra?
1: Alhamdulillah, cek sehat.
0: Wah, yang penting sehat dulu Andra eh.
1: Iya, ceknya cak wano.
0: Beguyur, alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, caknya dari tadi ku dengar pamer ke gigi tu senyum-senyum terus.
0: Kapan ngundang?
1: Woi, lagi urus tahu ini lagi di perjalanan dulu.
0: Wah. Masih dalam proses, eh?
1: Iya. Jangan buru-buru.
0: Ya.
1: Enggak bagus buru-buru dicek.
0: Iya. Tapi terkadang
1: kita ini dulu kan. Apa namanya tuh ketuker pendapat,
0: yang
1: belum mai itu, cek.
0: Itu, eh. Semoga lancar luncur deh eh. Ha ah.
1: Iya lah. Oke deh. Cek dulu kan panjang prosesnya.
0: Tidak juga.
1: Telah kata lokanya tidak.
0: tiga tahun saya 2022, 23, 24, 25. Oh, 3 tahun.
1: Iyalah panjang prosesnya, aku baru jalan 5 bulan.
0: Itu eh. Ah, iya. Oke lah kalau saya itu.
1: Sabar
0: baik. Iya, jangan lupa ngundang baik pokoknya.
1: Jodoh dak ke mano.
0: Benar.
1: Nah, itu. Tapi yang jodoh itu jangan di tangan Johan
0: lebih. Ah, jangan. Iya.
1: Yo kena marah yang di OI gitu.
0: Iya. Lubuk Bandung.
1: Lubuk Bandung
0: gitu.
1: Jodoh ya. Di tangan Tuhan baik, jangan jodoh di tangan Bang Johan.
0: Iya, jangan. Asli. Tak lodak pada itu.
1: Iya, tak ngaruh.
0: Tak ngaruh, sarol, mak diri tak mak diurang itu.
1: Iya nih ya.
0: Payu Andra, nanti lagu apa Andra malam ini?
1: Lagu-lagu.
0: Sumsel. Sumsel cek.
1: Hah?
0: Sumsel.
1: Ini baca apa? Srijaya apa ini? Tepuk pulau kalau judulnya.
0: Sriwijaya apa ya? Sriwijaya apa
1: Sriwijaya?
0: Sriwijaya
1: salah. Sriwijaya apa ya?
0: Sriwijaya.
1: Palembang Sriwijaya, bukan
0: apa itu lah. Palembang
1: Sriwijaya. Cek ada tak?
0: Palembang ya?
1: Iya.
0: Oh banyak nih bukan?
1: Iya. Ada tak?
0: Baik dulu. Sriwijaya yang kurang. Palembang. Kate Sriwijaya kali. Palembang. Sriwijaya coba. Iya
1: namanya. Lagu ini bela namanya dari Rian.
0: Rian Sudirman.
1: Ali Sinchan.
0: Hah? Ali Sinchan.
1: Ali Sinchan.
0: Maaf.
1: Kalau mau nak pakai alis ke? Ya ramon dia punya ini kan. Bercermin tuh kejengkelan cak mau ano?
0: Itu ya.
1: Ada tak?
0: Ada.
1: Alis Sinchan lah.
0: Pak Yoyo. Eh, ya.
1: Kita kirim spesial ya, boleh?
0: Boleh kalau spesial.
1: Spesial baik. Untuk barang keluarganya sehat selalu. Doa yang terbaik pokoknya ya. Buat Cik Rasid juga sehat selalu panjang umur ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga dimudahkan segala urusannya cak ya.
0: Amin.
1: Iya. Pokoknya kita sama-sama saling doakan yang baik-baik lah cek.
0: Oh iya pasti benar-benar.
1: Iya. Jadi kan kita saling doakan tuh doa kita balik ke Wonggulo.
0: Iya benar.
1: Mudah-mudahan. Dijabat Tuhan.
0: Amin.
1: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra, dimana ini? Nih, kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, baru disebut lah muncul ini ya dia.
2: Bukan orang Lubuk Bandung.
0: Orang Senuro, eh? Orang Senuro.
2: Si kamu tadi orang Lubuk Bandung.
0: Ya. Lubuk Bandung tuh BMI ya?
2: Iya, BCMI.
0: BCMI itu.
2: Iya, apa kabar Cek Rasid?
0: Alhamdulillah baik.
2: Eh, syukurlah. Lama dah hujan juga Cek Rasid ya, lah, banyak debu.
0: Oh, iya nih Yan.
2: Iya. Mm-hmm. Kemarin balik ke Ketiau.
0: Kemarin ini wong rumah baik.
2: Sabtu tidak.
0: Balik juga tapi yang rumah baik kemarin tuh dia pakai travel. Dia ada aku lagi ada gawe.
2: Kamu ada gawe di Palembang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah itulah kadang-kadang itu mendiri lagi ya, tak naruh gawe dikacoi ya.
2: Iya, kalau ada gawe tak balik
0: ya. Iya, tak baca juga badan kan sama-sama itu. Sama-sama untuk dapur kalau.
2: Iya, kalau tak berasap dapur.
0: Kalau tak ngebul gitu.
2: Iya.
0: Nah, itulah.
2: Entah lagu Cek Rasid. Lagu apa?
0: Lagu Sumsel.
2: Sumsel.
0: Iya. Pacak galo lagu daerah OI laju. Oki, oku.
2: OI laju lagu OI apa, Cek?
0: Lari lagu organ ilir ya, entar lu mana. Iya.
2: Yang tayung batu itu, Cek.
0: Apa judulnya?
2: Saya tak tahu juga, aku judulnya yang itu ada, Pak, tersebut. Yang tayung batu itu, ya.
0: Yang tayung batu tuh, itu pas aku lagu Cak apa? Cak Batang Hari 9, bukan?
2: Bukan.
0: Ikun baku bacanya, Beras Pegagan, Cek Mina, Keumo, Keboyekan, Layang-layang, Ngandoi.
2: Ada Keumo tadi, Be, Cek Rasin? Biasa gitu ke Umo tuh.
0: Ke Umo.
2: Biasa di Umo kita nih.
0: Wah itu ya.
2: Iya. Spesial galau-galau Cek Rasid ya.
0: Baik itu ya.
2: Yo, makasih waktunya Cek
0: Rasid. Sama-sama. Lagi mak masuk gitu. Lagu
2: lagi apa? Lagu apa?
0: Lagu Tanah Jawa.
2: Tanah Jawa,
0: yo
2: bahasa Jawa gitu.
0: Iya, itu gitu.
2: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Johan nih. Baik, kita terima hekok lagi belakang Mang Johan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sumsel Berdendang.
0: Wow, yang pasangannya Andra ya? Anggita ya?
3: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Baik Anggita, apa kabar Anggita?
3: Baik. Cek Rasid.
0: Oi.
3: Kurang baik-baik.
0: Aku baik juga. Cak Anggita lah.
3: Ini apa? Batuk-batuk kayaknya.
0: Iyo. Batuk-batuk. Batuk. Tapi laga lumayan itu sih reda sih. Lapa cak tidur ibarat ini kan. Kalau kemarin tuh susah tidur aku.
3: Iya, semoga sama sama berkah. Lagu
0: Sumsel
3: ya.
0: Iya.
3: Ini be, Lancip.
0: Wish, boleh lah, Lancip.
3: Lancip bukan judul.
0: Bener kayak, bentar aku cari dulu Lancip. Perasaan aku pernah Lancip. Iya, Lancip.
3: Lancip apa aja?
0: Lancip.
3: Lancip.
0: Iya.
3: Yalah, ada kan cara pasti lagunya?
0: Ada.
3: Itu kalau ada aku nak balik spesialnya untuk yang tadi Labang Andra.
0: Wow.
3: Untuk Cek Rasid selamat bertugas.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, dengan terdengarnya suara Cek Anggita ya. Kalau dengar suara Cek Anggita tuh Cek mana? Cek itu deh. Imut-imut. Yo. Pacak nih Cek Andra nih. Baik dulu sebelum yo. Sumsel berenang kita Cek Rasid cukup sampai di sini. Kali kita lanjut lagi ke acara selanjutnya ya. Acara Tanah Jawa. Untuk Sumsel berenangnya kali sampai ketemu lagi di waktu yang sama. Baik dulu sebelum yo. Baik kita rengek ke selagian sekalian Cek Rasid pamit dari acara Sumsel berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ado Cak Ali Sinchan.

0: Baik dulur, kita masuk acara kita selanjutnya, iaitu tembang tanah Jawa. Wow. Jadi dulu diaturi di 0711 351 656 untuk berinteraksi dengan Cik Rasid, atau juga boleh melalui di WA di 0897 7884 8844. Kita acara berpesan lagu tanah Jawa sama berkirim salam untuk dulur-dulur kita. Pak Cik Nyalah sudah ada di telefon kita. Kita terima baik. Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Wah. Iki sapa?
1: Iki sapa re?
0: Papi, Mas. Alhamdulillah urip. Alhamdulillah. Wes.
1: Mangane apa ropo ya, Kang?
0: Mangane nasi sama sama oncom.
1: Ora karendok.
0: Oh, kan. Iki sapa, Mas? Yo.
1: Iki Mas Trimo.
0: Mas Trimo?
1: Nggih.
0: Mas Trimo neng ndi?
1: Terima kasih.
0: Iki Mas Hendra Widodo itu.
1: Nggih.
0: Widodo, Mas Widodo di muline ding tanah Jambi ya.
1: Aku iki kakake.
0: Kakake
1: Widodo.
0: Widodo. Oh. Piye kabare, Mas?
1: Api
0: wae. Api wae, was. Mantep lah, yang penting api ya. Yang penting urip ya. Oke, Mas Widodo. Widodo apa Widodo ya?
1: Ini api iki orang
0: ngerti. Mangodon. Ay, ya so orang itu. Aku tadi tapi pertama tadi aku tuh belum nge. Pas dia lah, ay Simon jago ini. Jangkrik.
1: Tapi yang dia nyebut kelambin, tahu kan?
0: Tahu.
1: Tadi kelamin mandi lah
0: ya. Ay, dawang itu.
1: Apa kabar Terasin?
0: Alhamdulillah, api.
1: Salam udah nongol.
0: Iya.
1: Aku nih baca bahasa Jawa tertinggiran.
0: Samo, bodoh aye.
1: Bodoh aye.
0: Iyo.
1: Bodoh aye. Aku takut lagi ini di protes oleh Mas ini. Mas ini
0: Fauzan.
1: Banten Mas Fauzan.
0: Iya.
1: Jadi protesnya.
0: Bu Warni, enggak ada masa Bu Warni.
1: Nah, ini Pak Disurito kan.
0: Oh iya, Pak Disurito.
1: Pak Diarto kan.
0: Wong Jawa asli. Sang kalau kulo iki Jawa palsu.
1: Kalau aku ini jausek.
0: Apa jausek tuh?
1: Jawa kayu.
0: Jawa kayu.
1: Kalau cedola kemarin jauselu kan.
0: Jauselu.
1: Ya kada kemarin sama siapa dia? Yang siapa Mas Cakwa yang sama dia kemarin. Dia bahasa Jawa ni kan. Jauh selu, Jawa seberang ulu kalau cek dolar.
0: Oh, jauh selu, jauh seberang ulu. Kalau dolar sama cek gaya tu memang dia ado memang darah Jawa.
1: Jawa.
0: Iya. Kalau kulo iki ado Jawa arep ning ndi? Modern lagu ado lagu modern. Lagu Jawa modern. Yang tahu.
1: Aku lagi dengerin. Aku ni senangnya lagu Sunda.
0: Oh.
1: Tiada lagu ini tak dikasihnya aku.
0: Oh. Tidak apa-apa. Ketan Jawa tu kan Jawa tiga. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sunda termasuk Jawa Barat kan?
1: Aku lah lama tak dengar ini.
0: Lagu apa?
1: Tapi, ini lagu Jupe.
0: Jupe?
1: Iya.
0: Tapi bahasa Jawa itu eh?
1: Iya bahasa Jawa.
0: Oh.
1: Judul bahasa Jawa.
0: Heeh. Uh-uh. Ora opo-opo, ndang ngapo-ngapo. Oh, ndak apa-apa. Ora opo-opo.
1: Iya.
0: Ora opo-opo. Ora opo-opo.
1: Ora opo-opo.
0: Iya. Heeh. Kayak gitu jangan dulu. Ora opo-opo Juli Perez itu bukan?
1: Iya, enak.
0: Oh, siap. Ada lagi menggodon? Ada menggodon.
1: Kirim-kirim ni untuk padi Tito, tadi padi di Warto. Pokoknya yang jauh-jauh galau kan? Pak di ini, Pak di siapa dia tu? Pak di siapa?
0: Pak di Kliwon.
1: Pantren, Pak di Kliwon, Pak di ini Mas siapa Rudi? Pak Rudi, Mas Fauzan, Pak D.
0: Suripto.
1: Suripto udah, Pak D. Siapa lagi tu?
0: Pak D. Untung.
1: Pak D. Untung. Pak Suarni.
0: Mbok Suarni.
1: Suarni. Terus Papa Wendy tu jauh juga, wajib jauh perang, jauh nentel. Papa Wendy, terus Mas Zainal sama Bu Siskanyo. Terus ada Mbak ini Mas Tepon Mas ini Pak Ijo yang di Waitam itu sama ini ya. Mbak Painem. Terus ada Mas Hendrawi Dede sama Mbak Kartinonya.
0: Iya.
1: Mbak Kartino ya kan.
0: Mm-mm.
1: Terus kalau Jawa kan banyak OO kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau Kartini Kartino.
0: Kartino.
1: Kan? Di Dodo kan.
0: Mm-mm.
1: Terus untuk ada siapa lagi ya? Kontena Mbak Yunadia, ada Pak apa Mas Uju, Uju 035.
0: 35.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Mbak Siti. Terus ada Mas ini nak.
0: Mas apa?
1: Mas Iwan.
0: Mas Iwan.
1: Mas Iwan. Mas Simon. Mas Adi Pitung.
0: Pokoknya.
1: Pokoknya segala-galo kan? Segala Mas, segala Mbak Yu, segala Pak Di, segala ini.
0: Iya. Yang penting itu ya, tekarung galo.
1: Tekarung galo. Untuk ini siapa? Oke, Rasid, Mas Rasid. Coba ada kabar nih, mana lu ini? Cak tambah dalu bae ini. Kemarau ini.
0: Ai, mulai nak ngojong-ngojong tuh.
1: Iya. Tapi aman bae kan mati ini.
0: Aman. Tergantung duit tuh lah. Iya.
1: Gara-gara tambah bae nanas kemarin enggak jadi kan.
0: Iya, ai dah. Dah tuh ketemu gitu ya.
1: Ya, terus semua
0: pacar pelakar. Pelakar gitu.
1: Itu baca rasinya.
0: Bayi.
1: Marah, bawa.
0: Ay, tidak apa-apa mak. Masih lama. Masih jam 9 ini.
1: Itu Mas Rasin. Sama Mbak Yu nya di rumah. Mbak Yu kan?
0: Iya.
1: Ini apa dia selamat malam bae. Selamat aktivitas.
0: Sugeng dalu.
1: Jadi mondo rezeki. Pokoknya malam ini selamat malam, selamat.
0: Yo, makasih.
1: Yo, bobok manis saya.
0: Kalau
1: bobok manis kalau be hujan kan.
0: Alhamdulillah.
1: Yo, macam ada banyu. Di wajar hati.
0: Ayo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buten saged. Iya. Oke, dulur-dulur, kita itu tak tungguin boten saged. Dulur-dulur kita yang setelah ini. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu. Pripun kabare Mas Rase?
0: Urip, Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Iki siapa mas?
2: Pak Desurito.
0: Oh Pak Desurito, salam kenal Pak De.
2: Inge, salam kenal. Oke.
0: Buki sehat yo.
2: Inge, alhamdulillah sehat keluarga.
0: Gimana itu eh? Simbok eh?
2: Alhamdulillah nih sehat.
0: Sehat juga ya. Oh, kusut saya oke. Oke. Aku kula pertama minta maaf yo kalau kula ndak betul ngerti Pak De. Pak De. Tapi yang seng aku teman-temanku banyak yang Jawa ya. Terutama teman-teman dari apa? Dari Puja Suma.
2: Yang Minang ya sakit bahasa Jawa.
0: Teman-teman dari Puja Suma, dari Bebadi sering.
2: Yang Sumatera bahasa Jawa.
0: Iya, yang penting kita tak laku nih. Yang penting logat deh minimal Pak De ya. Oke Pak De, mau tak dengar lagu apa Pak De?
2: Sekarang Sepur Argo Lawu mawon Mas Rasid.
0: Sepur
2: Argo Lawu.
0: Sepur Argo Lawu. Oke, Sepur Argo Lawu. Yang Cak Dikin ya apa Mona Lisa?
2: Didi Kempot apa?
0: Yang Didi versi Didi Kempot ya?
2: Nggih.
0: Bentar.
2: Nggih mboten enten nggih Cak Dikin mboten
0: apa. Iya, monggo.
2: Nggih sing barusan pedun niku wae sinten nggih?
0: Mas Adi.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi Sukarami.
2: Oh, Mas Adi Sukarami. Nggih, sinten malih kakang Mas Warso teng kenten terus enten Kang Maman kali Mbak Pipi teng Talang Petutu. Mas Trimautomo nggih teng Talang Petutu kali Anto. Nggih terus enten Mas Hendro Widodo teng Talang Jambi. Mas Pet terus enten Mas Yasin terus enten Malik itu Malik
0: Mas yang versi Didi Kempot ora anu lah Mas.
2: Nggih ini kemauan si
0: ada Sodik mau?
2: Sodik nggih mboten napa-napa.
0: Mboten napa-napa ya?
2: Nggih. Nggih ndo Malik kagem Pak Hasan, Pak Mas, terus enten anu Putra Banten, Tempat Melincir, terus enten Tunggulir, Mas Paujan.
0: Mas Paujan, yo.
2: Ya, terus enten Pak Anwar, Betung, kali Pak Begini, terus enten Mbak Putri yang semirengit. Terus kagum sisi terbalik. Dia kagum sedaya mawon lah Mas.
0: Iya Mas.
2: Matur nuwun kedalipun sugeng ngayahi tugas. Mugi-mugi Mas Rasid paringi sehatan.
0: Makasih Mas.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Di belakangnya kulo teman kita tadi ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
3: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu, Mas Rasid.
0: Iki sapa Mbak Yu?
3: Sopo ono?
0: Eli gandus iki ya.
3: Ora iso basa Jawa.
0: Ono apa-apa?
3: Apa kabar? Piye kabare Mas Rasid?
0: Sopo iki katanya? Oh, ya apa iki? Sopo iki? Apa? Cak.
3: Apa kabar Cak Rasid?
0: Alhamdulillah baik, apik urip-urip.
3: Begitu. Urip tuh hidup kan?
0: Oh, baik.
3: Bingung kita. sampai cerah nyawab ini nyawab Pak D tadi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Minum apa cak lemak dan dari tadi?
0: Oh minum itu apa banyak jeruk nipis?
3: Oh, pantas cak kemas teman ini. Dikasih ya, kerasit.
0: Kate, was banyak panas ya, gulu dikit.
3: Oh, kalau aku ini banyak jeruk itu tidak dikasih banyak, kerasit langsung di beras, kasih kecap.
0: Kecap manis, kecap asin.
3: Tergantung selera. Kalau aku senang kecap manis. Ada uang tuh kecap asin juga cara. Kok diam? Mikir ke waalaikumsalam tadi. Jangan masalah.
0: Oi dah.
3: Dah kering gigi.
0: Jadi Celi ada lagu itu lagu andalan
3: judulnya Alun-alun Nganjuk.
0: Alun-alun Nganjuk.
3: Tahu apa dia artis.
0: Nah, dedek nangis itu juga ya, batuk juga ya.
3: Oh, cak.
0: Alun-alun Nganjuk.
3: Nak minum jeruk nipis juga kalau.
0: Sopo iki? Lagunya Deni Caknan ya?
3: Tak tahu, cak. Lupa judulnya tu alun-alun Nganjuk.
0: Iyo, alun-alun Nganjuk.
3: Nah, oh. Salam orang dengar lagi.
0: Itu ya?
3: Tahu kan aku ni Mas Rasik? Tahu kan aku lagu-lagu Jawa?
0: Tahu, iyo.
3: Padahal bukan orang Jawa kan?
0: Iyo, yang pasti kita seneng lah eh.
3: Tapi tidak tahu banyak Wak. Mas Rasik kalau yang banyak tahu tu ini. Dede Anggi.
0: Oh, Dede Anggi eh?
3: Tahu galau.
0: Oh, sudah seru masuk sudah ini berarti.
3: Oh, bukan lagi. Sebentar lagi masuk. Kenton-kenton Mas Rasik.
0: Oke, kenton-kenton.
3: Tadi ada Pak Disurito. Ada Kang Mas Akbar. Alangkah Kang Masnya.
0: Pak Disurito, Disurito tadi balik mana tuh, Cali? Lupa kok.
3: KM14.
0: KM14 ya?
3: Iya.
0: Makasih, Cali.
3: Sama-sama. Terus ada Mas Ropi juga. Ada Mbak Yu Anggi. Mbak Yu Sisi. Ada Pak De Uju. Udah Pak De belum itu, Mas Rasid?
0: Belum.
3: Oh, belum. Kalau yang 035, iya, dan.
0: Iya.
3: Pak De Uju itu juga ya. Pak Depen dua-duanya. Terus ada Pak Desobari, Pak De Putra Banten, sama Maenya pokoknya. Terus ada siapa lagi? Oh, Mas Andranya juga. Agit Merajo, Anggi Irsenggol.
0: Iya, Andranya Ida.
3: Iya, ini dia nguling di kebun sawit itu dia. Masuk kebun sawit. Terus ada Mas Rian. Siapa lagi? Rupo ini. Mas Irin juga, Mas Fauzan. Nah, itu Mas Fauzan, masuklah. Terus siapa lagi Mas Rasik? Mbak Ita, Mbak Rara, Mbak Pipit, Mas Sahrul. Buat semuanya apa ya Mas Rasik?
0: Oi. Sedulur mawon
3: eh. Iya, sedulur mawon.

0: jeruk nipis itu.
1: Iya, tiap hari sih punya ini.
2: Semoga sehat selalu.
1: Yo, sama-sama bocah kecil.
0: Iya, semoga banyak duitnya.
1: Amin.
0: Itu baik Mas Asyik yo.
1: Yo.
0: Baliknya hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
1: Makasih.
0: Ketemuan tuh.
1: Yo,
0: dadah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Baik, judul mawon. Kita tak dengar dulu ya lagu-lagu permintaan dulur-dulur kita tadi. Ado aku ora apa-apa. Bintang dari Pak De Odon, Adi Sukarami. Kemudian dari Pak De Suripto, Sepur Argolawu, dari Cak Sodik, Jin, Alun-Alun Kancuk dari Deni Canan. Sudah, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpa Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Kita mula lagi ke acara kita. Tembang Tanah Jawa. Okey, kita terima lagi ya di telepon kita. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu. Weh.
0: Iki simbae. Sopo?
1: Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia Sugeng Bangun Siji. Piye kabare?
1: Baru aku nak nanya, pripun kabare?
0: Oh, urip Mbak Yu.
1: Alhamdulillah. Yo.
0: Mbak Yu bodho wae, alhamdulillah pula.
1: Jadilah.
0: Jangan tidak nian. Iya,
1: Pak. Tidak ini, baik. Tidak memenuhi syarat, baik.
0: Penting ada Sugeng Dalunya.
1: Terus itu.
0: Iya. Yang penting ngomong bagus. Jangan ngomong gorok.
1: Aku tidak bisa ngomong gorok. Kayak ada yang lagi makan, tidak rumah.
0: Apa iki? Iki apa? Jadi cak mana nak?
1: Apa? Yo, cak ini lah, yang masih dengar, kan?
0: Sehat ya.
1: Orang itu.
0: Kopi ireng. Kakek dia tinggal masakin banyunya bae.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ora sih kita tuh nak mumuk dewek ini. Aku kira untuk.
0: Iya, Nan.
1: Aku kira untuk sajen ora.
0: Ora. Iya. Jangan saja jajan, Nan. Tapi katanya Nadia mulai dari Gunung Kawi to.
1: Apa?
0: Sampean.
1: Oh, itu. Iya, sajen aku nak ngapoi di situ.
0: Iya. Katanya mau tak bikinin resep klepon.
1: Waya kelepon nak Gunung Kawi ni. Lain resep kalau ke Gunung Kawi. Kalau nak nyantet Simon ni yo ke Gunung.
0: Ai nan rugi nyantet dia tenan.
1: Iyo.
0: Rugi nan banyak dosa banyak tadi yo dah. Tak lama lagi juga itu.
1: Kalau
0: Simon
1: tu jangan disantet itu tak paten ni deh.
0: Baca ngolah ke itu pula tadi ngolah ke Yuita pula tadi dia.
1: Bukan Cik Rasid, aku ni curiga dengan Simon ini. Mm-hmm. Dia ni apa lebih ngelatih Cik Ita ini?
0: Nggak tahu.
1: Aku rasa dia ni nyesir dengan Cik Ita. Iya. Jadi ini biasa ngelak hobi ngelatih Cik Ita tuh dia tuh. Pengen cari perhatian.
0: Ya perhatian itu ya. Jadi
1: ini juga anggunya nih. Nah, aku lah Simon kau ni. Kau naksir kan Simon? Kamu itu? Kamu Cik Ita?
0: Iya. Ngelatih Cik Ita terus gak dia.
1: Asak kau galak jujur, Mon. Ngomong dengan aku.
0: Kutolongi.
1: Aku jadi Mak Comblang jadi ya.
0: Nah, Mon.
1: Aku jadi jembatan jadi.
0: Nah,
1: jembatan. Pas dia lagi lewat di jembatan itu kan. Putus
0: dia
1: kan.
0: Jembatan. Nampak lah di situ.
1: Aduh. Ngomong apa ini?
0: Oh, nopo iki Mbak Yu, Mbak Yu.
1: Ya wis lah, lagune dulu.
0: Lagune apa?
1: Yang aku nak dari itu bae Jawa Barat yo.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Ngantosan.
0: Ngantosan.
1: Ah, sing nyanyine Wedok, apa jenenge? Jenenge Nina, Nina.
0: Nina, yo, Nina.
1: Enten.
0: Nina Daniati.
1: Itu ya Daniati kelas berapa?
0: Adonat namanya. Iya. Apa sih yang tidak tenang dia?
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Kepala aku sudah ini melepuh di sini ya.
0: Kinten-kinten
1: ya. Untuk Mas Napi. Lagi apa Mas Napi malam ini? Nah, masalah Mas Napi sudah ini ya. Terus ada, siapa ini sekolah ini? Belum lah.
0: Siapa nak?
1: Oh, Jun kau nih. Masuk tak pernah minta kirim.
0: Siapa nak?
1: Juni.
0: Juni. Oh, iya. Lama ni tak masuk itu.
1: Awak tak pernah masuk. Tak minta kirim. Iya, tak boleh. Masuk dulu kau sini.
0: Iya, dah lama itu.
1: Ada Mas Hendra Widodo, karo Mbak Ayu Kartini,
0: oh, iya.
1: Mbak Ita, Mbak Ani, Mbak Rara.
0: Dia yang komen deh, Nen. Widodonya. Iyem. Iyem Nadio. Masuk dia.
1: Oh, dia tengok moso.
0: Iya.
1: Yo, kayak sampean ini ya, wes ini ya. Masuk ya. Terus ada Mbak ini Mas Sarul Pausan Irin, ada lagi Pak D ini ya, Pak D Asin, Sarul Bu D Asmi.
0: Dia ngate di sini Nat, ngate kau Nat.
1: Tidak dibaca ke?
0: Turunlah anak Adam. Masuk.
1: Oh bukan, Bang Adam tadi
0: kalau. Oh Bang Adam tadi.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dia tidak berani nyuruh aku turun.
0: Tidak berani?
1: Tidak pernah, dia tidak berani nyuruh
0: aku
1: turun. Kalau aku
0: juga
1: tidak nyuruh dia turun.
0: Aku. Oh, itu tidak berani. Mana berani dia?
1: Iya. Terus satu lagi, Pak D. Suripto tadi ya. Pak D. Soeharto, Pak D. Asnu, Pak D. Hasan di Eneng Tanama, Pak D. Darmawan juga. Terus satu lagi, ini Pak D. Ini Mas Sarimun ya, ngelola muda masuk ya.
0: Sarimun?
1: Mas Arimun, terus ada lagi Mbak Mawar. Mbak Mawar, Mbak Warni.
0: Mbak Warni.
1: Mbak Warni. Terus ada lagi Mbak Anggi. Ini juga Mas Anggi Butuh, Mas Andra, yo. Terus menaiki Mas. Mak, no, baju. Mau Mbak Pet, eh? Taruh Mbak Mimin. Ada mangkus juga, ada tidak dengar mangkus di besan ada kurung bibus jadi kan. Terus ada lagi Mbak Yuni, Mbak Yuni yang diberita. Terus ada lagi Pak Siti, yang Firman. Baik, sedoyo kafe lah.
0: Stay kafe.
1: Sedoyo mawon.
0: Stay mawon.
1: Sesuai lah yo. Pokoknya sedoyo mawon. Jalu aja lah ya. Mas Kasir. Selamat bertugas kau ya. Semoga ini dengan ringan sehat karo keluarga di rumah.
0: Kemeriki.
1: Oh baik ya.
0: Sampaian kemeriki tak teman aku.
1: Oh.
0: Wah.
1: Orang-orang gelem.
0: Gelem aku.
1: Aku lupa turu.
0: Oh,
1: kok ing karo Mas ini Suliwa.
0: Tega sampai iki.
1: Sama rumahnya. Kalau lagi denger ya kurungu ya. Buka sehat selalu ae lah. Yo wis, ini Mas Asik.
0: Yo.
1: Hati-hati yo.
0: Kemari iki.
1: Ora gelem.
0: Ora gelem.
1: Aku nak turu.
0: Ay, tega.
1: Yo wes lah, ngono wae yo.
0: Yo, kemariki ya.
1: Yo, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yunadia suka bangun siji. Oke. Tadi sudah ada siapa iki? Oh, enggak ada, baru Mbak Nadia ya. Ya oke, belakang Mbak Nadia. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
0: Wah, masuk. Katanya Anggita itu juga ya, bisa
2: apa?
0: Jawa ya.
2: Oh,
0: siti-siti wae.
2: Apa? Ora iso ngomong Jawa, cuma siti-siti wae.
0: Oh ya, enggak apa-apa.
2: Mas, rasa telepon kabar e.
0: Apik, Mbak Yu.
2: Apik. Tadi katanya urip.
0: Urip ya urip.
2: Urip apa toh? Urip Sumoharjo.
0: Urip Sumoharjo yo.
2: Iki nomor jalan lo, Mas.
0: Oh iya.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Langsung ke Sekari aja ya.
0: Oh iya.
2: Lagi Sekari apa? Dari Sylvie Kumalasari judulnya Aku Ngaku Kesan Sama Awakmu.
0: Aku apa?
2: Aku ngaku.
0: Ngaku?
2: Kesan Sama Awakmu.
0: Kesan Sama Awakmu.
2: Mampun enten.
0: Ntar dulu ya. Itu ya, Sylvie Kumalasari ya?
2: Enggak, Sylvie Kumalasari.
0: Aku...
2: Bukan yang tadi.
0: Yo.
2: Mbak Yu DKS ya?
0: Yo. Aku ngaku kesem-sem awakmu.
2: Aku ngaku kesem-sem awakmu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang ini di komputer sebelah loh?
0: Ada.
2: Oh.
0: Ada. Untuk Anggita pasti ada ya.
2: Ya wes kalau ada.
0: Kinten-kinten.
2: Kinten-kinten aja. Kinten-kinten. Tadi ada Mbak Yulan Nadia ya. Ada Mas Hendra Widodo. Ada Mas Sobari. Ada Mas Pendilangkan Dalam. Ada Mas Hadi Tutung, ada Mbak Eli, Mas Robi, ada Mbak Sisi, ada Mbak Lara ya, ada siapa namanya? Oh pokoknya sedoyo mawan aja lah Mas.
0: Sedoyo mawan ya.
2: Satu lagi yang apa? Mas Fauzan ya. Tukung Dalo. Apa ya? Udah ya wes itu aja lah.
0: Spesial.
2: Spesialnya caro Mas Andra. Untuk Mas Rafe. Wes kerja samping rampung, pulangnya wes mulai hati-hati di jalan.
0: Sudah, makasih.
2: Matur suwun,
0: makasih. Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita, wow, Anggita, iso Jawa, Apik tenan cayu. Halo, Sugeng Dalu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, princess.
3: Apa kabar?
0: Apik, urip.
3: Gak mana ngomong Jawa,
0: aduh. Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu. Gak mana lagi.
0: Ya sudah, tidak apa-apa.
3: Tidak paham habisnya.
0: Orang apa-apa. Cak Sisi mau
3: nonton
0: lagu apa? Lagu apa? Lagu apa?
3: Boleh lagi ini Kicau Mania bisa dimainkan tak?
0: Kicau Mania kan lagu itu ya, lagu Timur, bukan lagu Timur, Jawa. Iyo. Ya?
3: Ini deh.
0: Lagu apa?
3: Lali Janjine.
0: Lali Janjine. Janji pada shop ada. Lali Janji Rina Aditama yo. Oke. Kinten-kinten.
3: Kalau-kalau ya.
0: Kalau-kalau sedoyo mawon yo.
3: Buatnya Mas Rasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita timo siji lagi yo. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu, waalaikumsalam. Piye kabare? Mas Rasid.
0: Api.
4: Api. Wis mangan urung?
0: Wis.
4: Mumbi mumbi lu urung.
0: Urung.
4: Mumbi kopi.
0: Aku kalau dalu kayak gini takut ya, ora bisa tidur, ora bisa turu. Kalau minum kok.
4: Kalau ora turu di apa nang siaran. Tidur.
0: Sabar. Jadi jak mano?
4: Minta lagu jo mendam kangen bae aku.
0: Mendam.
4: Mendam kangen apa nih?
0: Mendam kangen ya. Oke, Intan ya. Intan Mandasari?
4: Ya, masih enggak siapa bae, yang penting ada.
0: Oke, siap.
4: Mendam gitu kan.
0: Heeh. Mm-hmm.
4: Sial untuk Fauzan kan. Untuk Fauzan, untuk Bang Putra Banten, Marudin, Ayah Sobari, Titi sama Mengujuk Sapon.
0: Siap, siap.
4: Rian Sudirman, Irin juga. Nadia tadi sudah kan?
0: Sudah, wes.
4: Iya, Mbak Taru juga kan? Untuk Mbak Rara juga. Untuk Pak Di mana? Surito tadi ya?
0: Pak Di Surito.
4: Ya, Pak Di Gasing. Pak Di Langkan kan? Pak Di Robi juga dengan Mbak Eli Gandus. Mbak Sebtar. Anak-anaknya kan, sama ayah-ayahnya juga. Untuk Mbak Caswin, udah untuk Mbak Yu Asmi, udah Pak D yang di Adi Sukarami kan, untuk Pak D juga Adi Pitu, ada Pak D Mang Iwan dengan Mbak Yeni juga kan, ada Mbak Simon juga kan, alias Jangkri. Selamat malam ya, Dukung Dalu. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Juni juga di Pelaju ya. Untuk Tope, Papa MG juga kan, Mak Ita juga di sana kan. Untuk Bang Yasin, Bang Suwan juga. Udah siapa lagi ya? Wapet juga kan, Bang Pus juga. Kita Kenamon.
0: Yo.
4: Udah itu siapa lagi ya? Mak Asma di Koramil, Papa Wendy juga, Mbak Pak Sapo tuh, Mbak Aisyah, atau Pak Manap juga, atau siapa lagi ya di situ Bunda Ida Arifin, Bunda Hajar Retna juga, ada Pak Jenderal Bonbo Siska, ke galu-galunya bela.
0: Setuju mawon.
4: Setuju mawon.
0: Oke.
4: Itu bayo di kocapnya salam kompak selalu.
0: Siap.
4: Yang enggak terkirim maklah kan lupa kan. Untuk itu nah ada ikut lagi kawan kita di ini nih. Di mana jalur itu kan?
0: Putra Jalur.
4: Di Putra Jalur.
0: Jalur.
4: Sugeng Dalu kan. Untuk Syaratin ucapnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki,
0: matur suwun mas. Matur suwun mas.
4: Yo kalau muli hati-hati ya. Itu baik. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Mas Akbar ya. Oke. Baik dulu sedaya mawon. Tak kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari dulur-dulur kita. Ada Ngantosan dari Nina, ada Aku Ngaku Kesemcem Awakmu dari Silpi Kumalasari, kemudian ada Gemba apa Lali Janjine. Wah, Lali Janjine. Wah, aduh, Mendem Kangen. Baik, dulur, sulur mawon, kita dengar ini ya.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Tembang Tanah Jawa. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Tak pateni ya. Halo, sugeng dalu.
1: Halo.
0: Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ini sama siapa?
1: Ini kali Mas Fauzan.
0: Mas Fauzan, sugeng dalu Mas.
1: Bagaimana kabarnya Mas Rafid?
0: Alhamdulillah urip Mas.
1: Dalam?
0: Urip.
1: Oh saing ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Nyambahan mawon.
0: Aku kurang gitu ngerti deh Mas.
1: Itu sendiri aja.
0: Iya Mas, aku sendiri baik.
1: Iya.
0: Gimana Mas Fauzan? Piye kabare Mas?
1: Alhamdulillah wonten mriki nggih. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cai saiki mau tak denger lagu apa Mas?
1: Coba lagune napa nggih? Wonten niki mawon, Negara Angin mawon Mas.
0: Negara
1: ini kanan.
0: Negara ada ya, negara.
1: Nggih. Iya. Kan sampun kula request nggih.
0: Heeh. Dugurangin ya.
1: Nggih.
0: Oke. Kinten-kinten Mas.
1: Nggih, kinto salam mawonten Mas Akbar nggih.
0: Heeh.
1: Matur suwun sengulanipun. Kiye paring sakaten sak warga nggih.
0: Heeh.
1: Sak Mas Putra Banten sak warga teng Pati Suripto nggih.
0: Heeh.
1: Lalu langsung Mas Syukur wonten AM 16 nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu kakang Mbak Nadia wau wonten Mbak Anggiwa nggih sampun mboten nggih. Kakang Mas Adi Petung kakang Pradi wonten Sukarami nggih sugeng dalu kakang Mas Ruti nggih kakang Mas Andra Mbak Eli Mas Ropi nggih sugeng dalu nggih. Kakang Mbak Sisin nggih sugeng dalu. Kakang Mas Ucu wonten saku nggih sugeng dalu kalian Mang Ucu wonten ampun nggih nggih kebon bunga nggih sugeng dalu nggih. Kakang Mas Hendra Widodo nggih sugeng dalu. Mas Iwan wonten Kertapati nggih sugeng dalu nggih. Mas Rizwan, Mas Pian wonten Tawang Balai. Sedaya mawon Mas sugeng dalu mawon. Oke, tunggu tiga mawon paling saya setanten ge.
0: Matur suwun Mas.
1: Ya lancar pura rezeki ini mudah setanten urusannya.
0: Amin, matur suwun sepuh dua doa ya Mas.
1: Ge, nah, ini cekap semuanya Mas Rasid ge.
0: Iya.
1: Kamu tua sampai tuntas, antas paripurna mawon Mas.
0: Matur suwun Mas.
1: Ge, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzan. Di belakang Mas Fauzan. Sugeng dalu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sugeng dalu Mas.
0: Wah, iki Mbak Yuni Ita ya?
2: Nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Piye kabar Mas?
0: Alhamdulillah apik Mbak Yu.
2: Apik apik.
0: Mbak Yu gimana?
2: Sami mawon.
0: Sami mawon, alhamdulillah.
2: Tidak sani lanjut ke? Aku tak bisa bahasa Jawa.
0: Oh no, popo Mbak Yu, silakan. Mau?
2: Cutik-cutik bisa kan?
0: Tak dengar lagu apa Mbak Yu?
2: Lagunya minta sambal kemangi baik.
0: Itu lagu Jawa Mbak Yu?
2: Nggih,
0: oke.
2: Okay. Pas itu lagu Jawa aja.
0: Sambal kemangi ya.
2: Sambal kemangi.
0: Oh iya. Yang Rahayu Sabrina? Penyanyi ini?
2: Masing lah.
0: Oh. Oke, okay, Pak Yu.
2: Yang penting ada sambal kemangi.

0: pasang langsung gendalu.
1: Oh, iya. Itu Mbak Yu kalau Jawa agak alon-alon Mbak Yu.
0: Alon-alon.
1: Iya, alon-alon asal kelakon.
0: Tapi jangan terlalu alon-alon ya. Alasar masuk Cik Rasid,
1: penuh
0: nil.
1: Oh,
0: alhamdulillah pajak masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Itu kayak ngantuk ngomong Mbak itu. Itu teroy itu. Nah, ada sebelah teras. Orang besar suara motor.
1: Ada nyanyi-nyanyi pula Cik Nyorek ya? Cik ada lagu-lagu pula dah. Eh?
0: Ya. kalau sudah ada dalam malam ya. Esok-esok ae.
1: Esok-esok ae.
0: kalau sempat kayak kalau tidak baca netbook ini apa? Rengek ke lagu apa ke sapi gerobak bulu. Gerobak buruk sapi kilo.
1: Gerobak buruk sapi kilo.
0: Jangkrik tadi nah itu gerobak buruk sapi kilo.
1: Oh, Pak Yu dengar juga ya.
0: Aku monitor tadi.
1: Oh.
0: Aku nak balas tapi tak bisa. Aku tak bisa orang masuk tadi.
1: Ngeng deh. Okey, lanjut Bayu. Aku tadi dikolakan Nadia aja Cak Yo. SP ini. Kecak pulo dia ngula ke.
0: Yang ngomong doang. Ini pelek doang. Gak kasih paket. Sari lah.
1: Paketnya kalau malam-malam itu katanya awar-awar ya.
0: Kita ini tidak sempat masuk kena banyak pekerjaan. Tidak bisa masuk. Udah ngatik paket.
1: Awak-awak dia eh.
0: Awak dia ngatik paket Oh
1: ngukur dia. Ngukur dia itu tuh. Paketnya harian harga 3.000.
0: Itu
1: bulanan. Ya, SP. Yang krik. Nah,
0: dia nak marah. Oh, silakan.
1: Kemana kita?
0: Makanya nyanggalak ngata uang. Tidak kata uang. Itulah nak gerobak buruk tapi ilo. Ini sudah balasannya ini. Karena sudah... sudah penuh ibarat anu tadi nata keluar ini sapi gila gerobak buruk itu
1: ancur andam itu
0: sudah terkumpul nak marah awak salah kating takut gak mulai doktor lah tak macam masuk.
1: Ya udah
0: sih, arah.
1: Oke.
0: Selamat
1: ya. Selamat
0: malam, pulangnya tadi ya mana?
1: Oke, Mbak Yu.
0: Ayo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cek Itah Sungai Lais. Oke, kita lanjut di belakangnya Cek Itah di burung Cek Itah. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mas.
1: Iki Mas Andra yo.
2: Yo,
1: piye kabare Mas?
2: Apik-apik wae.
1: Alhamdulillah. Oke Mas Andra, tak daleke lagu apa?
2: Lagune Kumbang Hitam Sari.

0: yang campur sari jam saya matos ya. Penyanyi sopo mas?
1: Halo.
0: Penyanyi
1: Lali mas.
0: Yo, yang duet toh mas ya? Duet apa? Oke duet ya, oke.
1: Iya.
0: Kinten-kinten mas. Kirim-kirim. Sopo, mas? Kirim-kirim mas, kinten-kinten.
1: Oh, sinten-sinten ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya buat sopo yang baru turun tadi ya?
0: Cek Ita.
1: Iya, buat mau ngomongnya itu lupa. Ita ya buat Mbak Yu Nadia dan Mas Widodo ya. Ada Mas Fauzan, ada Mas Safi ya. Ada Mas Sahrul ya. Ada Pak di Akbar, ada Pak di Putra Banten, ada juga Pak di begitu ya. Pak di Adi Sukarami ya. Ada Pak di Suripto juga. Ada apa ya?
0: Sorry.
1: Nggak paham, nggak ini sarung mas itu tuh.
0: Siapa mas?
1: Iya buat dengar bela.
0: Oke mas.
1: Mas.
0: Matrasun mas.
1: Terkecuali.
0: Yo, sudah ya mawon yo.
1: Itu Anggita pak ya. Ucapannya selamat malam, sehat selalu barang keluarga ya.
0: Meh.
1: Iya buat Mas Rasidnya, alaka Mas Rasidnya. Iya sehat selalu ya Mas.
0: Makasih Mas.
1: Iya jadilah ujungnya be Mas ya.
0: Iya jadilah.
1: Yo, aku wis turun dulu ya Mas.
0: Oke Mas.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra yo. Oke, nyidang. Oke, kita terima satu lagi yo. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iki sopo mas?
2: Sugeng Dalu ini Mas Rasid.
0: Yo, Sugeng Dalu.
2: Hari ini dari Ari di Sukayu.
0: Ari?
2: Ya Ari di Sukayu.
0: Oh, suaranya kayak.
2: Iya kabar.
0: Kayak Putra Jalur ya?
2: Iya.
0: Ari Sukayu. Apik mas, gimana kabar mas Ari gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Ini Rasid apa kabar?
0: Apik, alhamdulillah mas.
2: Alhamdulillah. Ya lagunya mas ini boleh aku minta Jambu Alas.
0: Sok, aku apa mas?
2: Jambu Alas.
0: Jambu Alas, oh.
2: Ya.
0: Jambu Alas.
2: Oke, kirim-kirim mas kan?
0: Iya, ya, silakan mas.
2: Buat.
0: Tadi ya. Mas Jambu lalu, Alasnya versi itu ya, Didi Kempot ya?
2: Lalu buat Aldo De Valis, yang lalu. Buat. Istanya di Sungai Lais, Sugeng Dalu. Buat Eli di Gandus, Sugeng Dalu juga. Robi di Ramakasi, Sugeng Dalu. Buat Ujuk ya di Sakromutan, Sugeng Dalu juga. Buat semua-semuanya aja lah. Dari A sampai Z lah, tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sehat. Buat Mas Rasidnya, sukses selalu Mas Rasid. Sehat semua barang keluarga.
0: Matur suwun mas.
2: Kita sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu-dulu semamon. Dulu mamon. Sedoyo mamon. Sudah Cek Pausan, Pak Yu Ita, Mas Andra, terus Mas Andri, Mas Aris Kayu. Kita terdengar lagu-lagu pembedaan dulu-dulu semamon ya. Ada Deni Caknan, Negoro Angin. Ada sambal kemang, sambal kemangi, bukan sambal kemang. Kalau sambal kemang itu wong rumahnya Cak Rasid. sama nyedam sari, terus itu jambu alas. Baik Suri Mamon, jangan kemana-mana, pantengin terus di Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hai Dulur, kita balik lagi ke acara kita ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu, Mas Rafi.
0: Wah, dengan siapa ini Mas?
1: Kali Putra Jalu.
0: Putra Jalu.
1: Mas, kok ini?
0: Iya Mas, aku tak kecilin dulu ya. Oke. Okay.
1: Mas,
0: tapi ya. Piye kabar Mas?
1: Alhamdulillah, saya Mas.
0: Hai, alhamdulillah. Sampai
1: Santa.
0: Urip juga sama awan Mas. Alhamdulillah.
1: Jadi pun terakhir mau dereng.
0: Mungkin dua lagi lah Mas ya. Biar
1: ada. Boleh aja ngerasa ini sekar ngidam jemblem mawon Mas.
0: Wih siap. Oke siap. Ngidam jemblem ya. Yang di Farina Indra Adela itu ya. Oke, okay, siap. Tak tungguin ya. Kinten-kinten Mas. Iya Mas, boleh.
1: Kinten. Mas Rian nggih. Mas Rian gitu. Niku Mas Johan nggih ten pundi niku?
0: Iya Mas.
1: Johan. Salam kenal nggih Mas. Kinten Mas Syukur iki nggih.
0: Pak De Pet. Mas.
1: Mas.
0: Yo, matur suwun, Mas. Wah, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra yang jalur ya. Kalau di belakang putra ini jalur boleh tak di saiki 0711 351 656 untuk interaksi kulo cek dengan cara Rasid ya. Mas Rasid. Baik dulur, kayaknya tidak ada lagi ya yang telepon ke sini. Maka tak kita dengerin lagu ini permintaan dari Putra Jalur, Ngidam Jemblem.

Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak miskin yang sangat rajin dan selalu bersemangat untuk belajar. Meskipun kehidupannya sulit dan terbatas, dia selalu datang ke sekolah dengan semangat tinggi. Anak itu bernama Ali. Suatu hari, seorang guru yang terkesan dengan semangat atas dedikasi Ali, dia memutuskan untuk memberinya sebuah buku, meskipun buku itu sudah tua dan robek. Ali sangat berterima kasih dan menjaga buku itu dengan baik. Ali belajar dengan gigih setiap hari, bahkan membaca buku itu berulang kali. Semangat dan ketekunan Ali menarik perhatian banyak orang di desa itu. Akhirnya seorang dermawan terinspirasi oleh dedikasi Ali dan memberinya beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Ali memanfaatkan kesempatan itu dengan penuh hati. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi seorang dokter yang sukses. Ali kembali ke desa sebagai dokter yang penuh dedikasi, membantu orang-orang di desa yang membutuhkan. Dulu sabudayo, pesan moral dari cerita ini, betapa pentingnya semangat dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun dalam kondisi sulit, Ali tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Dedikasinya membuahkan hasil dan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala hal mungkin bisa saja tercapai. Dulu sabudayo, cerita ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengejar impian, bahkan di saat sulit melanda.

lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya, dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Dudulu Sabudayo, pesan moral dari cerita yang Cik Rasid bawakan tadi, bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya, si burung kecil yang ceria, menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali hal-hal yang kecil kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita. Jadi dulu Sabuayo, jangan pikirkan sebesar apa yang kita lakukan, tapi apa yang telah kita lakukan, hal kecil apapun.

0: Baik dulur, jelas saya cukupkan kebersamaan kita di hari ini di Surjaya malam ya, 4 Agustus 2026.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya, malam.

Sabudaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Rabu 5 Agustus 2026. Akhirnya, atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi hari ini kembali lagi mengudara di Sriwijaya Pagi, dulur peringat perempatan dari Palembang, dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akan kita buka dengan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32. Lanjutkan akan ada renungan pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini tentang tanggap bencana. Pukul 8 sampai dengan 9 kita ada di ajang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di komunitas. Pada dulur pendengar perempat dari Palembang, untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini, kita dengar kebersama ada surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, baik kita dengar kebersama pagi hari ini Hikmah Pagi dengan tema cara supaya mendapatkan kebaikan dunia dan agama bersama dengan Ustadz Ismail Al-Mahmudi. Dedulur, payo kita dengar ke bersama-sama.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Malikin dari Abu Malik Al-Harith ibn Hasim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Al-Harith ibn Hasim, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru sesuci, syatrul iman adalah separuh daripada iman." Maksudnya pahalanya sesuci itu sampai separuh daripada pahala iman. Atau kalau iman itu yang dimaksud adalah salat. Seperti dalam ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Kadang-kadang amalan iman itu dikatakan iman. Salat itu amalannya amalan iman atau alamannya orang iman. Al-tuhuru sesuci satrul iman adalah separuh dari salat. Karena tidak ada salat sah kecuali dengan sesuci dulu. Walhamdulillah dan alhamdulillah tamla'ul mizan adalah memenuhi timbangan. Alhamdulillah, pahalanya alhamdulillah ini begitu besar karena ikhlas sehingga akan memenuhi timbangan. Karena ini adalah memuji, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah dan subhanallah alhamdulillah. Seperti tamla'ani dua-duanya memenuhi atau tamla'u atau memenuhi ma bainas samawati wal ard, ruang di antara langit dan bumi, apa yang ada di langit di antara langit dan bumi penuh semuanya. Itu kalau dihitung pahalanya itu segitu. Wa salatu nurun, dan salat adalah nur. Salat itu adalah nur. Wa sadaqatu, dan sadaqah. Dikatakan salat nur, itu salat itu memberi cahaya kepada orang yang salat. Sehingga orang yang salat itu dapat cahaya. Enggak ada dikatakan kepada seseorang, ini ada orang yang selalu salat, tetapi dia ketika siang selalu maksiat. Jadi bagaimana? Maka Nabi mengatakan suatu hari nanti sholatnya akan menghentikan dari maksiatnya, karena sholat itu nur, itu memberi cahaya. Kalau orang itu mendapatkan cahaya, maka dia juga akan mendapatkan yaitu keterangan, sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil, dan juga akan dikasih kekuatan untuk bisa meninggalkan kebatilan. Sholat tanha alil fahsyai wal munkar. Makanya itulah salat itu bisa mencegah dari perbuatan kotor dan perbuatan mungkar. Wa sadaqatu burhanun, dan sedekah ini adalah burhan, dalil. Dalil kalau dia ini orang yang beriman, bukan orang yang munafik. Nah, di antara tanda-tanda orang munafik itu orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau ada orang yang sedekah, itu sedekah sunnah ataupun sedekah wajib. Orang-orang munafikin itu kalau yang mereka sedekah banyak, pamer itu katanya orang munafikin. Kalau ada orang yang sedekah sedikit, Allah enggak butuh sedekah yang sedikit seperti itu. Mereka sendiri loh enggak mau sedekah. Nah, itu kayaknya mengolok-olok. Maka dikatakan sedekah ini adalah burhan, dalil bahwa dia ini sebagai orang yang beriman. Bagaimana tidak? Dia ini sudah rela mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di sini adalah sedekah karena Allah maksudnya. Kalau karena manusia itu namanya bukan sedekah. Walaupun kelihatannya sedekah, namanya pencitraan. Itu bukan sedekah, itu enggak dapat pahala. Ya, maksudnya sedekah ini ya salatnya salat betulan. Zikir tadi ya, termasuk baca tasbih, baca tahmid itu juga baca betulan. Sedekah yang betulan juga itu menunjukkan seorang dalil bahwa dia sebagai seorang yang beriman. Sabru dan kesabaran dhiyaun adalah pepadang, penerangan. Kalau sholat itu adalah nur, cahaya. Dengan sabar itu adalah penerangan. Sabar itu akan mendatangkan orang itu istiqomah. Jadi tampak semua orang istiqomah. Alah ini saja, kalau orang itu sudah sabar, istiqomah di dalam taat, maka ketika mau dipelencengkan oleh setan, itu jawabannya enggak, aku sudah berpuluh-puluh tahun sudah nampak semuanya. Ya yang benar ya Islam ini, enggak bisa. Nah, karena kesabaran dia, ketabahan dia di dalam menjaga taat ini menjadi penerangan bagi dia sehingga tidak dapat dibelokkan oleh setan. Sabar, makanya itulah ketika orang itu sudah beriman, ketika orang itu sudah beramal soleh, maka mesti tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan yang hak, yaitu agama Islam ini, dan saling mengingatkan untuk membetah-betahkan diri di dalam Islam, dalam amal Islam. Nah, ini penting itu. Kalau hanya sebentar begitu saja hilang, lah itu dia tidak akan mengambil manfaat. Tetapi kalau sabar, nanti dia akan mendapatkan manfaat. Belajar sebentar di pondok, enggak sabar pulang ya enggak bawa apa-apa. Tapi belajar lama sungguh-sungguh, nanti pulang-pulang yang membawa ilmu warisan Nabi. Semua itu perlu sabar. Semua amalan agama itu butuh sabar. Maka sabar itu mendatangkan keterangan. Orang yang istiqomah di dalam dakwah, maka dia akan mendapatkan penerangan nanti. Padang. Inilah langsung dirasakan. Ya ini yang aku cari selama ini. Inilah amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan para anbiya. Orang sabar, istiqomah, cari ilmu. Ya seperti ini, tahu mengajarkan ilmu. Dulu baginda Nabi panceng yo mengajarkan ilmu. Innama bu'istu mu'allimah, aku diutus sebagai pengajar. Nanti kalau sabar, istiqomah, menjaga akhlaknya yang baik, nanti akhirnya dia akan mendapat penerangan, terus jadi istiqomah betul, terus akhirnya tidak dapat digoyahkan lagi. Nah, sehingga akhlaknya jadi baik gitu. Innama ba'ustu'ul utamima maka rimal akhlak. Dirasakan seperti itu, istiqomah. Kalau ke orang itu kalian sebentar-sebentar, dia tidak akan bisa. Pedagang, dia tidak sabar, hanya 10 hari berdagang habis itu ditinggalkan, dia tidak akan mendapatkan keuntungan itu. Bosan, dia tidak akan mendatangkan apa-apa. Pedagang tempe tetapi istiqomah sampai itu berpuluh-puluh tahun, maka akhirnya tempenya sudah menyebar ke seluruh dunia. Pedagang Coca-Cola itu berpuluh-puluh tahun istiqomah, akhirnya dari Atlanta Amerika itu sampai ke sini, sampai ke pelosok-pelosok, ke Irian Jaya, ke Papua, ke mana-mana Afrika, ya karena betah terus istiqomah. Jadi dalam dakwah juga begitu, dalam ilmu juga seperti itu, di dalam belajar akhlak juga seperti itu, sama saja. Dalam zikir juga seperti itu, zikir sebentar-sebentar berhenti, enggak diteruskan, ya tidak akan mendapatkan yaitu faedah yang sempurna. Tapi istiqomah, maka dia akan mendapatkan faedah yang sempurna. Seberapa banyak kita ini meluangkan waktu untuk dakwah, sebanyak itu pula kita paham dakwah. Sebanyak banyak kita ini meluangkan waktu untuk ilmu, maka kita sebanyak itu pula kita akan mendapatkan ilmu. Seberapa banyak kita meluangkan waktu untuk berzikir, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kefahaman mengenai zikir. Seberapa banyak kita ini belajar akhlak, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan akhlak seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya berakhlak dengan akhlak yang mulia itu tidak ada kulfah, tidak ada rasa berat, sudah jadi biasa. Tuh, disakiti orang, sabar itu sudah jadi biasa. Itu. Kesabaran itu. Tapi itu mesti diawali dari mujahadah. Wal Qur'an dan Qur'an hujjatun adalah hujjah. Laka kepada kamu alaika kutaka. Kalau Qur'an ini adalah kitab ilmu. Qur'an ini adalah ilmu isinya. Kalau kamu amalkan, maka dia akan membela kamu. Kalau kamu tinggalkan amalan yang ada dalam Al-Qur'an, akan menjadi penuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hakikatnya kita belajar ilmu di sini, apa yang kita baca di sini ini, apakah itu fikih, apakah itu kitab-kitab yang kamu baca, itu hakikatnya itulah belajar Al-Qur'an. Makna dari Al-Qur'an. Belajar itu hanya dua sebetulnya, Qur'an dan hadis. Fikih itu apa? Fikih itu maksudnya kefahaman yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu juga belajar Qur'an dan hadis. Bagian urusan hukum-hukumnya, kefahamannya itu. Cuma seperti itu, akidah kita pelajari. Itu dari mana? Itu Al-Qur'an sebetulnya itu. Di kefahaman yang diambil dari Al-Qur'an oleh para ulama, kefahamannya ditulis biar untuk memudahkan kita, itu belajar Al-Qur'an dan hadis juga. Jadi ilmu itu diringkas di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita itu belajar ilmu, kalau tidak mengamalkannya, maka ilmu akan jadi penuntut nanti di hadapan Allah. Kalau kita amalkannya, akan jadi pembela di hadapan Allah SWT. Jadi di masana, di mahkamah Allah itu juga ada pembela dan penuntut. Siapa pembela kita? Ilmu kita yang kita amalkan. Siapa penuntut kita? Ya ilmu yang tidak diamalkan akan jadi penuntut. Setiap orang itu berbagi-bagian, berangkat bagi-bagi. Ada orang yang menjual dirinya, maka dia memerdekakan dirinya. Maksudnya menjual kepada Allah. Dirinya diserahkan kepada Allah. Ini ya Allah, diriku ya Allah. Engkau perintah apapun saya sudah siap. Perintah dakwah siap. Perintah wiritan siap, perintah sedekah siap, terus amal langsung amal langsung amal. Ing firu khifafau wasiqala, berangkat. Perintah untuk bersedekah, berangkat. Perintah untuk sholat, berangkat. Nah, seperti itu namanya orang yang telah memberikan dirinya kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Menjual dirinya kepada Allah, hartanya kepada Allah, nanti dibeli oleh Allah dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Omo bikuha atau menghancurkan dirinya sendiri, yaitu menjual dirinya kepada nafsu dan setan. Wahai nafsu, kuserahkan dirimu kepada kamu. Oh iya, ini makan yang enak, kawin yang banyak, dah habis dah. Itu dah kesukaan nafsu itu harta, tahta dan wanita. Itu pokoknya ada godaan harta, tahta dan wanita. Ketahuilah itu adalah nafsu. Itu seperti itu. Kalau sudah kamu berjual dirimu kepada nafsu, maka kamu berarti menghancurkan dirimu. Rawahu Muslim. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma hamis Allahumma wa fil ansi Allahumma asal alih bayna qulubi umad sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah.

Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.

dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengga Pro 4 bersama saya Mita Dwinda Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Manggala Agni melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di samping ruas jalan tol Trans Sumatra Kayu Agung Palembang KM356 Sumatera Selatan Selasa kemarin. Kepala Badan Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto di Palembang menyampaikan bahwasanya karhutla tersebut menyebabkan asap menutup ruas tol sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Dalam menindaklanjuti kondisi tersebut, personil Manggala Agni dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas. Pihak kepolisian telah berada di ruas tol untuk mengatur lalu lintas akibat kondisi jarak pandang yang terganggu oleh asap. Pihaknya belum dapat memastikan penyebab maupun luas lahan terbakar karena petugas masih memprioritaskan upaya pemadaman. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan membentuk tim Linmas Darurat Bencana untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam saat musim hujan maupun kemarau sedini mungkin. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, saat apel gabungan Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang menyampaikan bahwa keberadaan tim Linmas Darurat Bencana memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan dikatakan Satlinmas bukan sekadar pelengkap dalam setiap kegiatan masyarakat, melainkan mitra strategis pemerintah yang berada di paling dekat dengan warga, membantu menjaga keamanan lingkungan hingga menjadi garda terdepan dalam penanganan keadaan darurat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Baik, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulomita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi hari ini Sriwijaya Pagi bukan sama Cik Mita. Tadi sudah kita ikuti rangkaian hikmah pagi dan juga ada dua lagu Cik Mita putar ke sama-sama dari Prabu Muli. Penyanyinya ada Verto Haryono sama Mario Prabu ya. Dan juga pastinya pagi hari ini dengan lagu-lagu yang Cik Mita sudah siapkan untuk dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang. Edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Gimana nih? Udah pasang bendera belum di depan rumahnya? Bendera merah putih di kendaraan gitu kan. Kalau di mobil dikasih, di motor juga dikasih ya. Gimana-gimana binaan? Udah dipasangin belum? Sebagai cara kita untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026. Jadi hari ini informasinya seputar tanggap bencana ya, gimana kita udah masukin musim kemarau dan karhutla sudah sering terjadi. Jangan buka-buka lahan dibakar-bakar ya, jangan disengaja-sengaja. Kesian nih anak asapnya kemana-mana. Kemarin di kawasan Indralayo kanan kiri tol itu terbakar, jalan lintas juga ada api. Kita bakal bahas itu tentang tanggap bencana. Kali ini tanggap bencananya kalau di Sumatera karhutla, Sumatera Selatan ini karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kalau di Bengkulu, di Padang banjir dulu. Nah, jadi kita akan bahas ya pagi hari ini di cerita pagi ini. Ada cerita apa boleh telepon Cik Mita di 0711 351 6656.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini di Sriwijaya pagi ya, tentunya menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ya. Ini informasi kami dapatkan di rri.co.id, yang mana penjualan atribut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mulai meningkat di kawasan Kertapati, Palembang, dulur-dulur. Jadi sejumlah pedagang musiman ini sudah mulai ngebuka lapak di sepanjang jalan dengan nawar ke berbagai atribut bernuansa merah putih, mencak bendera, umbul-umbul, tiang bendera, hingga dekorasi untuk rumah, sekolah, dan perkantoran. Nah, selain pedagang, salah seorang pedagang menyampaikan bahwasanya dia sudah mulai berjualan sejak akhir Juli 2026. Dan menurutnya jumlah pembeli mulai bertambah memasuki awal Agustus seiring masyarakat, sekolah, dan instansi mulai mempersiapkan kebutuhan untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Dia jelaskan juga bahwasanya seluruh atribut yang dijual ini didatangkan dari agen grosir di Pasar 16 Palembang, dan pemesanan ini dilakukan sejak pertengahan Juli agar persediaan tetap mencukupi ketika permintaan meningkat di menjelang 17 Agustus. Jadi momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini setiap tahunnya tidak cuma ngebangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, tapi juga bawa berkah bagi pedagang musiman yang menggantungkan penghasilan dari menjual bendera dan atribut merah putih selama bulan Agustus, dulur-dulur. Dan pastinya juga ada yang khas dari kota Palembang ya kalau menjelang 17 Agustus. Kira-kira apa? Dulur-dulur tahu gak sih? Kalau tahu boleh kasih tahu Cik Mita pagi hari ini di 0711 351656.